Janing Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika DPD Grenet Jawa Timur Ari Suripan nyatakno berupaya menyelenggarakan kejuaraan menembak sebagai ajang rutin bentaune. Dalam kejuaraan menembak Piala Ketua DPD Grenet Jawa Timur 2016 sing berlangsung saksuwine telung dino terakhir diperlombakan akeh rolas kategori. Masing-masing juara rolas kategori menembak sing diperlombakno iki entuk medali, piagam penghargaan karo uang pembinaan. Ketua DPD Grenet Jawa Timur Ari Suripan mengucapkan selamat kepada para atlet sing entuk juara.

Damkar Mat Kabupaten Tulungagung Jawa Timur ngerahno loro unit mobil pemadam kanggo menangani kebakaran pabrik pembuat wadah telur alias egg tray nang desa Gesian Kecamatan Pakel dino minggu wingi caning sing garakno kerugian sekitar 150 juta rupiah. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Mat Tulungagung Iwan Supriyono nyampe no petugas nompo laporan kebakaran sekitar jam 4 luweh 13 menit sore lan segera bergerak menuju lokasi sak menit kemudian caning. Dijelas no petugas butuh waktu 2 jam kanggo madam no api mergani akeh material sing gampang kebakar nang jerone pabrik iku. Caning iku moyore woro-woro jam 7 isu iki, aku Aneriangga ketemu manenang woro-woro jam 8 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jejak sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Nggone ana nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ana 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ana macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liane iku ana ruangan khusus sing direplikasi padha kaya ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloki alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Janing tanggal 12 Oktober, nggih, 12 Oktober iki diperingati sebagai hari apa ya? Pastine aku bakalan nginfokno iki gawe sampean, nggih. Nah, Janing setelah tak ulik-ulik, tak dolei dadakno tanggal 12 Oktober iki diperingati sebagai hari Museum Nasional. Awale beberapa sejarawan lan tokoh budaya Indonesia iki ngumpul gawe bahas tentang penentuan tanggal hari peringatan iki pada bulan Mei tahun 2015 nang Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman Nak Jakarta Caning. Beberapa tokoh mengusulkan tanggal sing berbeda seperti Aris Munandar sing ngusulno tanggal 9 Maret yaiku tanggal berdirinya Bataviaks Genotstap Van Kunsten en Wetenschappen ya Caning ya BGKW. Terus Julianto ngusulno tanggal 5 Maret tanggal lahir Muhammad Amir Sutarga, sementara Nunus ngusulno tanggal 12 Oktober. Nah, pemungutan suara melibatkan peserta liyane nang jerone pertemuan sing kemudian menghasilkan tanggal 12 Oktober sebagai tanggal peringatan yang terpilih Caning. Begitu ceritanya ya. Terus mari ngono Caning, ono maneh sing jenenge Hari Penglihatan Sedunia, Hari Arthritis Sedunia dan Hari Kebebasan Berpikir Nasional lan Hari Tari Nasional, Hari Penghormatan terhadap Keanekaragaman Budaya, Hari Perlawanan Pribumi. Iki hari-hari sing diperingati nang beberapa negara liyane, Cak Ning. Ya, tapi gak apa-apa kok tak sepil gawe sampean, cek sampean iso ngerti ngono ya. Cek sampean iso apa jenenge paling gak paham ngono ya tentang peringatan-peringatan teko negara ponggon-gon liyane Caning. Ya wes Caning, yuk kita lanjut lagi yuk, dengerin lagu lagi yuk. Sak mariniku aku bakalan balik maneh. Ono lagu-lagu enak nang kene sing bakalan aku puter yaiku ono Nemu saking Gilga Sahid.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Nah, Channing, saliyane Hari Museum Nasional, iki yo ono sing jenenge Hari Penglihatan Sedunia. Dadi tahun 1917 ono sebuah organisasi jenenge Melvin Jones sing mendirikan Lions Clubs International. Dan organisasi iki merupakan sebuah organisasi nang jerone bidang pelayanan. Proyek sing paling terkenal nang jerone organisasi iki yaiku kampanye Sight First sing dimulai tahun 1990. Kampanye iki duwe tujuan gawe memerangi kebutaan caning akibat trakoma atau penyebab kebutaan lainnya. Dan penyebab kebutaan lainnya lebih tepat ya Caning ya. Dan kampanye iki Caning wis membantu luwih teko 488 yuta wong sing mengalami gangguan penglihatan. Lalu tahun 2000 Caning, kampanye Sight First organisasi Lions Club International bare International Agency for the Prevention of Blindness mencetuskan bentanggal 12 Oktober sebagai hari penglihatan sedunia. Hal iki bertujuan gawe menarik perhatian masyarakat akan pentingnya mengikuti praktik-praktik yang aman dalam mencegah kebutaan lan masalah-masalah liyane sing berkaitan dengan penglihatan caning. Ngono ya. Dan sakliyane ono hari penglihatan sedunia, ono sing jenenge hari artritis sedunia caning. Hari artritis sedunia iki diselenggarakno mbarek Arthritis Foundation. Arthritis iki asal kata teko Yunani yaitu arthros yang berarti sendi dan itis yang berarti peradangan. Arthritis salah siji kondisi sing nglibatno peradangan sendi. Kondisi iki sok menyerang semua makhluk hidup sing duwe tulang caning. Kanggo kondisi koyo arthritis reumatoid karo osteoarthritis sing gurung ono obate. Akeh sing menghubungkan artritis dengan lansia dan masalah kesehatan caning sing mempengaruhi mereka. Dan hal iki bener ono mergane bukti statistik menunjukkan bahwa mereka sing umure swidak 5 tahun iku adalah penderita utama. Yo, tapi 30% teko semua penderita berusia di bawah 65 tahun dengan beberapa diantaranya adalah remaja mas yo jarang yo, yaiku bayi yo. Oke, mari ini ada geser nang acara lontong balap caning aja nang dindi. Nang gini wae, mbung kok kira-kira temane apa aku ya cek gurung ngeruh. Gurung ketok nih ngami aku, dadi yuk monggo rungok nemane lagu nih.

Jaining seniman tradisional Desa Jajar Kabupaten Trenggalek Jawa Timur ngadakno pagelaran seni tiban ben Minggu sasuwene wulan Oktober tahun 2016 iki. Hal iki gawe upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat nak tengah musim kemarau panjang saiki. Kepala Desa Jajar Imam Mukaryanto Edi nyampekno pagelaran sing memasuki pekan keloro dino Minggu tanggal 11 Oktober iki dadi ikhtiar spiritual masyarakat adat kanggo memohon nang Allah Subhanahu wa taala cek udan dang mudun.

Nyandak kabar liane, caning pemerintah kabupaten Pemkab Bangkalan Jawa Timur ngadakno atau membentuk tim khusus gawe menekan banyaknya warga sing bekerja nang luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia melalui jalur ilegal atau non-prosedural. Nang jero keterangane, Jamie jelasno temuan akeh warga Bangkalan sing kerja nang luar negeri secara ilegal iki sakmarine mereka bermasalah nanggon kerjone kayata meninggal dunia mergo lara utawa mengalami kecelakaan kerja. Selama kurun waktu September sampai 9 Oktober 2016 caning Disperinaker Bangkalan wis ngewangi pemulangan akeh 5 wong pekerja migran. Terakhir sing menimpa PMI jenenge Rusdi umur 33 tahun warga desa Tokubang kecamatan Geger, ambek saini umur 43 tahun warga desa Tebiru kecamatan Tanjung Bumi. Janing iku moyore woro-woro jam 8 isu iki aku aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 9 isu.

sakniki wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya CJDW Re. Yuk sumangga Cak Ning, wayahe kita ngelumpuk nang kene Cak Ning nang warung lontong balap. Gawe apa? Gawe ngobrol-ngobrol karo makem lontong balap ya. Sing jelas Cak Ning gawe enjang niki kita bakalan ngomongno soal Hari Museum Nasional nggih. Nah, mergane dina iki adalah Hari Museum Nasional, berarti artinya Cak Ning yo aku pengen ngejak sampean ngomongno soal museum. Pengalaman apa sing sampean tau duweni berkaitan karo museum Cak Ning? Ayolah cerita ya Cak Ning ya. 5446061 utawa 0896 02 11 11 68. Cak Ning silakan langsung sampean iso cerita Cak Ning pengalamane sampean teko nang museum, utawa mungkin sampean durung tau nang museum padahal pengen teko nang museum endi, cerita wae Cak Ning ya. Telepon 5446061 ya tak buka. Terus mari ngono telepon WA ya tak buka ya 0896021111068. Sugeng injang lontong balap Cak Parno.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe ta ning ana.
0: Pancen nyoto to Cak Parno.
1: Ya nyoto temenan apa kok ya iki dhewean koncone teng pundine.
0: Nah, iku lagi sakit, lagi gerah badannya.
1: Oh, ngaten.
0: Inje, mesake Cak Parno mari pijet. Kutuk marah malah waras tapi malah loro.
1: Malah jarem kabeh
0: terus langsung digawa nang dokter sehingga nih izin wonge ora mlebu Cak.
1: Oh ngaten.
0: Injih.
1: Mugi mawon dang sehat.
0: Amin.
1: Semangat malih.
0: Amin.
1: Dolan lontong balap Pro 4.
0: Injih. Nggih, Cak Parno betul. Nah, enjang niki ngomongno museum Cak Parno. Monggo, sampean punya pengalaman atau belum ada pengalaman ke museum?
1: Nggih, kula pertama niku ngucapaken selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 neng.
0: Oh iya betul, ini hari ini nggih.
1: Nah, masalah museum neng, kula niki pun pengalaman masalah museum nih. Kula nate dateng Museum Keraton Yogyakarta.
0: Wow, mantap.
1: Dan mereka niku mulai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ngantos saat niki pun tertata rapi sejarah-sejarah wonten gene museum mriku neng. Kesenian-kesenian tradisional terutama wayang, gamelan, nopo mawon, terusan nopo niku senjata kanggo perang zaman penjajahan rumiyin neng. Niku pun tertata rapi. Karena mereka niku kantun menikmati awake dhewe niku nek berkunjung wonten mereka niku neng. Terusan sing kedua kula nate dateng Museum Surakarta Hadiningrat wonten Solo neng.
0: Wow, jin.
1: Pokoknya Jawa Tengah niku lho neng.
0: Wis dijelajahi kabeh koyo jalan.
1: Sejarahe museum niku sejarah zaman kolonial Belanda sampai saat niki. Niku nek Jawa Tengah niku wis tersusun tertata rapi pun kesenian nopo mawon. Wis niku sejarahe enten kene museum mriku neng.
0: Oh. Inje.
1: Nah, museum niku seluruh Indonesia niku wonten museum iki ngene Trowulan.
0: Oh, Trowulan nggih.
1: Museum Majapahit ning. Kuwi bermacam-macam pesawat dhewe menikmati enten mriku niku museum sejarah-sejarah kerajaan Majapahit. Kalau rumiyin niku nggih enten sedaya ning.
0: Jen.
1: Niku ning.
0: Inje sabar.
1: Perlu padene sejarah niku awake dhewe kudu ngerti ning. Nggih nek gak ngerti sejarah jarene ngeten. Jangan lupa jas merah. Jangan lupa sejarah Indonesia.
0: Inje.
1: Oh, tenan nek. Iku nek masalah museum ning.
0: Inje, Jabarno.
1: Nek rekreasi aja ning nggone pantai ae ne. Nggone sejarah-sejarah niku kudu dikenalne dateng anak-anak ae awake dhewe ning.
0: Inje, betul Jabarno.
1: Makanan-makanan kene niku ning ngene daerah-daerah niku kudu awake dhewe kudu ngerti sedaya ning.
0: Inje.
1: Makanan-makanan kaya Madura terkenal petise totone Sido Arjo terkenal kota udang, Kediri terkenal kota tahu. Mboten rene.
0: Inggih. Betul.
1: Niku sing kula ketahui ning pokoke nggih sejarah-sejarah niku awake dhewe kudu ngerti kenek gawe crita anak putu.
0: Betul.
1: Mohon ngoten mawon lontonge kula dume ning.
0: Nggih.
1: Ki tangga Kiambak Cawanti. Terus wonten niku ning Istikara, ning Siti, ning Ela. Terus Cak Ul Yono, Cak Toto. Ning Iin, ning Dian. Terus wonten ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah, kali Bang Kobar wonten Mojokerto,
0: Kagem
1: Abah Wasis, wonten Cak Suparno Kumis, kanca-kanca pewatah ning matur nuwun yo ning nggih.
0: Jep, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neng.
0: Sami-sami, Jabarno. Wah, Jabarno niki luar biasa nggih pengalamanipun teng museum kathah nggih. Utamane museum-museum sing enten teng Jawa Tengah niku mau Yogyakarta, barek Solo, Trowulan yo ditekani pisan. Dadi dengan sadar dengan kesadaran penuh maksudnya ya datang ke tempat museum karena museum itu juga termasuk salah satu tempat wisata nggih jane nggih wisata bersejarah dadi sampean iso teko mrono gawe sinau sejarah negeri ini dari berbagai macam aspek ya. Nah yuk monggo caning sing liyane sing pengen gabungan langsung mawon lontong balap.
2: Halo, Sugeng Injing Lontong Balap, Pro 4 RRI Surabaya, Pancen Nyoto.
0: Nyoto, tenan.
2: Alhamdulillah. Kok sepi dewean ya?
0: Iya, soalnya ning ami lor lo, lo lo lo lo.
2: Terus yang juga nikah ya?
0: Iya, betul.
2: Kapan nikahnya?
0: Wingi.
2: Iya lah kemanten baru ya. Seneng ya kemanten baru ya.
0: Iya pengen ya anda ya.
2: Enggak.
0: Iya wis ngono wis wayahe.
2: Iya wis wayahe harus jadi kemanten baru ya. Nunggu kapan ngelek kak Sayuki.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Simar.
2: Tadi bahas apa sih?
0: Bahas museum, duwe pengalaman apa nang museum? Wis tau teko nang museum apa gorong?
2: Museum dek Surabaya tahu. Dek kerja tahu, dek kerja kembali itu loh. Itu tok. Oh. Lainnya ndak, dek mana lagi yo ada yo?
0: Oke, cari Google ae. Wake ono museum angkut iku nang Malang.
2: Iya sing mobil tua-tua itu ta.
0: Iya.
2: Tahu juga.
0: Iya.
2: Kalau ning ana dek mana yang tahu ne?
0: Iya, museum Puntan Tular. Terus museum angkut. Terus museum apa mana yo? Tak lali aku suwi gak nang museum sakjane jujur ae.
2: Jalan-jalan nyempet mau duwe ya ning ana ya.
0: Iya. Yo kak dintekno to. Ngaco dintekno. Oke.
2: Sakjane yo kepengin jalan-jalan tapi nyempet mau duwe.
0: Heeh.
2: Ya nek duwe wake ngono gak apa-apa ya koyo ning ana ngono.
0: Iya.
2: Ya wes.
0: Inje. Salamnya ya, buat siapa? Beli lontong buat siapa?
2: Cek, saya tak ngomong dicek nanti puterno lagu ya.
0: Lagu cek. Apa?
2: Biasa. Ya, suku-suku patok ae ning ana. Apik ning ana ya suku-suku patok ya.
0: Suku-suku patok.
2: Iya, apik itu enggak pernah diputer ya.
0: Iya.
2: Ayo tas sing seger ngono to. Ya wis, salamnya buat Pak Tarno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, terus Neng Ella, Umi Kustia untuk Maritim, terus Bu Istiharo, itu Bu Siti Rumia itu sering melebu ya Neng Ana.
0: Iya kayaknya, enggak, kalau di jamku jarang ya aku nak jeneng Siti Rumia.
2: Dek Cak Chandra biasa
0: ya. Oh iya.
2: Ya wes kayak kapten. Anu seluku baca tak ngelani ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak Neng Ana Riangga.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing liyane, sing pengen gabungan ayo 5446061 utawa 0896021116 Cak Ning. Moto balap.
3: Nyoto tenan,
0: pancen nyoto.
3: Mbak Ana, assalamualaikum. Kelebon sedat.
0: Oke, siap. Bang Kobar, punya ya, pengalaman mana, apa?
3: Temanya tentang balap ini bagus, IPS. Ya, kita bahas
0: museum.
3: Apa yang dikatakan Abah Parno itu memang betul. Tapi tidak semua itu seperti Abah Parno. Ada mana di Mojokerto ini bukan Tirolan aja, Pak. Abah Parno banyak, Pak.
0: Apa aja? Ini, Pak,
3: juga ada. Cuma sebagian orang rekreasi itu yang dicondongnya kan ke Trawulan, Mbak Ana.
0: Betul.
3: Banyak nanti kali, makanya tergantung jubirnya. Jubirnya kalau paham, wah banyak Mbak Ana kalau masalah sejarah mau jawain. Kalau masalah sejarah pahlawan, di rumahnya Mbak Ana itu aja lah di sekitar rumahnya Lia. Dilihat itu kan banyak, itu kan dipindah ke sana sekarang cuma dari Mutanular. Pindah di Sidar, sekarang nggak salah museumnya kita. Kalau masalah sejarah. Ini Mbak Ana, masalah sedikit ya Mbak, boleh ya?
0: Apa itu?
3: Ya masalah sejarah. Museum lah kita, orang berkreasi ke museum. Sebagian bagi orang ada yang penting. Sebagian bagi orang ada yang tidak penting. Kenapa Bang Kobar bicara ada yang tidak, nggak penting? Begini Mbak Ana, bagi orang seperti Mbak Ana saya ini penting sejarah karena masukan apapun kita nggak bisa apa nggak ketinggalan zaman. Karena kita dapat apa dapat kajian tetap. Tapi yang Bang Obar bicarakan masalah orang yang tidak penting, orang yang kerjanya di bawah mana, kerjanya petani kah, atau orang yang kurang pengalaman di sana sini, ih, seakan-akan tidak penting sejarah. Apa museum itu? Yang penting aku cari uang, dapat makan, beras tun banyak, panen gue banyak. Dan sini loh mana? Nah ini yang saya bicarakan masalah dua alternatif, dua kategori tadi itu. Ya di sini makanya apa yang kita katakan, apa yang dikatakan apa Parno penting memang.
0: Iya.
3: Ya. Nanti kalau memang anu ada waktu, aku juga aku nggak seperti ini, nggak maksa dirimu.
0: Iya. Nah,
3: bisa nemung nyawang.
0: Bisa nemung nyawang.
3: Dari darah Ayu.
0: Okay.
3: Setelah luku-luku pato itu enak di bawahnya itu sama sama itu lagunya itu sama reknya juga. Oke, Mbak Ana?
0: Iya.
3: Understand? Thank you so much.
0: Inze, matur nuwun, sama-sama. Iya wes caning, langsung wae yuk kita dengerin lagu yang sudah tak siap no buat sampean caning. Jonang dindi, pancet nang kene nang rupa pat suara budaya Surabaya.

tempat RRI Surabaya, CCDW rek. Yuk, monggo Caning ceritakan pengalamane Caning teko nang museum. Apa museum endiae sing sampean tauru dan sampean pengen coba merono suatu saat dalam waktu dekat ngono ya. Nah, sekali lagi aku ya pengen ngucapno selamat ulang tahun gawe Provinsi Jawa Timur. Selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur. Semoga semakin sehat masyarakate, semakin maju masyarakate, semakin apa ya? Semakin tata tertibe tata tertibe wong-wonge padha tertib, padha jaga lingkungan kabeh ngono ya. Dan juga semuanya dalam keadaan aman, sehat dan bahagia ngono ya. Ya wes Caning ngomongno soal museum ya Caning ya. Ono beberapa museum nang Indonesia iki Caning. Di antarane sing paling utama iku ono museum Museum Indonesia, Museum Nasional Indonesia sing ono nang Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Iki dadi museum terbesar nang Indonesia Caning. Dibangun tahun 1822 nang Jalan Medan Merdeka nomor Jalan Medan Merdeka Barat ya nomor 12 dan dibuka tahun 1828 Caning. Museum iki dikenal dengan sebutan Museum Gajah. Alasane mergane nang ngarepe museum iki ana patung gajah perunggu hadiah teko raja Calulangkorn Chulalongkorn ya. Raja Chulalongkorn Rama 5 teko Thailand nak tahun 1871 Caning. Museum iki dadi museum nasional nang tahun 1979 dan punya gaya Eropa. Museume Caning menyimpan sekitar 141.000 benda-benda bersejarah lan prasejarah. Saaliane dino Senin, Museum Nasional Jakarta iki sok ditekani bendino termasuk hari libur dan museum ini buka dari pagi sampai sore dengan biaya masuknya kurang lebih Rp5.000 ya kalau belum berubah ya Caning ya. Ya wes, terus mari ngono nang Museum Angkut. Museum Angkut nang Kota Batu Jawa Timur iki dikenal mergane sebagai museum transportasi pertama nang Asia Tenggara. Podho kaya julukane museum iki duwe akeh koleksi transportasi baik nasional sampai internasional. Museume buka mendino teko jam 11 sampai jam 12 awan sampai jam 8 bengi, biaya mlebune sekitar kurang lebih Rp110.000 Caning ya. Nah, lek nang Jakarta iku mau ono Museum Nasional Indonesia, dadakno ya ono pisan Caning Museum Sejarah Jakarta sing ono nang Kota Jakarta Barat. Nah, disebut juga dengan nama Fathahillah Caning. Margane ono nang Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Bangunan iki mbiyen adalah Balai Kota Batavia sing dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn ya. Dan gedung iki baru diserahno nang pemerintah DKI lan digunakno sebagai Museum Sejarah Jakarta nak tahun 1972 lan diresmekno tahun 1974 tepate tanggal 30 Maret Caning. Wah kayak Caning Indonesia iki duwe iki ya apa jenenge museum ya Caning ya. Ono maneh Museum Kebangkitan Blanko. Museum iki khusus ono nang Kabupaten Gianyar Bali. Museum sing didirikno mbarek seniman keturunan Spanyol Antonio Blanco Caning. Museum iki dibangun nang Ubud dan merupakan impian terakhir dari Antonio. DE mendesain konsep museum iki dan meletakkan batu pertamanya nang tahun 1998 Caning. Museum iki diresmekno tahun 2000

Dan kalau Cak Ning pengen jalan-jalan ke museum-museum yang ada di Indonesia, sama nih sok cari tahu di Mbah Google. Toleh ae Cak Ning wae Cak Ning iki bahkan ono sing menarik nang Bandung iki ono museum geologi Cak Ning. Mirip museum sing ono nang film Night at the Museum iku Cak Ning, dadi ono tengkorake Jurassic Park kayak ngono. Jurassic Park. Tengkorake iki lho, apa kok Jurassic Park? Tengkorake dinosaurus. Astagfirullahaladzim. Jurassic Park kan lak filme ya Cak Ning ya. Ya wes lah ngono Cak Ning. Aku sudahi dulu ya lontong balapnya Cak Ning. Sampai ketemu mana nang lontong balap sesok. Dan kita akhiri lontong balap dengan lagu dari Putri judulnya Sewu Kutha.

0: virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi

Janing Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur jaluk santri, alumni, wali santri lan masyarakat cek gak terprovokasi pamflet utawa meme sing mencatut nama dan lambang pesantren kanggo kepentingan pihak tertentu. Juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Abdul Muid nyampekno pihak pesantren gak tahu ngetokno seruan pamflet maupun maklumat koyo sing beredar nang jerune meme iku Janing. Disampekno nama baik pesantren Lirboyo Kediri gak oleh dimanfaatno barek sapa wae kanggo kepentingane dhewe.

Nyanda kabar liane caning kantor imigrasi kelas luru non TPI Blitar Jawa Timur melayani pemohon paspor melalui inovasi Pasporia, Paspor Ceria. Sing diadakno gawe memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian pada akhir pekan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas Loro Non TPI Blitar, Aditya Nursanto, nyampekno Pasporia merupakan upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian nang masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Ono seakeh sekitar 15 pemohon caning memanfaatkan layanan iki kanggo menjalani tahapan pengambilan foto lan wawancara paspor. Acara iki digelar nang wilayah imigrasi Blitar termasuk nang Tulungagung. Janing iku moyorek woro-woro jam 09.00 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 isu.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning saiki pun wancine kita mlebet teng acara dialog moderasi beragama. Teng studio sampun rawuh enten Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Lutfi. Beliau adalah wakil ketua FKUB Kota Surabaya dan temanipun sing bakalan diangkat yaiku mengenai memahami aturan pengeras suara masjid demi menjaga harmoni di tengah masyarakat. Kita sapa beliau caning sugeng enjang. Assalamualaikum. Nih izin panggil Pak Yai Lutfi nopo Cak Lutfi niki.
2: Cak Lutfi ki mawon.
1: Oh Cak Lutfi nak. Nggih nggih nggih. Sugeng enjang. Assalamualaikum Cak Lutfi. Kebalik. Iya kebalik. diputer saja. Nah, ngoten nggih. Oh, ternyata begitu. Oke, baiklah nggih. Nggih monggo. Enjang niki yo nopo kabare?
2: Alhamdulillah. Saya
1: ning
2: ane.
1: Alhamdulillah nggih. Cak Lutfi ngomongno soal aturan pengeras suara masjid ngoten nggih. Ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah nggih mengenai pengeras suara masjid niki.
2: Iya, berupa surat edaran nomor 5 tahun 2022.
1: Nomor 5 tahun 2022 tentang aturan pengeras suara.
2: Aturan penggunaan.
1: Penggunaan
2: pengeras suara di masjid atau di musala.
1: Nah, aturan ini dikeluarkan untuk apa? Maksudnya dalam arti ya kita tahu namanya ngetokno pengguna apa mengguna apa masjid itu
2: toa,
1: menggunakan toa, nggih, yeah. Menggunakan pengeras suara. Tapi kita semua juga tahu bahwa itu kan tujuannya untuk syiar, tujuannya kan juga untuk panggilan untuk umat Islam bersembahyang gitu nge. Apakah aturan ini gawe batasi syiar Islam atau justru untuk menjaga kenyamanan bersama?
2: Terus ngeten Mbak Ane, Ning Ane ya. Sebenarnya surat edaran yang dikeluarkan tahun 2022 itu penguat dari yang sebelumnya. Di tahun 78 itu sudah ada peraturan seperti itu, bahkan diperkuat lagi tahun 2018. Cuma bedanya kalau sebelumnya itu ada kearifan lokal, kalau di pedesaan, di kampung-kampung yang mayoritas umat Islam, di situ ya kembali ke tradisi sebagaimana yang dilakukan oleh perkampungan. Lah untuk yang 2022 ini di general, baik itu di perkampungan, di perdesaan, di perkotaan, sifatnya bukan melarang, ning ane, bukan melarang, tapi penataan.
1: Penataan. Nah,
2: penataan. Jadi semacam memberikan aturan-aturan yang lebih baik, diberi kebebasan tapi tidak sebebas-bebasnya.
1: Diberi kebebasan tapi tidak sebebas-bebasnya.
2: Karena bagaimanapun kita hidup di Indonesia ini kan bersifat hidup berdampingan dengan berbagai macam masyarakat, beda agama, beda ras, beda suku, beda kehidupan-kehidupan yang begitu luas. Maka jangan sampai lalu kemudian pengeras suara itu menjadikan ketidaknyamanan bahkan gangguan bagi hak-hak masyarakat yang lain. Dados ngoten Mbak Ane, jadi bukan melarang, ini yang harus kita luruskan. Makanya FKUB itu perannya dalam rangka menghadapi SE nomor 5 tahun 2022 ini bagaimana memahamkan kepada masyarakat khususnya para takmir masjid, musola, karena memang FKUB ini mengawal, jadi mengawal sekaligus juga mensosialisasi bagaimana surat edaran Kementerian Agama ini bisa berjalan sehingga kehidupan beragama itu berjalan baik, kehidupan bermasyarakat juga pun juga baik, sehingga berdampingan menjadikan harmoni di tengah masyarakat.
1: Maksudnya memang apa ya, kan yang tinggal di pemukiman itu tidak hanya orang yang beragama Islam mawon, enten agama-agama lainnya. Walaupun mungkin mereka juga punya tingkat toleransi yang luar biasa untuk adanya pengeras suara di masjid atau musola tersebut. Tapi ya dari kita juga harus punya aturan tersebut, nggih. Bukan larangan tapi lebih kepada pengaturannya, penataannya. Nah, lalu Cak, ini apa aturan penggunaan pengeras suara ini apa aja yang ada di aturan tersebut? Khususnya ya memang mengenai penggunaan pengeras suara luar dan dalam.
2: Iya. Aturan atau isi daripada surat edaran itu mencakup peraturan secara umum, ya tujuannya untuk apa, lalu kemudian penguras suara itu pada hakikatnya bagaimana, kemudian untuk mengisi daripada pengeras suara itu yang bagaimana, semuanya secara detail, secara lengkap ning ane itu diatur. Misalnya tujuan daripada dikeluarkannya aturan itu adalah karena memang umat Islam itu untuk menyampaikan azan atau bacaan-bacaan sebelum dan setelah azan itu merupakan sebuah kebutuhan, merupakan sebuah hajat dari umat Islam. Dan itu merupakan syiar dakwah dan ibadah bahkan berpahala. Tetapi karena memang kita hidup di negara yang homogen, yang berbagai macam kehidupan, maka kemudian tentu harus menjaga harmoni di tengah masyarakat. Diaturlah di situ pengeras suara itu hendaknya yang dilakukan oleh masjid, yang dilakukan oleh musola, itu ada speaker luar dan speaker dalam. Jadi ada istilah speaker luar, speaker dalam. Artinya kalau memang untuk hal-hal yang memang urgent, yang bersifat sangat-sangat penting seperti azan, seperti iqomah, itu diberikan aturan bahkan diperbolehkan. Makanya masyarakat juga enggak boleh ekstrim untuk adzan enggak boleh pakai pengeras. Nah, itu ekstrim karena di aturannya memang diberikan kewenangan. Bahkan kalau subuh dan jumatan itu itu boleh 10 menit sebelumnya, misalnya tarhim, baca Quran. Demikian pula kalau jumatan itu diperbolehkan. Jadi 10 menit. Mungkin kalau di perkotaan ya itu sesuatu yang cukup, tapi kalau di perkampungan kan kondisional. Kalau di perdesaan ya kondisional. Jadi diatur kalau azan iqomah itu digunakan speaker luar. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu yang enggak mendasar, yang enggak pokok, misalnya itu apakah pujian, apakah mungkin ada istighosa, ada tahlilan, ada zikir, mungkin ada ceramahnya, itu aturan itu memberikan aturan sebaiknya dengan speaker yang ada di dalam.
1: Dalam,
2: ya, jadi cukuplah wong-wong sing nong jero iku mau
1: sing dengar,
2: mendengar, gitu. Kan enggak perlu harus keluar seperti tibaan, istighosah dan sebagainya. Itu diaturan, itu diatur seperti itu. Jadi enggak ada sedikit pun larangan, enggak ada. Jadi menata, mengatur sebaik mungkin untuk menjadikan harmoni. Kemudian yang kedua, Neng Ane, untuk kualitas daripada speaker itu juga harus diperhatikan. Dan speakernya yang baik, ya. Nah, makanya saya usulkan kepada pemerintah, ya tentu untuk memaksimalkan edaran ini, ya harus ada perhatian pemerintah terhadap masjid-masjid, musola yang barangkali perlu dibantu lah, ya. Ya perlu dibantu. Lah kalau diatur-atur tapi disuruh membeli yang bagus, kan mungkin bagi para tamir juga kesulitan kan itu, ya. Barangkali di situ disosialisasi tapi juga ada bantuan sehingga menghasilkan speaker yang kualitas, ya. Seperti di RRI kita kualitas gitu. Lah kalau musola itu kan gak ada masukan juga. Lah kalau disuruh misalnya membeli yang berkualitas kan juga kesulitan. Lah kalau enggak kualitas itu bolak-balik mendengung
1: dan jembret.
2: Jembret, jembreng dan macam-macam anu ning ane. Jadi ya itu perlu dipikirkan kita bersama juga oleh pemerintah terutama, ya. Terus kualitas yang isi. Nah, yang azan, yang iqomah, yang membaca Quran supaya didengar itu menyejukkan. Karena tidak sedikit loh, ya, orang-orang itu begitu simpatinya dengan azan, kemudian mereka itu memeluk agama Islam. Tidak sedikit, banyak mendapat hidayah gara-gara azan, gara-gara bacaan Quran. Kalau dibaca secara indah itu akan menjadikan hati mereka simpati. Sayyidina Umar sendiri Ning Ani itu masuk Islamnya juga karena mendengar bacaan Quran yang begitu indah. Bacaan indah itu akan menjadi gak indah kalau yang baca gak indah, kan gitu. Suara harus yang baik, yang kualitas. Gak asal semua orang, kan gitu. Kadang tidak sedikit, kadang anak-anak kecil itu ikut-ikutan adzan yang kadang yang disampaikan adzannya itu enggak kualitas. Kadang sudah tua gitu, ya. Kadang suaranya, kefasihannya juga enggak jelas gitu. Gitu, nah itu ya, juga bisa mengganggu pendengaran gitu. Misalnya kualitas radionya kan sering Ning Ani menyetel apa pengajian dari radio itu, pengajian Quran dari radio. Lah radionya itu bolak-balik seperti ada kresek kresek kresek kresek. Lah itu kan yo ganggu itu.
1: Ganggu, enggak kedengeran.
2: Iya, benar. Jadi suara yang seharusnya menyejukkan jadi menyengat.
1: Menyejukkan menjadi menyesakkan.
2: Menyesakkan.
1: Memuakkan.
2: Nah, iya, jadi suaranya seperti orang jangkrik ewake itu. Krik krik krik krik krik krek krek krek macam-macam itu.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Itu harus semuanya memang diperhatikan sampai sedemikian surat edaran itu memberikan ketentuan-ketentuan.
1: Nah, kalau begitu itu ya tentang peraturannya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu tadi. Lalu
2: iya, Ning Ani,
1: untuk ini penerapannya di masyarakat, apakah masih banyak juga Cak Lutfi di masyarakat itu muncul apa ya, ketidaknyamanan atau mungkin ketidak atau keengganan untuk adanya bunyi-bunyian yang keluar dari masjid atau musola itu, mungkin merasa terganggu iki wayahe wong turu awan ana swara ngene, masih ada enggak sih yang kayak gitu? Pernah dapat keluhan itu enggak?
2: Ya, selama ini FKUB itu kan selalu melakukan pendampingan, melakukan sosialisasi dan tidak sedikit ning ane, kami ini dapat aduan, mendapat aduan lalu kita datangi di beberapa tempat, ya saya kira enggak ada lah masyarakat mengadu mempersoalkan adannya, enggak ada. Mempersoalkan masalah bacaan Al-Qur'annya enggak mungkin lah. Jangankan non muslim, apalagi orang Islam kan begitu. Masa baca Quran terganggu, adzan terganggu, enggak mungkin. Yang dipersoalkan itu ya berlebihannya. Berlebihannya. Jadi misalnya di surat edaran itu kan ada aturan maksimal 100 desibel.
1: Oh, maksimal 100 desibel.
2: Gambarnya gini, ning aneh. Kalau kita ngomong seperti ini kurang lebih 30 desibel. Kalau sepeda motor di blower itu ngeng ngeng ngeng itu 85 desibel. Kalau konser rock itu 120. Lah, pemerintah memberikan aturan itu maksimal 100. Ya jangan seperti sound horek lah, kan begitu. Kalau sound horek itu di atas 120 desibel itu. Lah, aturannya maksimal. Lah, saya survei ke beberapa masjid, saya tanya ke Pak Takmir, "Pak Takmir, panjenengan nyetel suara ini berapa?" "Paling 65 desibel, Ustaz." Jadi yang keluar dari masjid-masjid itu gak sampai 100. Walaupun di aturannya itu maksimal 100. Lah mengapa ada aduan? Ya boleh jadi kan tidak semua. Ada beberapa yang nyetelnya itu ya begitu sangat-sangat mungkin keras. Atau kualitas toanya ini yang nyumplengi, nyumplengi itu. Jadi kualitasnya, toanya, atau bisa jadi karena bisa jadi berlebihan. Yang seharusnya suara itu melalui speaker dalam, hampir semuanya digunakan speaker luar. Nah itu yang menjadi keluhan dari masyarakat itu. Dan pengalaman kami ketika kami datangi masjid musola yang di situ ada aduan, kita ajak ngomong bareng dan alhamdulillah gak ada masalah. Takmirnya memahami, diperkecil, lalu kemudian mereka yang mengadu sudah gak lagi mengadu lagi. Justru adanya FKUB ning ane, adanya Pemkot, Pak Erik, Cak Erik sekarang itu memberikan wadah untuk masyarakat bisa mengadu dan sebagainya, itu lebih luar biasa bagus. Sebab apa? Tidak ada kesalahpahaman. Sebab kalau kesalahpahaman itu lebih bahaya. Misalnya secara pribadi lalu kemudian menegur, apalagi yang menegur tadi dengan cara yang kasar dan sebagainya, itu akan timbul konflik nanti. Makanya di beberapa media akan diberitakan di mana-mana banyak terjadi konflik itu, ya karena cara menegurnya salah. Mereka yang menerima teguran itu bukan juga kadang emosional. Nah, coba kalau yang menegur itu pemerintah, FKUB, kelurahan, kecamatan dan sebagainya, itu akan bisa lebih diterima dengan cara diuwongno gitu loh. Karena takmir masjid juga itu kan semuanya gak ada, bayaran-bayaran itu gak ada. Gaji itu gak ada, kan ikhlas lillahi ta'ala semua, sehingga diuwongkan. Lati diuwongkan ning ane, insya Allah lah mereka akan mengikuti surat edaran. Apalagi kalau disosialisasikan, kadang kurangnya sosialisasi karena mereka merasa gak tahu Pak kalau surat ada edaran gitu. Nah, karena memang gak diberikan suratnya itu ke mereka. Nah, kalau disuruh membaca sendiri di media yang mereka punya. Lah terkadang tidak semua orang itu kan membaca media. Nah, jadi ketidaktahuan itu bisa jadi ketidaktahuan kemudian mengeraskan pengeras suara.
1: Oke, kalau sampai ada konflik terjadi misalnya gara-gara hal tersebut, ada tips atau cara enggak ya supaya bisa menyikapi persoalan seperti itu?
2: Ya tadi kan sudah saya sampaikan, Ning Ane, tolong kalau ada masalah, misalnya merasa terganggu karena pengeras suara, jangan langsung ditegur, dihadapi secara individu, itu lebih bahaya. Mendingan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, paling rendah lah di RT RW misalnya, nanti diangkat ke aduan publik ke Pak Wali Cak Erik. Karena jangan khawatir, setiap aduan itu dirahasiakan namanya. Jadi kita ditanya, siapa yang ngadu Pak? Ketika kami survei itu, ya gak bisa Pak, aduan itu harus dirahasiakan. Nanti kalau gak dirahasiakan,
1: tambah ya keker,
2: dibenci nanti, dimungsui dan sebagainya kan. Lah makanya mengadu itu tidak harus apa diketahui. Tapi kalau misalnya sudah benar, misalnya diadukan si masjid musola di mana gitu, ternyata di sana sudah benar sesuai surat edaran yang diedarkan oleh Kementerian Agama, kita survei kok masih mengadu. Nah ini nggak bisa kita terima dan lalu kita turuti terus menerus. Karena yang harus paham surat edaran itu juga tidak hanya takmir dan musola dan umat Islam, tapi masyarakat ini harus paham juga bahwa ada aturannya itu. Jadi nggak apa-apa adzan, iqomah atau tarhim 10 menit sebelum kegiatan sholat jamaah itu. Sehingga kalau pokoknya di tempat kami nggak boleh ada adzan, lah itu justru bertentangan dengan surat edaran pemerintah itu sendiri. Nah itu yang menjadi konflik itu. Makanya harus diajak duduk bersama, diajak ngomong bersama. Kalau istilah wong Surabaya ning ane, ya diajak ngopi bareng lah. Diajak ngopi, nanti cair-cair sendiri. Kami di FKUB itu bertemu tokoh-tokoh berbagai macam agama, setiap hari itu guyon terus. Gak ada saling merasa benar sendiri, merasa otot-ototan, gontok-gontokan, gak ada. Kami ini bolak-balik guyon terus. Sing digoyoni ya gak masalah gitu loh. Jadi masyarakat itu seharusnya ya seperti itu.
1: Oke, jadi disampaikan dengan baik-baik secara lisan. Dan maksud tujuannya jangan karena gak seneng ambil uang ditolekno kesalahan
2: keelekan ya gak bisa juga.
1: Iya, salah satunya mungkin dengan adanya ini ya apa pengeras suara di masjid atau musola. Lah, Cak Lutfi saya juga penasaran nih penggunaan toa atau pengeras suara di masjid atau musola ini juga ada aturannya enggak, misalnya toa atau pengerasnya itu dipakai untuk mengumumkan sesuatu, contohnya koyo ngumumno tentang ada tahlilan, kematian atau apalagi yang pernah aku dengar ya. Macam-macam kok. Terus atau mungkin kentongan kalau misalnya ada sesuatu yang bersifat urgent gitu ya, ada misalnya ada gempa atau apa gitu, itu boleh gak sih pakai pengeras suara di masjid?
2: Memang di dalam surat edaran itu kan gak diatur, tapi kan kondisional. Ya tentunya yang sangat pokok ya, misalnya biasanya di tengah masyarakat itu kalau ada kematian itu diumumkan, itu pun juga kan tidak teriak-teriak. Jadi diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun bahwa si fulan hari ini telah meninggal dunia. Saya kira kalau demikian itu malah masyarakat senang lah ya, karena ada info yang begitu sangat penting. Tapi kalau persoalan yang lain, masalah-masalah keseharian diumumkan, lah itu juga akan membawa dampak gangguan. Jadi ya ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono, kan gitu bahasanya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Mosok kuwabe diumumkan, kalau diumumkan kan melalui pengeras dalam. Biasanya itu ning ane setelah sholat berjamaah diumumkan, nanti malam ada tahlil di rumah si fulan, besok ada pengajian. Saya kira enggak akan ada, mungkin tidak dijumpai, mungkin ada pun juga saya sendiri enggak pernah tahu kalau segalanya diumumkan melalui pengeras suara luar itu enggak ada. Cuma kematian tok itu yang aneh.
1: Kematian aja ya.
2: Iya. Dan takbiran itu barangkali itu tok. Yang lain saya kira masyarakat sudah memahami dengan sendirinya itu.
1: Oke. Nah, lalu Pak Yai kita Pak Cak Lutfi bingung karena PDW. Kita akan balik lagi dengerin lagu dulu, jeda dulu sebentar.
2: Monggo Neng Ani.
1: Sambil ngasih kesempatan buat Cak Neng, mungkin ada yang mau bertanya.
2: Iya Cak Neng.
1: Nggih. Bisa lewat telepon atau WhatsApp nggih Cak Neng nggih 5446061 nomere utawa 0896021111968 Cak Neng. Mari ki aku bakalan balik maneh, ojo nang dindi.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, balik mana nang acara dialog moderasi beragama barek narasumber enten Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Lutfi, Wakil Ketua FKUP Kota Surabaya. Cik membahas tentang memahami aturan pengeras suara masjid demi menjaga harmoni di tengah masyarakat. Nah, Cak Lutfi ngomong no iku mau wis panjang kali lebar kali tinggi dijelasno tentang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengeras suara nggih, dan juga beberapa peristiwa atau kasus yang terjadi di masyarakat kalau ada konflik tentang pengeras suara ini. Lalu saya pengen tahu tentang peran FKUB Kota Surabaya ini untuk memberikan pemahaman ke masyarakat tentang aturan pengeras suara masjid biar tidak ada kesalahpahaman antar warga.
2: Jadi FKUB itu tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa mitra dari pemerintah, salah satu kewajiban kami menyampaikan kepada masyarakat khususnya dalam pengeras suara itu untuk mensosialisasi. Jadi sosialisasi terus tanpa ada kejenuhan.
1: Sosialisasi biasanya dilakukan di hari-hari tertentu atau ada hari-hari khusus?
2: Itu saat pertama ketika kami survei, kita CCP penyampaian sosialisasi itu. Yang kedua, FKUB ini dalam satu bulan itu melakukan pemahaman pindah dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain di semua kelurahan se-Surabaya ini. Jadi setiap bulan itu 2-3 kali, bahkan ke depan ini sampai kita minta ke pemerintah 4 kali. Karena supaya semakin cepat itu semakin bagus. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Nah, kan ngoten. Jadi selalu kita sampaikan, kita bermitra juga dengan Depak ya, karena Kemenak itu kan yang pucuk pimpinannya yang mengeluarkan surat edaran itu, tentunya kami juga membackup ya. Dan kemudian ketika ada aduan, tentunya itu yang harus kami lakukan. Jadi yang di garda depan ditugaskan oleh Bakesbang untuk menyelesaikan konflik tersebut itu adalah FKUB ini. Jadi FKUB. Dan sekali saja, tidak pernah sampai 2-3 kali, sekali saja kita datangi, insya Allah persoalan itu selesai. Kita ajak dengan kepala dingin, tujuan daripada pengeras suara itu apa, tujuan dakwah syiar itu apa. Karena apa? Dalam kaidah fikih sendiri, insya Allah umat Islam pun juga semuanya paham, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak gangguan, menolak kemudorotan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan tapi sepihak. Ya memang bagus untuk syiar, untuk dakwah. Tapi kalau tujuannya syiar itu justru mendatangkan antipati kan juga tidak baik, mengganggu kan juga tidak baik. Dan itu kita sampaikan, dan alhamdulillah yang semula mungkin kekencengan agak dipelankan, yang semula semuanya pakai pengeras luar lalu kemudian diatur ada pengeras luar dan dalam. Nah, disitulah peran pemerintah. Tentu permohonan kami dari FKUB ini tidak hanya semata mengeluarkan edaran, tapi juga pentingnya membantu. Membantu musala masjid itu dalam hal misalnya bantuan-bantuan seperti pengeras suara yang kualitas, yeah, atau training-training tentang sosialisasi itu. Selama ini kan gak ada,
1: yeah,
2: training-training tentang sosialisasi itu jarang gitu. Jadi perlu gimana sih nyetel speaker kuwi opo. Nah, kadang speaker wis larang-larang wis api-api ning dudak-utek dadine akhirnya gembret kabeh gak karuan. Itu karena enggak ada pelatihan. Jadi butuh pelatihan yang seperti nyetel sound system.
1: Iya.
2: Dan itu juga sebenarnya tidak hanya berlaku untuk masjid musola ning,
1: tapi untuk yang lainnya
2: juga masyarakat. Karena kadang apa ya istilah wong Jawa kemelagen itu, kemelagen. Kemelagen itu mentang-mentang duwe speaker api, bendine wis setel dangdutan lah. Kan itu juga ganggu ning. Enggak boleh. Injil. Kadang punya ini apa penyewaan sound system. Lalu untuk mencoba itu dikeraskan setiap hari. Ya itu kan juga termasuk diatur itu dalam surat edaran. Jadi enggak boleh seenaknya lah.
1: Baik.
2: Intinya begitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ini baru kepikiran, dalam satu kawasan itu ada tempat ibadah yang saling berdekatan atau masjid lebih tepatnya yang berdekatan sehingga suara pengerasnya tuh bisa jadi akan bertumpuk. Nah, ini apa ada aturannya untuk hal tersebut? Supaya tetap aman dan nyaman bagi masyarakat.
2: Biasanya masyarakat sendiri itu lebih cerdas ya. Misalnya kan di setiap perkampungan itu ada koordinasi antara masjid dengan musola-musola, sehingga biar suara itu tidak campur aduk gak karuan, maka diberikan aturan yang tidak tertulis di tengah masyarakat itu sendiri. Jadi di antara masjid musola itu tolong masing-masing dikecilkan. Jadi gak saling semerawut gitu. Terkadang ada ning itu misalnya masjid dengan musola, karena masjidnya itu banter terus musolanya kurang keras, ketika walad dolinnya masjid diamini jamaah yang di musola, kan ya lucu kan ya. Karena suaranya lebih keras yang di masjid, sehingga yang ngamini malah justru yang di musola amin, sedangkan imamnya di musola merasa belum walad

0: khususnya dimanapun juga berada, bahwa adanya surat edaran Kementerian Agama nomor 5 tahun 2022 itu respon positif dari pemerintah untuk menjadikan kita ini lebih moderat, ya, tidak ekstrim, baik di kalangan umat Islam sendiri atau masyarakat, sehingga respon positifnya mengeluarkan surat edaran itu jalan tengah, jalan keluar. Jadi tidak melarang, tapi juga tidak memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sehingga semuanya tujuannya untuk harmonisasi, bukan disharmoni. Jadi tujuannya semata-mata untuk harmonisasi. Sehingga kita pelajari daripada surat edaran itu, jangan fobia. Kalau fobia lapor diatur-atur, lah itu kan akhirnya menjadi disharmoni nanti. Ya kita pelajari, kita hidup bernegara ini kan tentunya bagaimana menciptakan sebuah kerukunan bersama, menjadi sebuah negeri yang baldatun tayyibatun warabun ghafur, negeri yang makmur, yang sejahtera, yang selalu mendapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti negara-negara yang terkadang antara satu dengan yang lain berbeda madhab, berbeda agama, perang melulu. Bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa menjadikan kesejahteraan, bagaimana kita bisa membangun negeri dengan baik kalau antara satu dengan yang lain tuh saling bertikai. Maka disitulah perlunya persatuan, bahwa dakwah tapi tidak mengesampingkan kebersamaan. Saya kira itu, Ning.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun Cak Lutfi, sampun rawuh teng mriki. Sehat
0: sami,
1: selalu.
0: Sami-sami, matur suwun.
1: Nggih, sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, nggih.
0: Alhamdulillah. Insyaallah.
1: Amin, insyaallah. Nggih, saya akhiri dialog moderasi beragama Mbarek Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Lutfi, Wakil Ketua FKUB Kota Surabaya, memahami aturan pengeras suara masjid demi menjaga harmoni di tengah masyarakat. Saya akan pamit caning, mergane mari ngene enten koncoku Ning Salsa sing bakalan ngancani sampean teng acara selanjutnya. Ane pamit dulu nggih, matur nuwun, ngapunten ingkang kata. Salam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sapa, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.
3: Pancasila.
2: 1.
3: Ketuhanan yang Maha Esa.
4: 2.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Janeng woro-woro jam 10 awan lumantar Pro 4 RR Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janeng Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi gawe ngelaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum anyar nang Surabaya. Hal iki sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya merintano ASN nang lingkungan ngantor nang balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah Sekda Surabaya, Lili Arianto nyatakno, pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya gawe ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane nang lingkungan balai RW. Iku mau Cak Ning waro-waro jam 10 awan, mengko ketemu manen nang waro-waro jam 11 awan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning. Ketemu maneh bare aku Ning Salsa nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 MHz. Sing bakal ngancani sampean nang adicara Tanjung Perak siang wiwit jam 10 awan sampai mengko jam 3 sore caning ya. Nah, nang dino iki Senin 12 Oktober tahun 2016. Wayahe ngawali akhir pekan iki ya Cak Ning, ojo kesusu, ojo lemes lan kudu tetap semangat gawe ngawali dino iki. Ya iki jam-jam ya men iki wayahe ngopi-ngopi ngono ya Cak Ning, sing lagi kerja, sing lagi masak, sing lagi nang dalan iki ya, kudu tetap hati-hati ya, muga-muga selamat sampai tujuan ngono ya Cak Ning. Nah, nang dino iki aku bakal ngancani bare lagu-lagu keroncong sing garai adem nang ati lan tetep iso nggarai sampean iki semangat nang dino iki. Dan aku bakal maringi informasi-informasi lan berita terkini sing ono nang dino iki sisan Senin 12 Oktober tahun 2016 ya Cak Ning. Tapi sak durung iku Senin isu wes lumayan awan ya iki. Sampe niki se semangat apa wes rada ngantuk iki Cak Ning? Wes sarapan apa dorong jam-jam yamene iki ya wayahe menginjak ke makan siang ngono ya. Nah, sampean niki bakal lapo iki nang makan siang mengko iki bakal lapo? Maem opo, tak kancani ya barek lagu-lagu keroncong ngono ya. Tapi sampean saged kok request mengko saged WA nang 089-02-111-068 utawa nang telepon 031-546-061 mengko tak wacakno lan tak puterno lagu requestane sampean ngene ya Cak Ning. Tetep nang Tanjung Perak siang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing dihasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Caneng balik mana nang Tanjung Perak siang, sareng aku Ning Salsa ya. Nah, saiki aku bakal menehi informasi ono peringatan nang tanggal 12 Oktober iki. Peringatan opo sih iku Ning Salsa? Ya, saat niki ku ono peringatan sing cedak karo awake dhewe ya. Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur utawa HUTE Jatim sing ke 81 tahun. Nah, informasi iki ku menarik ya, Cak Ning, karena ono ceritane pas jaman biyen nalika pas tanggal 19 Agustus tahun 1945 sakbare proklamasi Jawa Timur. Jawa Timur iku klebu nang salah siji teko 8 provinsi sing dibentuk dan gubernur pertama niku RMT Suryo sing biyen dadi residen Bojonegoro. Lah biyen niku dilantik pas tanggal 5 September tahun 1945. Tapi pas tanggal 11 Oktober iki beliau masih harus ngerampungno tugase nang Bojonegoro. Terus Cak Ning pas tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Suryo iki diboyong nang Surabaya lan ngawali pemerintahan Jawa Timur. Mulane iku dicetusno tanggal 12 Oktober iki dadi hari jatine Provinsi Jawa Timur. Menarik kan ya Cak Ning, sampean iki kudu ngerti seharuse tentang informasi apa maneh ulang tahunne Provinsi Jawa Timur iki. Sejarane ngono ya Cak Ning, sejarah awal dibentuke Provinsi Jawa Timur iki. Nah aku iki yo bakal ngekei informasi terkait pahlawan. Iki mang pahlawane namine Gubernur Suryo. Nah Gubernur Suryo iki dikenal pemberani lan tegas karena beliau iku berjuang melawan penjajah sisan yo Cak Ning, gawe memperebutkan Provinsi Jawa Timur iki ngono. Mangkani Gubernur Suryo iki diapresiasi dadi pahlawan nasional gawe ngelingno awak dhewe iki nek dasare Jawa Timur iki teko perjuangane Gubernur Suryo iku mang ya Cak Ning. Nah, sa dereng iku sampean iki wis ngebanggakno Jawa Timur iki ya apa? Bangga opone kulinere, budayane utawa wong-wongane sing ramah lan sopan. Aku iki kepengin ngerti sampean iki bangga mbek Jawa Timur iki perkara opone Cak Ning. Mengko aku bakal balik maneh ya ngekei informasi maneh seputar berita-berita terkait tentang HUT Jatim iki Cak Ning. Nah aku bakal muterno lagu sing iso nggarai sampean semangat nang dino iki.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Sediluk mana Rio, yo rek? Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan? Ben THR mu gak mu numpang lewat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang dan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. Papat, gawe investasi. Limo, mikirno asuransi. Enem, nyisino dana darurat. Pitu, ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh penggawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang mak iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
2: Males aku, Bu.
1: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Mene mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: Ya, cak niku mang lagune Jembatan Merah ya, gawe memperingati HUT Provinsi Jatim. Nah, iki ono peringatan maneh seputar HUT Jatim iki ono perayaane teko Gubernur Kofifa Indar Parawansa. Nah, Gubernur Kofifa Indar Parawansa iki nyampe no cak ning kate menggratiskan layanan transportasi Trans Jatim selama satu hari. Nang hari ini Senin 12 Oktober tahun 2006 likur. Nah, menurut Gubernur Kofifa Indar Parawansa iki, cara iki digawe berbagi kebahagiaan nang dino ulang tahun Provinsi Jawa Timur dan memberikan kesempatan gawe masyarakat untuk nyoba pengalaman numpak Trans Jatim iki bersama keluarga utawa sekedar berkeliling-keliling nang Jawa Timur ngono ya. Tapi perlu dicatat iki ya Cak Ning. Nang layanan gratis iki iku berlaku gawe sakabeh koridor Trans Jatim nang kawasan Gerbang Kertosusilo dan juga Malang Raya. Gerbang Kertosusilo iki ku nyakup Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lan Lamongan. Tapi Cak Ning, nang edisi kali iki ya, informasi menggratiskan layanan transportasi Trans Jatim iki dikecualikan untuk Trans Jatim Luxury. Dadi ojo sampai salah numpak ya Cak Ning yo. Soale menurut gubernur iki ku ya, program iki ku gawe ngajak masyarakat sing gurung tau numpak Trans Jatim, terus sing kepengen nyoba dan pengen memanfaatno transportasi publik iki digawe kerja, sekolah utawa aktivitas sabandinane ya. Nah, penguatan transportasi publik iki disebut sebagai dadi bagian saka tema hari jadi ke 81 tahun Provinsi Jawa Timur. Soale temane iku saikiku temane Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Tentune program gratis Trans Jatim iki ku berlaku nang dino iki Cak Ning, nang tanggal 10 Oktober 2006 lekor. Dadi gawe sampean kabeh sing berminat ya gawe numpak Trans Jatim iki, monggo cek rumien rute lan koridor sampe jam operasionale lewat kanal resmi Trans Jatim ya. Sadurunge mangkat iku dicek rumien koridore sing buka iki apa, jam-jame jam piro ngono ya Cak Ning. Nah, aku iki yo pengen takok ya Cak Ning, pean iki wis pernah numpak Trans Jatim apa durung? Nek sing wis tau numpak, iki pernah numpak nang tekon ndi lan pengen nang ndi? Terus piye kesane numpak Trans Jatim iku Cak Ning? Monggo saged berbagi informasinya ya. Nah, ini ada yang pengen gabungan ini. Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Ning Salsang.
0: Nggih, Ning Iin.
1: Sehat selalu, nggih.
0: Nggih, Alhamdulillah sehat. Ning Iin sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin tidur di Vila Lawang. Tadi malam baru balik Surabaya.
0: Alhamdulillah, liburan ya, akhir pekan ya.
1: Iya, sama cucu, sama anak, sama mantu.
0: Oh gitu. Nah, Ning
1: kan
0: ini
1: punya villa sendiri nih.
0: Oh, punya villa di Malang.
1: Di Lawang.
0: Oh, di Lawang.
1: Di bawah Gunung Arjuna.
0: Oh, enak dong pemandangannya itu.
1: Iya, dingin
0: ya.
1: Banget, iya.
0: Sejuk
1: jadi
0: ya.
1: Depan gunung, belakang gunung gitu ya, Ning.
0: Enak
1: itu. Di villanya
0: itu
1: ada kolam renang juga.
0: Oh, gitu. Tuh, enak iki ya.
1: Buat umum ya boleh.
0: Oh, boleh.
1: Tuh.
0: Nek aku mampir.
1: Boleh, iya.
0: Aku mampir,
1: nek mampir
0: boleh.
1: Monggo. Nek pas Ning Iin dek sana.
0: Boleh ya.
1: Jadi boleh. Boleh ya, kapan-kapan mampir ta, tulen dek sana ta.
0: Oke, siap-siap diandek
1: Oke.
0: agendakan ya.
1: Ya.
0: Nah, ini mau berbagi kisah naik Trans Jatim
1: Halo,
0: atau apa yang
1: Neng
0: Ning Iin
1: Iin
0: banggakan
1: itu
0: dari Jawa Timur?
1: setiap Neng Iin tuh bangga banget sama Pak Erik. Dua kali beliaunya nyalon, Neng Iin nyoblos Pak Erik ya
0: Gitu
1: Neng ya.
0: ya.
1: Karena apa? Beliaunya itu benar-benar mengutamakan rakyat yang nggak punya gitu Neng. Jadi seneng mengutamakan lansia-lansia.
0: Iya, wali
1: Kalau
0: kota Surabaya ya.
1: wirawiri, lansia gratis.
0: Oh gitu.
1: Tapi anak wedok bayar 5.000. Tapi kalau
0: Pengguna
1: Transjatim
0: umum.
1: mau lansia, mau umum, mau anak-anak bayar 5.000.
0: Iya, kalau Transjatim.
1: Niin pernah naik Transjatim. Niin pernah naik dari Bungur ke Bangkalan dua kali ke Sehonal Kolil, Sekonal Kolil.
0: Sehonakolil.
1: ke situ juga kali ke makam situ terus apa menikmatin masakan orang Madura gitu
0: Madura
1: nih
0: ya.
1: terus pernah ke Mojokerto naik Transjatim itu berkali-kali nih karena cucuku kan Balong Bendok
0: Gitu.
1: jadi sering banget
0: Lewat
1: kalau
0: ya.
1: anak lanang sama sama cucu nggak ke Surabaya nengiin sama Mbak Ayu yang ke ini ke
0: Ke
1: Balong
0: Balong
1: Bendok
0: Bendo.
1: itu sering banget dari rumah nengiin naik Wirawiri habis itu turun Pangsut naik bis Tayo terus turun apa itu Siwalan Kerto naik Transjatim Mojokerto
0: Tapi
1: ya pernah naik Transjatim dari Bungur ke Sidoarjo juga pernah udah
0: Oh
1: ya
0: gitu. Pengalaman nih, pripun menggunakan Transjatim itu enak nopo pripun?
1: iya enak banget nih uang
0: Kak.
1: 5.000 tutup Bangkalan tapi pakai AC
0: Nah.
1: nikmat lah nih gitu pokoknya luar biasa buat orang Pemda buat Pak Erik luar biasa beneran nih karena nih ini kan seneng kuliner, ini seneng klinong-klinong. Kalau dulu
0: Jalan-jalan
1: kemana-mana
0: ya.
1: pakai Grab gitu. Pak dulu langganan Bluebird. Terus habis itu Ningin kan maunya bawa mobil sendiri, beli mobil Nengkes gitu R3. 3 tahun yang lalu 230 juta gitu. Mareng ngono sama anak lanang. Ndak boleh dulu waktu kerja kan bawa mobil sendiri
0: Iya, ndak
1: nanti
0: boleh
1: khawatir nak
0: sendiri.
1: tensinya naik no bro itu ndak
0: Nah, tadi
1: boleh
0: dijogo ya
1: jadi
0: nih ini
1: mobilnya
0: ya.
1: ditaruh di rumah itu anak lanang padahal anak lanang dapat mobil juga dari kantor jadi kemana-mana ya nengin manfaatkan wirawiri bis tayo terus maringono Transjatim bis apa benowo barang nih pokoknya setiap ada baru kemana ningin mesti pak kebanjiran juga bis listrik gitu neng
0: Nah,
1: pokoknya luar biasa neng
0: Ning ini nih nak cari informasi seputar kayak Transjatim, Wirawiri itu cari informasinya di mana? Barangkali Cak Neng ten griya niki mboten Semerap. Informasinya
1: Di
0: itu dari
1: YouTube nih,
0: Oh, di
1: tinggal diketik.
0: YouTube, maaf.
1: Mau kemana? Di TikTok ya bisa,
0: Oke,
1: gitu nih.
0: gitu. Nggak lewat aplikasi langsung Transjatimnya?
1: enggak, dulu pakai YouTube.
0: Oh, gitu ya. Berarti dapat
1: Aplikasi
0: informasi
1: Transjatim
0: ya.
1: juga ada.
0: Iya. Soalnya kalau di Transjatim
1: Itu.
0: itu anak-anak yang kayak kuliah, yang punya kartu tanda
1: Itu bayar,
0: mahasiswa
1: iya
0: itu
1: itu
0: bayarnya separuh.
1: Separuh bayarnya cuma 2.500
0: Benar-benar.
1: anak sekolah.

0: Ferrari, the best.
1: The best. Ini sama Bu Kofifa jangan lupa, karena kan ini programnya gubernur Ning
0: Iya.
1: Iin.
0: Bagus Bu Kofifa, ya dua kali terpilih.
1: Iya benar.
0: Kak Erik juga gitu, pendukung gitulah.
1: Iya, Bu Iin.
0: Neng, rasa sendiri ta?
1: Sendirian. Sudah sendirian ini. Nah.
0: Oh, udah mulai minggu ini sendirian.
1: Iya, dari hari Sabtu kemarin sudah siaran.
0: Selamat ya, Neng.
1: Nggih, matur nuwun, Neng Iin.
0: Kok Neng Lia, Neng Lia habis nikah kok anakku temito. Ngale Neng Lia enggak masuk ndak. Jadi yo kalah sik habis nikah kok.
1: Iya.
0: Sebulan madu Neng Lia.
1: Masih cuti. Iya, iya.
0: Oke, Neng.
1: Oke, Neng. Iin, matur nuwun nggih sudah
0: ya, terlalu ya, Neng. Ya.
1: Nggih.
0: Semoga warga Surabaya, warganya Bu Kofifa, warganya Pak Erik, manfaatkanlah benar-benar dari pemerintah buat rakyat.
1: Siap.
0: Benar-benar murah meriah.
1: Benar-benar.
0: Kemana aja tujuannya nyambung-nyambung sebelum 2 jam. Tetap gratis nih.
1: Oke.
0: Okay. Mau Neng Iin itu mau ke Bungur nanti naik wirawiri bayar sekali. Itu nanti oper bis yo gratis.
1: Gratis
0: itu
1: ya.
0: Sampai Bungur.
1: Asalkan itu cuma karcisnya ya jangan sampai hilang ya.
0: Karcisnya jangan sampai hilang. Jadi selama 2 jam
1: iya,
0: kalau lebih
1: gak boleh
0: bayar
1: lebih.
0: Lagi.
1: Nah, benar, enggak boleh lebih dari 2 jam.
0: Tapi kalau Transjatim, kalau Transjatim masih lancar tetap bayar. Tapi nek umpama mau Neng Iin ya dari Surabaya dari apa dari mana itu Siwalengkerto mau ke Mojokerto gitu nanti dari Mojokerto mau ke Porong gratis Neng tetap apa karcisnya enggak hilang.
1: Oh Neng Iin keliling jangan hilang ya iku mang karcis nek hilang ya bayar maneh.
0: Malang juga gitu kita enggak bayar maneh Neng. Di Malang juga gitu di Arjosari Neng. Ada Transjatim juga
1: iya,
0: sampai ke
1: Malang
0: Batu
1: Raya,
0: nih.
1: Bener. Di Malang Raya ada Gerbang Kertosusilo.
0: Pokoknya terima kasih sama pemerintahan Bu Kofifa, terima kasih sama Pak Erik lah. Itu nih. Semua warga Surabaya dimanfaatkan sebaik mungkin. Mau klinong-klinong gratis untuk lansia. Gitu, Neng.
1: Iya.
0: Ya, selalu ya, Neng.
1: Nggih, Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ono maneh iki Cak Ning sing pengen berbagi kisah numpak Transjatim utawa membagakan Jawa Timur. Halo, sugeng siang.
2: Tanjung Perak siang.
1: Nggih, Pak Parno.
2: Semakin sayang.
1: Semakin sayang. Nggih, Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ta, Neng, nggih?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Parno.
2: Nggih, niki pertama kula ngucapaken
1: selamat
2: Provinsi Jawa Timur.
1: Semoga
2: Jawa Timur rakyate makmur dan subur.
1: Amin.
2: Ke 81 nggih niki.
1: Ke 81. Ini Pak Parno bagaimana? Pak Parno ini bangga napa mboten dadi wong Jawa Timur?
2: Sangat bangga, Neng.
1: Kudu nggih, kudune harus bangga ya.
2: Pokoke ngene, Jawa Timur niku masyarakate pertama ramah-ramah.
1: Nggih.
2: Nek ngomong yo senadyan ceplas-ceplos yo iku pokoke wani.
1: Nah,
2: ciri khasnya masyarakat Jawa Timur,
1: Jawa Timur.
2: Pokoknya masyarakat Jawa Timur itu ya neng nang dindi ku karo masyarakat Indonesia itu seluruh Indonesia itu sangat disegani neng.
1: karena wonge sopan-sopan.

0: Ya sopan ya ngomong iku ya wis ceplas-ceplos tapi opo anane ngoten lho ning.
1: Ngoten.
0: Di saman di omahe Surabaya, oh arek Surabaya ngoten lho ning. Enten pundi-pundi niku semangate. Ya pokoke ngeten iki masih yo Sidoarjo pokoke seluruh Jawa Timur iku wis neng dindi disegani karo masyarakat. Ngoten lho ning.
1: Nah, saniki Pak Parno sampun pernah numpak Trans Jatim napa dereng?
0: Sampun.
1: Nah, niku dari mana ke mana?
0: Kulon nate saking Bungurasih dateng Pasar Turi.
1: Bungurasih nang Pasar Turi. Oh, jadi sak Surabaya
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya niku nggih.
1: Nggih.
0: Oh, di Surabaya nek Trans Jatim niku kula dereng nate nyoba panjenengan niku.
1: Oh. Kalau Trans Jatim dari Bongor ke Bangkalan ada, dari Bongor Medaeng ke Mojokerto ada, gitu. Pokok fokusnya itu ada di Bungurasih Terminal Purabaya, ngoten Pak Parno.
0: Murah meriah. Nge,
1: murah meriah, cukup 5.000 saja.
0: Nggih. Nggih. Masih yo kepengen neng Gresik. Nggih 5.000.
1: Iya 5.000 cukup 5.000 saja sudah bisa melintasi kota ya di Jawa Timur khususnya ngoten.
0: Nggih niku kurang enak ya apa wong. Dadi wong Jawa Timur iku
2: ora problem
0: karo ngene. Enten Tuban niku nggih sak niki pun enten niku bis gratis ning. Niku programe Bupati Tuban. Saking Bojonegoro datang Tuban niku gratis.
1: Oh, gratis.
0: Nggih.
1: Oh, niku
0: modal.
1: Damel.
0: Modale niku namung
1: napa?
0: Matur nuwun nggih Pak sopir ngoten.
1: Baru tahu ya dari Bojonegoro ke Tuban.
0: Nggih, kula pun nate nyoba ning.
1: Niku bis napa niku?
0: Namine bis Den Bagus.
1: Oh.
0: Nggih, Den Bagus niku Bupati Tuban niku kan tasik bujang ta ning.
1: Nggih.
0: Niku namine sing programe niku di jeneng ne bis Den Bagus.
1: Ngoten apa Pak Parno? Nggih, Pak Parno, matur nuwun nggih. Niki
0: Neng.
1: Sampun sareng-sareng menyampaikan perayaan ulang tahun Jawa Timur. Ngoten nggih Pak.
0: Lah niku penting ning
1: mengucapkan
0: niki infone niku kula mireng enjing wau ning niki Bu Gubernur niki maringi gratisan kacamata guru-guru kalian guru ngaji ning. Niku kongkon milih sakarepe sing cocok ngangge nopo prine sing milih sing model nopo niku digratisaken.
1: Ngoten nggih. Ya untuk memperingati hari jadi Jawa Timur ngoten nggih Pak Parno.
0: Nggih.
1: Perayaan khusus masyarakat Jawa Timur.
0: Nggih,
1: matur nuwun Pak Parno, sampun sareng-sareng ngoten nggih.
0: Nggih. Semoga selalu sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin. Matur nuwun Pak Parno.
0: Nggih, Nek Sasa tetap semangat nggih.
1: Siap, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau Cak Ning, Ning Iin kali Pak Parno sampun menyampaikan ucapan ulang tahun HUT Jawa Timur. ngoten ya. Nah, iki kita bakal beralih ke woro-woro jam 11 awan.
2: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Jane woro-woro jam 11 sawan lumantar perempat dari Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Jane wakil ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni ndukung langkah Walikota Surabaya Eri Jayadi gawe ngelaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum anyar nang Surabaya. Hal iki sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat.

Caning, Pemkot Surabaya merintano ASN nang lingkungane ngantor nang balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah Surabaya Lili Arianto nyatakno, pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya gawe ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane nang lingkungan RW. Iku mau jane waroro jam 11 awan, mengko ketemu manen nang waroro jam 12 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iku mau ya Cak Ning, informasi meng seputar HUT Provinsi Jawa Timur dan juga perayaan HUT Provinsi Jawa Timur sing menggratiskan pelayan transportasi publik ya, utamane iku Transjatim ya. Nah, saiki beralih nang informasi selanjutnya Cak Ning, ono informasi gawe panjenengan sedoyo singkate berpergian menggunakan kereta api utawa sepur iki ya Cak Ning. Karena ono tarif khusus teko kereta api Daop 8 Surabaya mulai dino iki 12 Oktober tahun 2016 ya. Nah, informasine iki teko PT Kereta Api Indonesia utawa KAI Daerah Operasi 8 Surabaya resmi memberlakukan penyesuaian tarif khusus kereta api mulai Senin 12 Oktober tahun 2016. Nah, kebijakan iki Cak Ning berlaku gawe sejumlah relasi perjalanan teko Surabaya lan Malang menuju berbagai kota sing ono nang Pulau Jawa iki Cak Ning ya. Manajer Humas KAI Daop 8 iki Mahendra Trangbawono iki nyatakno nek penyesuaian tarif iki dilakokno gawe pelanggan ben ngerti nek ono perubahan harga sadurunge tuku tiket sepur iki Cak Ning. Nah, gedene penyesuaian tarif harga iki ku gawe kelas eksekutif sing berkisar antara 10.000 sampai 20.000 rupiah. Sementara iku gawe kelas ekonomi iki penyesuaian iki ono beda-beda Cak Ning. Rata-rata ono sing berkisar antara 10.000 sampai 50.000 rupiah. Terus ono mana ya? Penyesuaian berlaku khusus kelas eksekutif dengan rentang 45 sampai 300 rupiah ngono ya. Terus mana iki kelas ekonomi berkisar antara 35.000 sampai 305.000 rupiah. Ngono iku mang Cak Ning tarif-tarif khusus sing berlaku mulai dino iki nang Daop 8. Nah, tarif khusus iki tersedia nang sejumlah relasi, diantaranya iku ono Surabaya Madiun, Surabaya Malang, Surabaya Jember, sampai Malang Yogyakarta. Tapi Cak Ning, ketersediaan tiket iki bergantung barek kuota utawa tempat duduk sing tersedia sadurunge keberangkatan sisan. Sisa nambek tiket iki ku iso dibeli, iso dituku sak durunge keberangkatan atau secara langsung nang tiket di stasiun terdekat ngono ya Cak Ning. Dadi gawe sampean iki diimbau untuk memeriksa tarif dhisik lan ketersediaan tiket melalui kanal resmine KAI sak durunge budal ngelakoni perjalanan ngono ya Cak Ning. Iki mang informasi seputar tarif khusus kereta api Daop 8 Surabaya ya. Dadi sampean iki semoga perjalanan sampean sing kating rencanakno perjalanan nang luar kota ngono ya, semoga iki informasi niki bermanfaat ge panjenengan sedoyo ya. Nah, selanjutnya aku bakal ngekei lagu keroncong sing ngancani sampean nang awan iki. Tapi samarine lagu iki ana jeda azan duhur Cak Ning nang jam 11:09. Nah, iki sadurunge lagu iki ya, mari ini kita putarkan azan duhur kagem wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Ngono ya Cak Ning. Monggo sareng-sareng dipun ibadah, mugi-mugi ibadah kita sedaya ditampi marang Gusti Allah.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Alhamdulillah beralamin cak nih, ku mau wes azan tuhur ya. Kanggo sahabat muslimin muslimat, awak dhewe sing bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat tuhur. Mugo-mugo ibadah awak dhewe ditompo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Cak ning balik maneh bare aku ning salsa nang Semanggi Surabaya ya. Nah, aku iki duweni informasi menarik iki cak ning nang dunia UMKM lan hiburan khususe nang kutha Surabaya iki ana event. Event iki asine iku ya wis event tahunan ya cak ning ana nang Surabaya iki. Jenenge iku Pekan Raya Jat Tim utawa PRJ Surabaya. Nah, info niki pameran iki berlangsung ke tanggal 8 sampai 18 Oktober tahun 2016 nang Grand City Surabaya. Cedak lho ya cak ning karo RRI iki sok mek mencolot ngono tok. Mencolot lho wis tutuk nang Grand City. Ya. Jadi sampean iso berkunjung barek keluarga, barek pacar. Iso menyaksikan berbagai kuliner-kuliner UMKM, hiburan, pameran-pameran nang PRJ Surabaya iki ya Cak Ning. Pameran iki iku ya selama iki wis rong dino ya berlangsung iku wis mencatat sekitar 10.800 pengunjung. Dadi iki wis munggah meningkat ngono lho Cak Ning. Daripada tahun sadurunge, tahun sebelumnya iku cuma 9.500 pengunjung nang dino pertama nih Cak Ning. Jadi iki yo antusiase masyarakat Surabaya iki yo wis meluap-luap ngono ya nang PRJ iki dadi ruame ngono ya nang kono iku. Nah, PRJ Surabaya iku resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiano Dardak pas tanggal Jumat 9 Oktober 2016. Nah, tahun iki iku PRJ iku memasuki tahun ke-4 penyelenggaraan nang kutha Surabaya iki Cak Ning. Karena pameran iki saiki ya iku menghadirkan lebih dari 350 stan dan sekitar 600 merek dari berbagai sektor perusahaan, termasuk pelaku UMKM dan juga perusahaan swasta janing. Nah, nang kini yo iso memperluas peluang janing nang pemasaran produk lokal, contohnya gawe mendorong perputaran ekonomi nang Jawa Timur iki. Karena penyelenggara PRJ iku nargetno sebanyak 270.000 pengunjung dengan transaksi ne iku sebesar 50 miliar rupiah lho ya kuwet deh ya iki ya. Dan pengunjungnya selama 10 dino iku ya targete iku mang wakeh ya bener si ancen nek mengadakan event segede iku ne transaksi ne siti yo garai rugi. Nah, nang kuno iki sampean iki iso nemoni berbagai macam produk mulai teko makanan, minuman, fashion, elektronik sampai perlengkapane rumah tangga. Nang kuno sisa niki dikancani barek berbagai hiburan musik ngono ya Cak Ning. Dadi sing garai event iki ku garai seneng ngono ya Cak Ning. Dadi sok sampean iki ngajak keluargane berburu menikmati pameran dengan produk-produk lokal Surabaya iki yo sampai tanggal 18 Oktober tahun 2016 nang Grand City Surabaya. Iku mau janeng informasi ne ya terkait Grand City Surabaya, PRJ Surabaya ya. Nah, tiket dan jadwal kegiatan ini so sampean pantau nang kanal resmine penyelenggara ya. Jadi sampean iki semoga bisa menghabiskan waktu keluarga ngono ya dengan event-event sing ono nang Surabaya. Iku mau Cak Ning ya informasine ya. Jadi sampean tetap nang Pro4 Suara Budaya Surabaya. Oh, yeah.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toto Soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Jeneng sampean sik sareng aku nang Semanggi Surabaya ya. Nang saiki iki wis jam meh jam 12 iki yo. Sampean iki sing kerja iki aja yo ngantuk ngono ya. Aja ngantuk. Mari ngene iki yo jam makan siang, wayahe iki salat, makan siang ngono ya. Soale istirahat iki yo mek di ngekeki wektu sejam. Dadi dimanfaatno gawe sampean iki ibadah terus diwareki weteng ben mengko kerja mana ku enak semangat lan gak ngantuk ngunu cak ning. Tapi aku tetep bakal ngancani sampean. Aku ki gak ono istirahat iki. Aku gak ono istirahat gawe ngancani sampean ya nang jam-jam rawan ngene iki ya. Karo ngekei lagu-lagu, informasi-informasi seputar Surabaya lan kutha-kutha liyane iku mang lo caning. Nah, aku bakal ngekei informasi mengko ya sak marine woro-woro jam 12 awan. Dadi sampean tetep nang Prompat Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
2: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo ga eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki

0: I omai dewi lo janing. Le omamu resi, atimu lak melu adem to. Mulo ayu dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faidai. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesen iki disampaikno karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Janeng woro-woro jam rolas awan lumantar perempat dari Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janeng Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana salah sijine dilaksanakno nang objek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno, program iki sebagai mitigasi kebencanaan ngajak masyarakat sadar kebencanaan sekaligus dukungan masyarakat daerah melalui kelompok sadar wisata. Nyandak kabar liyane Cak Neng, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nekeno pentingi kolaborasi gawe ngewujudno proyek perubahan ASN supaya berdampak nyata gawe masyarakat. Melalui penerapan pelatihan inovasi, peningkatan kualitas layanan publik. Gubernur Jalo ASN iki siap terus beradaptasi mbarek dinamika lokal, regional, nasional, sampai global. Iku mau jane waroro jam rolas awan, mengko ketemu manen nang waroro jam siji awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wasli Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat gone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
2: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab tah?
2: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
2: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
2: Madrasah tun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
2: Nyenye tun.
3: Intermezzo.

0: campur sari ya karo requestane Cak Tommy ku mang mau dibawa ke mana wis tak puterno ya. Nah saiki aku bakal ngekei informasi mang kan clue-ne iku ana nangka nome ana apa maneh mang santene ya terus dikei gula jawa ambek bumbu rempah-rempah iki panganan apa sih Cak Ning ngono ya. Sing ngerti iki ana Bu Sari iki kok Bu Sari iki ngerti Dep. Halo. Sugeng siang. Halo. Lho ala cek menghubungkan Bu Sari iki Tilfune menghubungkan. Ya wis tak lanjut ae Cak Ning. Nah, panganan iki khase teko Yogyakarta. Apa iku? Jenenge gudeg Cak Ning. Nah, gudeg iki ya cocok kangge sampean sing pengen maem siang ya. Nah, kene apa kok cocok ning salsa? Nah, karena gudeg iki ku panganan tradisional sing bahan utamane yaiku nangka enom. Nangka iku dimasak kanggo ambek santen, gula jawa lan bumbu rempah-rempah nganti empuk lan ngeresep ngono lho Cak Ning. Rasane iki ya legi, gurih ngono ya. Kadang ngono ana sing dikei sambel dadi rasane iki ku pedes, cenderung pedes, tapi nek wong Jogjae ku yo ciri khase ku legi gurih ngono ya. Nah, iki Bu Sari iki pengen gabungan iki Cak Ning ya. Kita angkat Bu Sari ini, kita angkat teleponnya. Halo, sugeng sonten. Oh, nggih sugeng siang. Halo. Ya Allah, kok menghubungkan lagi. Halo, Bu Sari.
1: Sugeng siang,
0: Bu Sari. Kenapa tadi kok menghubungkan? Langge telepone niki lho. Pripun kabare Bu Sari? Halo? Ya, menghubungkan lagi. Sinyalnya ini ya, Cak Ning nggih. Dadi Bu Sari iki mlebu metu kudu lo tilpune iki. Kalau susah Bu Sari bisa WA saja ya atau telepon di telepon biasanya Pro 4 itu tadi ya. Nah, iki tak lanjut Cak Ning yo. Nah, sejarahnya gudeg iki ya teko tradisi kuliner masyarakat Yogyakarta. Salah sijine iku asal usule digandengno karo masa pembangunan kerajaan Mataram Islam nang wilayahe Alas Mentaok iku. Apa saiki ku dikenal dengan wilayah Kota Gede Jawa Tengah kono Cak Ning ya. Oh ya Allah iki Bu Sari masuk lagi iki. Halo, sugeng siang Bu Sari.
1: Sugeng siang. Ning apa sih ning kok gangguan ae Bu? HP-ku paling ning yo.
0: Sinyale niki. Niki sinyale sing radi awet wis susah.
1: Aku mau nang kamar.
0: Nggih. Wala. Pripun Bu Sari?
1: Masalah gudeg ya. Gudeg itu pancen enak ning, pomane nek dicampuri iku ning opor ayam, diceguri telur, dikei krecekan. Ho, ala enak ning.
0: Enak nggih awan-awan ngeten iki.
1: Awan-awan ngene iki ning mari ngono ngombene.
0: Ngombene napa?
1: Es karbis. Aduh ngono kok gurune karo aneh gak iso kaya ngelak.
0: Es dawet. Utawa es dawet utawa es degan. Duh, seweger niki tambahan. Heeh, awan-awan ngene iki. Sampun sarapan wau. Sarapane wau jam 9 tadi sarapan.
1: Siang kok ngenteni istirahat ya, Ning?
0: Bener Bu Sari, siang niku mantone siaran, maem.
1: Panas ngene iki Ning, aku mau nyayur kunci Ning.
0: Loh, tambah suweger niku. Nah, sip. Aduh. Setelan
1: Sambal
0: iku
1: terasi
0: nggih.
1: sak layang ini.
0: Wis
1: Hah?
0: sak variasi, jangan bening ya, jangan
1: Ya,
0: bening, dadar
1: jangan jagung, jangan
0: jagung.
1: kunci, sambal sak layang.
0: Sambal sak
1: Mari mangan
0: layang.
1: Iso ngene iki. Mari mangan iso. Hai, hai, hai,
0: hai kakek.
1: Kak.
0: Ngaten nggih. Bu Sari niki nek masak gudeg piyambak napa tumbas gudeg?
1: Ya masak dhewe ning
0: oh,
1: aku nek kepingin ya masak. Kepingin masak ya belum wae. Soale ijenku nek masak ya gak entek lho ning.
0: Asline ngundang
1: Sama
0: aku. Rene
1: pasti.
0: Boleh.
1: Iya istirahat. Rene istirahat mam jangan kunci mbak dadar jagung ya tak enteni.
0: Tapi kok ya jarak iki waduh ngono ya.
1: Iya
0: nek nek mencolot ngono tok aku ya iso Bu Sari nek nang
1: ngarepe
0: mencolot.
1: Iso dadi Batman ngono ning tak uncano liwat miber ning.
0: Nah, tak gawa nomor pati ae ben njupuk jangan kuncine
1: kuwi. Iya, iya cedak merpati. Ning aku request lagu.
0: Boleh
1: sakit. Lagune ku campur sari
0: nge. Campur sari. Napa?
1: Ya aku lagu Lumiting Asmara.
0: Lumiting. Oh, kalau Lumiting Aksara niku keroncong Bu Sari.
1: Iki keroncong apa? Iki acara keroncong apa campur
0: sari? Campur
1: sari. Lumiting Asmara iku iku ning apa campur sari?
0: Sekedap nggih. Lumiting Asmara. Lungiting Asmara. Won campur sarine niki wontene Niken Salindri.
1: Nggih, wis gak popo ning.
0: Oke, siap.
1: Salam
0: salam
1: cantik-cantik.
0: Nggih.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi penyiar yang profesional,
0: sebagai
1: pendengar setia pokoknya ini sampai
0: gitu. Amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Caning, iku mang ya Bu Sari ku nek gudeg iku masak dhewe, meskipun titik ya pokok dipangan dhewe ngono gak popo ya. Nah iku mang Bu Sari request Lungiting Asmara ya. Saiki bakal tak puterno lagune Lungiting Asmara. Dadi kangge sampean kabeh tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

0: Jane iku mang ya lagu-lagu campur sari ya requestane ning sari ya. Terus iki mang tak lanjutno perihal gudeg ya. Gawe jenengan sing bingung maam opo iki nang awan iki ya Janing. Nah, iku mang wis tak kenalno nek gudeg iki panganan khas Yogyakarta sing legi lan gurih. Iki ternyata gudeg iku wis ana ket jaman kerajaan Mataram Islam alias mentaok ya jaman biyen ngono ya. Nah, waktu kuwi asli ke panganan iki kaya nangkanom iki ku diolah dadi panganan sing iso nduweni rasa tersendiri ngono ya. Nanging asal usul gudeg iki nduweni versi cerita lan gak iso dipisahno barek masyarakat Yogyakarta kono Cak Ning. Nah, saat waktu-waktu iki yo gudeg iki terus dikembangno dening masyarakat Yogyakarta nganti dadi salah sijine ikon kuliner daerah tersebut. Gudeg iki yo gampang ditemokno cak ning nang warung-warung utawa restoran nganti pusat oleh-oleh nang Yogyakarta. Jadi para wisatawan sing dolen menyang Yogyakarta iku kadang ngono mulene ku nggawa gudeg ngono jane gudeg khas Yogyakarta. Sing menarik gudeg nang kono iki ku gudeke ku teles ya jane dan luweh akeh santene ya. Nah, iki mang ono sing pengen gabungan lho. Cak Lasmono iki monggo telepon malih nggih. Niki wau boten terjawab ya. Cak Lasmono iki koyo pengen ngerasakno gudeg khas Jogja iki ya. Maem siang iki ya. Kene tak takonane iki. Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang. Siang ayu Mbak Salsa.
0: Nggih. Nek dilem iku tak heeh ngono lho. Napa?
1: Atas bunyi wakon jenengan.
0: Alhamdulillah. Saing ge.
1: Tasik wonten tak gudeg.
0: Tasik wonten iki. Gudeg wonten ten warunge. Ge.
1: Temen iku mboten wonten.
0: Napa?
1: Wonten mriki mboten wonten ta?
0: Mboten wonten e. Kula
1: mboten.
0: Heeh, sing wonten kula niki dikancani Bupur Bandari ten mriki.
1: Oh, wonten Mbak Pur.
0: Wonten Bupur.
1: Selamat siang Mbak Pur. Niku idara kula niku, Mbak. Nggih, Mbak Pur Bandari.
0: Nggih, niki Bupur.
1: Jenengan caket nembang kados Mbak Pur Bandari.
0: Lho mboten saged e Bupur niku pun legend ten RRI. Mboten saged nututi. Tasih dawa perjalanane lek ten langsung koyo Bupur ngoten.
1: Niki campur sari wonten tembangan rengu, Mbak.
0: Tembangan campur sari.
1: Langi rengu wonten rengu. Tapi sing nembang Mbak Pur Bandari.
0: Lengu.
1: Sing rengu.
0: Oh.
1: Rengu ini Mbak Pur Bandari.
0: Terengu, rengu. Sing nembang kengen Bupur terus ya, Bupur. Bupur boten purun. Bupur pengen ini ku wau lho gudeg koyo iki. Wonten rengu, campur sari wonten. Nggih.
1: Salame kangge. Nggih. Mbak Salsa. Kalian Mbak Pur Bandari sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Nggih. Saya itu gas ngantos jam 3 mangke, Mbak.
0: Ngantos jam 3. Mengke.
1: Mboten sampai jam 12 mboten.
0: Lho mboten to. Benjing tasik dinas isu. Benjing niku. Mengke.
1: Kula niku jam 6 sampai jam gangsal mangke nyereri mboten. Radio ini non stop.
0: Non stop ya. Berarti ngrungokaken goyang dangdut nggih.
1: Heeh. Sampai wayangan.
0: Oh, sampai wayangan. Dalu.
1: Non stop.
0: Heeh. Ngoten nggih. Kak Lasmono.
1: Salam kangge Mbak Pur kali Mbak Caca, saya semangat.
0: Amin,
1: matur nuwun. Matur nuwun, rayu.
0: Rahayu. Oke, kumang Cak Lasmono requestane rengu ya. Kumang Cak Lasmono gak ngomong e, maem siang iki opo ya. Wis tak tak kei referensi gudeg lho wong iki mang jare tak kok gudeke nang kene iki nang RRI ono gudeg tak gak yo gak ono rek. Ono iki jangan lode blender ngono ya bubur. Ana e blendrang nek nang kene iki ya. Wes iki gak kesuwen ya Cak ning tak puterno lagune rikwasane Cak Lasmono ya. Rengu sugeng midhangetaken.

Cane mengkongge jam setunggal siang wonten relay Jakarta Suara Budaya Nusantara sesarengan kali RRI Kupang lan RRI Jakarta dengan tema tradisi suku Boti di Timur Barat. Kali narasumbere Dr. Randes Primus Lake MSI peneliti suku Boti ngoten nggih Cak Ning. Sesarengan niku wonten host saking RRI Jakarta Mpok Naswa, Najwa dan juga host saking RRI Kupang wonten Ning Jen Anggriani ngoten nggih Cak Ning. Mengke jam setunggal sampai jam kali siang ngoten nggih. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Dubois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perompat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Diperkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Perompat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Nacua ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Iya, baik pendengar kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Bu, selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu. Seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
1: Timur Barat itu,
3: Pak Primus. Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu, Namah Binu sekarang, yeah. Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi, itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah, namanya itu adalah Lunu Kliko atau Lunu Simo.
2: Mm-hmm.
3: Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi, yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mipu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo binu itu dan menikah dengan meo binu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo veto. Maka dia, pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang, itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang, itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Buti Benu, tapi bahasa lancar itu Upnam Buit Benu, itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama-kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun, ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu, datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Buti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Buti. Begitu, itu asal usul orang Buti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah, tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, Amaf Akabut Mipu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang yeah. sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti yeah, Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa.
2: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung. Orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum menganut agama-agama modern. Mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma, orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Yeah. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya bahwa percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan lain kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
2: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semana. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa Bapak, ceritanya seru banget ini Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit ada itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu, kebutuhan, keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya, kita terima dulu ya Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri
2: ya, benar. Iya, Cigu.
4: Jangan lupa.
2: Tidak lupa, selalu ingat Cigu, ini.
4: Kakak.
2: Iya.
4: Iya. Juga salam kenal ini. Halo, Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo. Salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya.
4: Namanya baru soalnya nih, kita harus kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul. Salam kenal semuanya.
4: Semoga betah dia di lompat.
2: Oke. Silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Yang di Ciguri ya, Ciguri ya. Karena apa biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ya. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral, itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Siguria, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Ya.
2: Yeah.
4: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
2: Yeah.
4: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat sih, Gu. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus, ada dua.
3: Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam, tapi baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88, pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu, semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang ditenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik. Hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini. Jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah, itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu. Itu mereka percaya itu, begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanat, itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya, kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata, itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa, itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naestalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naestalas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Yeah. Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu Banu. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik, sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantang, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan. Iya. Yeah. Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya. Iya,
2: betul. Tetapi waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya, mungkin. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian, itu di setiap marga, di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Nah itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri, ya.
3: Ada akibatnya. Nah ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungannya.
2: Okay.
3: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru. Yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Jadi, ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuah tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
2: Iya. Terima kasih.
3: Iya, kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh, kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya.

0: bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana orang butuh terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya yang terakhir, saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang butuh itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang boti, yang orang-orang yang disebut halaik itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu, dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang, karena dia curi pisang, kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat, tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Okay. Saya kira itu, Bu.
1: Iya. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najo.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo. Saiki wayahe woro-woro jam loro awan.

Janeng woro-woro jam loro awan lumantar perempat RR Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janeng pemerintah Kabupaten Bangkalan nyediakno lahan 3.500 hektar gawe kebutuhan pembangunan industrialisasi. Kepala Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bangkalan, Rizal Morris nyatakan

Penyediaan lahan iki berdampak mbarek meningkate investor asing sing tersebar nang wilayah Kecamatan Soca, Kamal, lan Kecamatan Bangkalan. Nyadak kabar liyane cak ning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi instruksi nonang Kadispendik Surabaya supaya prioritas no anggaran gawe pembangunan sarana lan prasarana sekolah. Pembangunan sarana prasarana kudu dilengkapi sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan diantarane panggonan kelas, kamar mandi, lan ruangan liyane. Iku mau jane waro-waro jam loro awan, mengko ketemu manen nang waro-waro jam telu awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rosong lah. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Cak Ning, saniki wektune adzan asar kangge Surabaya lan sak kiwa tengene.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Alhamdulillahirabbil alamin. Cak niku mau ya kumandang adzan asar kangge wilayah Surabaya lan sakiwa tenengene. Awak dhewe iki sing bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah salat asar ya cak ning. Muga-muga ibadah awak dhewe iki ditampa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Caning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

yakni Cukup Semene Siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

yai periode Januari sampai awal Oktober sekitar 81,70% teko total alokasi tahun 2021 yaitu 31.250 ton. PLT Kepala Dispetangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatano penyerapan pupuk iki diharapno mampu ningkatno produksi hasil panen lan kualitas produk. Kabaliane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim barek siap siaga Jatim terus ngerancang pedoman pesantren tangguh bencana sebagai refleksi kedadean sing dialami Ponpes Al-Qosini Sidoarjo. Kelaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatano pentingnya pes tanah iki diharapno para santri mulai paham tentang mitigasi kebencanaan. Caning moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku Chandra ketemu neng woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten cak ning. Ketemu maneh Balik Chandra ngajari penoning serangkaian Tanjung Perak sore. Saya iki wancine Chandra ngajari peno ana ning Goyang Dangdut. Leko. Tenan. Cak ning, cak ning Chandra ngajari peno 2 jam ke depan yo, gawe ngrungokno lagu-lagu dangdut. Eling ning sesi Chandra adalah dangdut sing nyel ya. Bukan dangdut-dangdut imitasi ya, cara tidak mau yang imitasi-imitasi. Murni dangdut ya, ingat murni dangdut. Jangan-jangan samakan aku dengan yang lain ya. Karena harus murni ya, dangdut sing nyuel ya. Tak sopo akan ada 2 lagu sekaligus untuk Anda yang berhasil masuk menerobos dinding pertahanan Goyang Dangdut. 2 lagu sekaligus apresiasi untuk Anda yo Cak Ning yo. Dadi akan ada 2 lagu, 1 lagu milih dhewe, 1 lagu ini sing wis siap. Oke, dipilih sampe peno. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut leko tenan ya ya ya.
1: Baik. Cak Kin.
2: Betul, dalem.
1: Dalem. Sehat ya Cak yo.
2: Alhamdulillah sehat
1: seger ya. Alhamdulillah seger sehat jasmani, rohani dan ekonomi nih kayaknya ya.
2: Amin.
1: Amin. Baik ya, selamat menjadi penelpon pertama 12 Oktober 2026. Alhamdulillah ya, Cak.
2: Aku mendapatkan 4 lagu dong.
1: 2. Dua saja.
2: Oh, ya nah.
1: Takut.
2: Lagunya itu.
1: Apa?
2: Apa itu?

0: itu.
1: Penasaran.
0: Apa yuk?
1: Penasaran itu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Kuda betina.
1: Gah?
0: Kuda betina.
1: Kuda betina.
0: Oh.
1: Waduh, kuda betina itu kira-kira kudanya itu horek enggak ya?
0: Kayaknya enggak deh. Udah lunak betina.
1: Baiklah, baiklah. Kuda
0: betina. Burung dara hingga di rumah.
1: Aduh. Kuda betina ini Roma ya?
0: Oh, Bang Haji Mansur.
1: Mansur S. Oh iya sih. Oke deh. Siap, baiklah.
0: Satunya aku kan Rahwana.
1: Satunya itu kan yang siap. Anda bilang yes atau no.
0: Oh iya.
1: Sekarang tanggal.
0: Bukan ya.
1: Apa?
0: Biar tanggal cantik sekarang bukan. Kemarin.
1: Ya, tanggal nikahan Elia wingi cantik.
0: Oh iya.
1: 10 Oktober.
0: Satunya apa yuk?
1: Oke. Ini ada satu lagu, ya. Kalau bilang suka bilang yes, kalau nggak suka bilang no ya.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Ini satu lagu ini ada ini. Camelia.
0: No.
1: Ya kan? Ini ada. Si. Tidak semua laki-laki.
0: Yes.
1: 2, 3. Bersalahan. Padamu. Contohnya aku
0: mau mencintaimu,
1: tapi mengapa
0: kau ceraikan aku.
1: Aduh. Takut ya, tidak semua laki-laki. Apa?
0: Tidak semua laki-laki.
1: Betul.
0: Laki-laki. Alangkah untuk semuanya aja. Selamat sore untuk Kak Sandra. Semoga selalu sehat keluarga.
1: Amin. Baik.
0: Kelajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solikin, matur nuwun ya. Dua lagu sekaligus untuk Cak Solikin. Satu lagu adalah Kuda Betina. Kuda betinanya, kira-kira ketayel-ketayel nggak ya? Kenapa? Karena masuk goyang dangdut itu pasti ketayal-ketayal kayak kuda iki. Yowis kita dengarkan Kuda Betina Mansur S.

0: Caning sening goyang dangdut lekoh tenan ge. Caning, yuk silakan masuk kembali. Sudah banyak yang ketuwayal gitu ya. Halo goyang dangdut.
1: Lekoh tenan
0: lo cak bun, masya Allah.
1: Biasa kurang dino.
0: Kenapa?
1: Kurang dino, gak bisa masuk.
0: Loh, kok sampai besok masuk, kenapa ya?
1: Ya tuh enggak tahu.
0: Ketayal ya.
1: Heeh. Wis lihat dia mawar merah.
0: Mawar merah ya apa iku lagune?
1: Salam MPRS.
0: Iya. MPRS. Apa?
1: Salam manis.
0: Manis
1: rasa sayang.
0: Penuh rasa sayang. Ya. Mawar merah Mus Mulyadi siap. Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Cak Bunari nggih. Terus yang tadi ndelosor iku. Tak sapa sik yang tadi jatuh itu banyak soalnya yo Cak ning yo. Ki ana sapa kira-kira ki ya? Halo, goyang dangdut.
2: Leko tenan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Salama. Nggih. Ning baik sekali, Ning Salama baik juga beres ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Nggih. Nyanyi lagu apa?
2: Derita di atas derita.
0: Nyanyikan.
2: Tiada bencana yang menyedihkan dan tiada luka yang menyakitkan.
0: Tetapi kecewa di dalam bercinta sungguh derita di atas derita. Oh. Sakno banget.
2: Lagu
0: sakno lah, sampai bikin nangis ki. Salame buat
2: semuanya aja, Nu Surabaya. Kecuali salam sehat semuanya.
0: Nggih.
2: Untuk Mas Chandra sehat selalu sekeluarga.
0: Amin Allah.
2: Panjang umur, banyak rezekinya. Kalau pulang hati-hati. Amin. Nantinya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Bunari tadi nyuwun Mus Mulyadi Mawar Merah. Itu kan lagu keroncong bukan sih? Kalau lagu keroncong nggak bisa, Pak Bun, nggih. Kalau Mus Mulyadi Mawar Merah itu lagu keroncong, Cak Bun. Nggih, mungkin boleh WA nanti Chandra ganti lagunya, nggih. Oke, tapi yang harus yang dangdut saja, oke? Oke, ada siapa ki? Halo, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Baik, ningrah.
3: Sore Mas Chandra, aku request lagu.
0: Apa tuh?
3: Patah hati teko Nur Halimah.
0: Nyanyikan.
3: Ya apa ya? Terlalu besar cintaku padamu. Terlalu sayang hatiku padamu. Ini membuatku patah hati. Kala kamu meninggalkan pergi.
0: Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu sayang?
3: Tarik Surabaya.
0: Tarik, sis. Oke, salamnya.
3: Salame kanggo kabeh ya, Mang.
0: Nggih, siap.
3: Mulai A sampai Z.
0: Nggih.
3: Kanggo Mas Chandra, matur nuwun.
0: Matur nuwun Reng Rahmat.
3: Kapan-kapan insya Allah kita duet ya.
0: Ayo tanteni, ayo janji ya, janji adalah kutang, hutang. Ya.
3: Insya Allah.
0: Anda nih kok, ya harus ya, tak tunggu ya. Nanti kita siapkan satu album nanti untuk kita, ya.
3: Satu album. Lo kok masih tok ya rugi, Mas.
0: Oh, rolas salusin album. Awak dhewe berarti judulnya adalah Chandra Rahma Konser, ngono. Konser tunggal. Hai, luala. Kepedat iki lho Cak Ning ya. Ya sudahlah karena sudah terpilih dua lagu sik to patah hati Roma lagi dong. Sik patah hati versi lain aja ya. Patah hati Nur Halimah ya. Oke, oke boleh deh. Karena tadi sudah ada derita di atas derita. Tadi Nur Halimah udah apa belum ya? Sik tak pilihkan yang aman saja. Oke deh ada patah hati iku versi ada siapa ya? Ya udahlah aman lah pokoknya ya. Tak putarkan nanti lagu patah hati versi wanita. Oke, karena Roma Irama kita dengarkan derita di atas derita.

0: Gecaning, Sekning, Goyang, Dangdut. Dua lagu sudah terpilih. Dan masih banyak yang ketawayal ya. Anak siapa yo iki yo? Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, rekod tenan.
0: Tenan, Neng Sari.
1: Ya apa kabar Cak, sehat yo?
0: Alhamdulillah, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Neng Sari sehat juga toh.
1: Dimangane wingi sampai suaranya rada lemes saiki.
0: Oh, aku kembali lagi semangat dong. Kemarin karena memang efek berbeza.
1: Iya, sama soalnya capek ya.
0: Iya, temenan gak iso dibujuki lah iku ya.
1: Temenan pendek cuan tok sedih.
0: Oh iya, sedangkan aku udah menikmati cuannya ya aku kembali semangat lah.
1: Iya. Ale wis ono cuane dadi semangat. Oh, mancane nomor 1 ku cuan.
0: Iya, iku obat dari segala obat itu.
1: Wis aku request lagu
0: apa
1: Dewi
0: tuh?
1: Asmara.
0: Apa iku?
1: Dewi Asmara.
0: Ya apa lagu nih?
1: Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara.
0: Ikut ah.
1: Wes.
0: Iku Imam S Arifin.
1: Iya pe. Okay. Aku ro lagune gak harus nyanyi.
0: Oh iya iya iya. Oke, okay. Bawa asuhan
1: ya.
0: Baik. Oke.
1: Salam itu enggak malam. Salam MPRS.
0: MPRS.
1: Salam tahun 80-an Bu.
0: Oh iya ta. Allah.
1: Menete TM teman tapi mesra.
0: Au.
1: Anis penuh rasa sayang.
0: Penuh rasa.
1: Ini mungkin berarti tahun mulu sampai aku.
0: Ketuworo tahunnya ya. Ketuworo.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Kanggo Cak Candra
0: selamat bertugas.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari. Matur nuwun. Lanjut. Tahun nak sapa iki. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo, Goyang Dangdut. Lekot.
0: Tenan.
2: Iya.
0: Pikri.
2: Iya, Mas Chandra.
0: Baik, sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi di depan kompor.
0: Aw, sedang mengulek apa Anda?
2: Pastel mini.
0: Aw. Aw. Aku juga mau remahannya, juga mau kok aku remahannya aja juga mau aku.
2: Itu ta.
0: Iya.
2: Sampean kalau ke Madura nanti, umpama sampean ke Sinjai,
0: talah.
2: Telepon aja.
0: Talah dungakno aku oleh tanggapan ning kono ya, aku tak mampir ya.
2: Iya.
0: Kapan aku oleh tanggapan ning kono ya?
2: Iya. Tak iya, tunggu.
0: Iya, baiklah.
2: Aku pengen request lagu.
0: Apa tuh?
2: Karena dia,
0: bukan ya? Ya apa lagu nih? Ya apa?
2: Karena dia ku tersiksa, karena dia hati luka. Harapan itu apa ya?
0: Arafik ya itu, atau yang Ida Laila?
2: Iya itu aja.
0: Itu aja Cindy. Cewek apa cowok? Oh, Ida Laila. Oke, baiklah.
2: Iya.
0: Oke, salamnya.
2: Nanti.

0: Wis, ya, salamnya.
1: Yoi. silakan buat. Buat
0: Tuan Selama. Neng Rahma, Neng Ela, Neng Kustia, okay. Neng Siti. Yang barusan siapa? Neng Sari, tah?
1: Neng Sari,
0: Ya, Neng II dua-duanya. Mas siap. Ali, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Parnon, Cak Rohim. Terus Bang Afid. Semuanya aja dari A sampai Z.
1: Oke, baik.
0: Terus yang punya mendamba. Lagi ngapain?
1: Ngapain?
0: Sama siapa? Mbak Nasandra, semangat aktivitas, sehat selalu, tambah lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Hati-hati lagi, tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita dengarkan Dewi Asmara dari Imam S. Arifin.

0: Ya Caneng Seneng Goyang Dangdut ya, kita sapa kembali yang sudah bergabung dan sudah jatuh-jatuh bangun. Nah, sudah jatuh-jatuh jangan kapok untuk bisa ketayel-ketayel lagi ya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Nah ya, yuk yang jatuh tadi ada siapa aja ya? Oh, ada Ning Rumia, ada Bawasis, ada Pak Wandi juga. Nah, yuk jatuh-jatuh masuk lagi. Jangan kapok, ya kan? Oke, sebentar. Kita sapanya lagi yang berhasil masuk kembali. Halo, Goyang Dangdut. Duh, sebentar. Kok terputus? Lagi masuk lagi, yuk. Masuk lagi monggo. Aduh sebentar, kok ada sedikit error ini ya. Sebentar, tak coba lagi. Tunggu, tunggu. Loh, ya apa ki? Asyik ini. Ya, kalau gitu saat, untuk WA mohon maaf pasti ada trouble. Halo, Goyang Dangdut.
1: Rekom.
0: Tenan. Yeah.
1: Ya.
0: Dengan cak.
1: Assalamualaikum Kak Sandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cak Pendi atau Cak Mul? Cak Mul.
1: Loh. Iya mau soali.
0: Iya dong.
1: Panggring kok suarane kok panggring ambe ampune.
0: Enggak kan aku biyen tadi lorodok. Pedot-pedot iki lho.
1: Lah ambune kepul-kepul tau setengah mateng iku Cak Mulyono.
0: Heeh, iki Mulyadi.
1: Heh?
0: Cak Mulyadi.
1: Mulyono. Ganti-ganti gampang cae kok.
0: Takut.
1: Lah Mas.
0: Dalam.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Masyaallah, saking sewenenge.
0: Sehat.

0: cuma nangprop lo yo dikei kotaan panganan yo.
1: Oh iya iya mas.
0: Ono goodie bag.
1: Yo engko mulai digawani.
0: Terus mari ngono ditambahi mbok opo oh ya mbok. Bu karena encene ketayel-ketayel FC ne iki ya. Muline yo disalami ampe owner le yo.
1: Ya alhamdulillah.
0: Dani.
1: Wis disyukuri ae Mas.
0: Oh, syukur nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah nggih.
1: Amin. Iki request lagu apa sing enak
0: iki? Apa ya? Enak.

0: Masya Allah, Mas Sandra.
1: Masya Allah, alhamdulillah ya Allah.
0: Cucu lagu ini yang ini gua.
1: Masya Allah. Kita jumpa lagi.
0: Bukan. Iku insya Allah.
1: Itu insya Allah ya.
0: Aku datang lagi.
1: Betul.
0: Ya mohon maaf, saya cuma meluruskan aja.
1: Baik, boleh. Masya Allah, ramai-ramai. Nggih. Siap.
0: Salam untuk semua saja tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Baik.
0: Salam untuk Ananda tercinta Mbak Devi. Selamat lapo lek iki lapo Mas anak wedok.
1: Melok.
0: Oh di studio.
1: Di depan studio.
0: Oh iya ya, selamat mendampingi sang suami tercinta lagi bertugas.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk Cak Sandra, kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih. Insya Allah kalau besok siaran lagi bisa bergabung kembali di acara yang sama, gelombang yang sekama.
1: Sekama.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
1: budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mul, matur nuwun. Lanjut, halo goyang dangdut.
2: Makin digoyang,
1: goyang dangdut leka tenan.
2: Oh, goyang dangdut leka tenan.
1: Nah, mari nonggo nang di ku mau, hayo.
2: Di Bu Farida dari Palu, Bang.
1: Iya, Bu Farida, apa kabar? Iya,
2: kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat.
2: Sebaliknya.
1: Alhamdulillah sehat jasmani, rohani dan ekonomi. Alhamdulillah.
2: Amin. Alhamdulillah. Amin. Moga dibagi-bagi ekonominya.
1: Amin. Ya. Amin. Nggih.
2: Cuaca gimana di Surabaya?
1: Cuaca secerah hatiku hari ini. Ning Farida, amin. Ning Farida juga cerah ya, tuh kak. Aku dengarnya cerah juga ya di sana ya.
2: Cerah sekali.
1: Seperti hatimu.
2: Itulah kabut di mana-mana ya.
1: Iya.
2: Kirain mau hujan.
1: Tidak.
2: Padahal kabut.
1: Meskipun berkabut, tapi hatimu tetap cerah ceria.
2: Di Surabaya kabut juga ya?
1: Tidak ada kabut, ya kan? Di sini
2: tuh
1: cerah.
2: Oh iya, jauh ya, pegunungan jauh.
1: Jadi kalau kalaupun kabut akan aku usir cantik. Husana. Lagunya apa, Ning Farida?
2: Lagunya siapa yang nyanyi dia Puncak Gemilang. Judulnya Puncak Gemilang.
1: Maaf, gimana tuh lagunya?
2: Siapa ya?
1: Puncak Gemilang. Naik,
2: iya,
1: naik
2: Puncak Gemilang.
1: Ke Puncak Gemilang. Tinggi-tinggi sekali.
2: Siapa? Kaila siapa yang nyanyi? Lupa Bu Farida penyanyi. Penyanyinya
1: itu. Pak itu
2: ya. Puncak Gemilang.
1: Menuju Puncak Gemilang cahaya. Bukan. Bukan juga. Bukan juga
2: kita.
1: Apa dong, enggak apa. Oh, Kaila. Anak kecil.
2: Iya.
1: Oh, enggak sih. Iya, ada. Boleh. Salamnya buat siapa tuh?

0: Pesannya Ibu Farida mau satu aja ya dirangkul untuk
1: Siap.
0: semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Kan ada lagunya dari Sabang sampai
1: Dari
0: Merauke, berjajar
1: Sabang
0: pulau-pulau.
1: sampai Merauke, berjajar palu-palu. Enggak ya?
0: Palu ke Malang cocok ya, ke Malang ke Sorong ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Siap, baik. Oke, sudah?
0: Iya,
1: Cukup.
0: salam sehat untuk semua-semua aja ya. Apalagi yang bertugas, tetap semangat, luar
1: Terima
0: biasa,
1: kasih.
0: ceria, cerah sekali ya.
1: Baik.
0: Di sore hari kita di
1: Alhamdulillah.
0: sini sudah jam 5.
1: Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes,
0: Allahu Akbar, amin,
1: yes.
0: amin. Selamat bertugas, tetap
1: Baik.
0: semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Farida. Mama, mama, mama, tolonglah. Mama Farida di Palu. Takut di Palu ntar jadinya bendul ya. Oke deh. Kita dengarkan lagu, dua lagu. Tadi ada Cak Mul, you know. Minta lagu Roma Irama, Masya Allah. Dan Mama Farida yang ada di Palu. Tadi minta lagu judulnya adalah Puncak Gemilang. Oke, kita dengarkan dua lagu langsung. Tetap di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut lekoh tenan lo ya toh ya. Oke, caneng gini, wow, sudah dua lagu terpilih. Waktunya kita ketuail-ketuail mana ya. Halo, goyang dangdut. Hai.
1: Goyang dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik.
0: Wasik.
1: Selamat sore, Mas Sandra.
0: Selamat sore, Bang Ali. Bagaimana kabar Anda hari ini?
1: Panas, Mas Sandra.
0: Panas ya? Iya loh ya, panas ya, gimana ya? Betul, emang showmu. Betul. Tapi dengan mendengarkan suaramu akan meneduhkan panasnya
1: Loh,
0: ini.
1: Aku mau ngomong dengar suara Mas Chandra.
0: Apa?
1: Mendang Mas Chandra.
0: Apa?
1: Dengar suara Mas Chandra buat jadi kademen.
0: Lu ngono ta? Aduh. Emang aku frozen. Let it go, let it go. Elsa ta. Terus gimana dong cara kita, oke, mari kita satukan kekuatan kita untuk mengademkan cuaca Surabaya ini. Dengan apa itu?
1: Oke.
0: Dengan apakah itu? Apa?
1: Aku Roma udah keluar ya.
0: Roma barusan keluar. Mungkin versi lain kan ada tuh.
1: Yang ada yang.
0: Yang ini aku.
1: Asik.
0: Kekasihku yang dahulu.
1: Yang

0: Masih ingat suaramu yang sentuh kamu, tak lupa kepadaku yang sayang.
1: Ayo, Rev.
2: Barang.
0: Bukankah
2: telah kita rencanakan hari pesta perkawinan?
0: Tentunya
2: telah engkau persiapkan untuk menyambut aku datang. Hatiku

0: saat bersandi berdua.
1: Asik. Ayo kita duetnya kapan ini live ini?
2: Oh iya, nggak bisa lah kalau nggak apa-apa.
1: Ditunggu ya, ditunggu Anda ya.
2: Goyang,
1: goyang.
2: Perempat.
1: Goyang.
2: Itu mana itu? Ruangan apa itu?
1: Ruang galeri Tri Prasetya.
2: Iya, nanti kita getarkan.
1: Getarkan.
2: Tri apa?
1: Tri Prasetya.
2: Tri Prasetya. Kita hebohkan ruang Tri Prasetya. Oke, iya Mas Andre ya.
1: Iya.
2: Hanya buat Mas Olikin, Mbak Belia, yang di Bangkalan, di Madura semuanya, ada Asko, siapa itu? Bu Haja Suratna, Bu Gustia, Mariono, Pak Wandi, Bu Siti, siapa? Mas Ahud di Sumenep, dan semuanya. Pak Wandi sudah ya, dan semuanya. Buat Mas Chandra, terima kasih banyak.
1: Semoga
2: Mas Chandra sehat walafiat.
1: Amin.
2: Rezeki barokah melimpah.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Mudah-mudahan cep-cepnya semakin bertambah.
1: Amin, Allahumma amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mbak Rahma sama Mas Husain, Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, oke. Yang ini aku, ya kan? Aku ini, Cak Neng. Aku menemanimu, oke? Oke deh, yang tadi adalah permintaannya Cak Ali. Kita lanjut lagi, ada siapa ya ini ya? Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Lekot.
1: Tenang. Yeah, bawa ses.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bawa ses. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, lagunya apa itu?
3: Gantengnya penyiarku.
1: Au.
3: Gantengnya penyiarku.
1: Au.
3: Ajemu-jemu aku memandangmu.
1: Asik. Gantengnya pendengarku. Ndi au nih. Ya apa gak kompak. Mana? Gantengnya pendengarku.
3: Au.
1: Gantengnya pendengarku.
3: Au.
1: Awe kok telat ngono sih awe. Ya, oke okay, boleh.
3: Khusus lagu gantengnya pacarku buat Bang Chandra yang lagi ceria.
1: Baik,
3: lagi semangat.
1: Alhamdulillah.
3: Khusus untuk Bang Chandra ini.
1: Siap, matur nuwun bawasis nggih.
3: Nggih. Dan salamnya untuk semuanya dari Asmba Jet tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Salam sehat sejahtera.
1: Oke, amin. Amin amin Allahumma amin.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gantengnya pacarku, au. Gantengnya pendengarku, au. Mana ya? Yes, dua lagu sudah terpilih, ya Cak Nengge. Lagu yang dari permintaannya Bang Ali, kita dengarkan sama-sama ya. Yang ini aku, kekasihku, yang

0: Goyang dangdut lekoh tenan ge. Gantengnya pendengarku. Lagu Panyone Abawasis matur nuwun sampun request lagunya dan yang terjatuh monggo masuk lagi. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan
0: Ningdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ningdian. Apa rek megap-megap ngono rek?
1: Mengini ku macak candra.
0: Apa?
1: Mengini ku mah.
0: Apa iku mat?
1: Ketayal-ketayal.
0: Asma ku mat.
1: Ya sampai kata-kata ketayal-ketayal ketmo.
0: Ketuayal-ketuayal asma ku mat palian ojo rek, harus tetap semangat.
1: Ya cuma saking begini so on air.
0: Saking pengennya masuk ya. Selama ada waktu akan ada bisa masuk pasti.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa?

0: berarti. Lanjut.
1: Air mata bahagia, jangan menjadi duka.

0: dalam buai asmara. Terlena.
1: Oke.
0: Baik, terlenanya buat siapa?
1: Ya rangguning rahmat tawisen Bunda Ii nang mak Bunda surat non nanti tak situ ire.
0: Neng dia.
1: Bunda Kristia. Apa Mario to PRT monggo
0: PRT. Monggo.
1: Terus kanggo Cak Irfat ning Asia. Terus kanggo kuat.
0: Siap.
1: Kakak Jaya Chandra sama petugas semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin Allahumma amin.
1: Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Semoga menjalankan ibadah haji dan umrah. Semoga mendapatkan
0: amin Allahumma amin.
1: Solihah.
0: Amin.
1: Matur,
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku terlena dalam buai asmara. Terlena. Lanjut. Halo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leweko tenang.
0: Cak Asnan kumis.
2: Taruh Cak Chandra sing ganteng dewe.
0: Nge, siap. Pendengar yang gue ganteng-ganteng. Wayu-wayu. Sekarang gak sengelek.
2: Dasar Cak Chandra ganteng.
0: Cak Asnan kumis.
2: Wani.
0: Sopo ya, bye. Sopo, bye, sopo.
2: Mbak E.
0: Oh Mbak E.
2: Oh Mbak E lu.
0: Mbak E. Bojonya wongnya.
2: Mbak E ganti.
0: Bojonya wongnya.
2: Hah?
0: Bojonya wongnya tak. Oh.
2: Bojonya tak. Bojonya wongnya. Wongnya siapa ya? Wongnya Cak Chandra.
0: Wongnya siapa itu?
2: Akeh sing wis mlebu Cak Chandra.
0: Ah, ya wis wake sing ketuwail-ketuwail wis wake.
2: Aku mau turungono apa Ali apa
0: Ali apa Wasis
2: apa Wasis terus
0: apa Askum
2: apa gak mantes apa Askum gak mantes
0: kok gak pantes sih barunya
2: kok gak pantes kok nek buka kaji ku gak iso kan celuk cahaya ya cok.
0: Ya tak dunga, tak dunga no ngadep ngulon maring ini.
2: Iki on air ngadep ngulon lho iki.
0: Oh ngono, iya.
2: Aku on air ngadep ngulon iku. Cepet mlebu.
0: Oh ngono, makane iso mlebu ya. Iya sip.
2: Ngulon. Soalnya ngadep ngulon ku api.
0: Betul.
2: Solat ngadep ngulon.
0: Iya betul.
2: Terus ono apa Wandi?
0: Apa Parno
2: kali nengeri?
0: Iya. Lagu apa iki? Nengeri. Melo ae.
2: Anu, ngene lho.
0: Apa?
2: Enggak, apa melo sapa?
0: Melo wongnya.
2: Iku lho.
0: Apa, Cak? Apa lagu e?
2: Jangan sampai main mata ngono iku lho.
0: Judulnya apa itu? Judulnya lalapu. Apa judulnya? Jangan apa? Jangan asem ah.
2: Janganlah main mata ngene iku lho. Oh,
0: tak pikir jangan asem.
2: Iku lagu lawas
0: sing Andra. Oh, Cos Plus.
2: Hah?
0: Cos Plus.
2: Iya, Gus Plus.
0: Ya wes, oke. Okay.
2: Gus Plus.
0: Ya wes, ya. Salamin lah, wes
2: mau. Iya, sing wes lepu kafe mau ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua lagu sudah terpilih, Cak Ning ya. Oke, janganlah jangan dan Ikenur jangan terlena. Oke, kita putarkan lagu dulu. Terlena.

0: Ya caneng seneng goyang dangdut lekoh tenan ya di sisa-sisa cinta, sisa-sisa waktu maksudnya ya. Oke, kita sapa lagi. Halo goyang dangdut. Halo.
1: Halo goyang dangdut.
2: Lekoh tenan.
0: Neng Septi, neng Iin, semua
1: ngat. Ya Allah, 10 kali Raisa berputar.
0: Au, ketayal.
1: Tapi Cak Chandra siapa nanti?
0: Nanti ada aku dan setelah ini ada Ayu juga nanti.
1: Besok Cak Chandra masuk apa?
0: Besok ini adalah hari Selasa ya besok. Selasa itu aku besok siang jam 10 sampai jam 3.
1: Oh, jam 10. Iya. Cak, Neng Iin punya pete.
0: Jangan Anda bertanya padaku. Karena aku tidak akan menolaknya.
1: Kemarin kan dari Lawang tidur di Villa Lawang.
0: Aduh, iya, setelah aku dapat dari Bunda Kusti ya, aku dapat dari Anda kayaknya ini pete perpetean ini.
1: Oh, dari Bunda Kusti ya masih banyak ta.
0: Loh yo wis entek ta lah. Ya hari pertama udah habis dimasak itu, udah habis.
1: Oh, gitu. Nanti tak kasih lonjoran-lonjoran ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Besok aja ya, Kak.
0: Boleh, makasih ya. Sekali, terima kasih banyak.
1: Cak minta lagu Surga Dunia.
0: Ada, boleh. Coba nyanyikan. Sih, Surga Dunia Sukesi.
1: Itu Elvi Sukesi.
0: Itu bukan itu yang lain ya, bukan ya? Singi apa sih ku?
1: Alangkah indahnya.
0: Oh. Ya.
1: Ini aku rasa saat ini
0: karena
1: itu Cak Neng Dian suruh ikut pas goyang dangdut wong maunya duet mbek Cak Chandra.
0: Ayo. Neng Dian, ayo Neng Dian.
1: Datanglah satu bulan sekali, paling tidak dua bulan sekali datang Cak. Suaranya itu tersalurkan, Neng Iin dengerin seneng.
0: Iya.
1: Neng Rama duet sama Cak Chandra, Neng Dian duet sama Cak Chandra, Bang Kobar duet gitu.
0: Iya semua.
1: On air tok yo Cak yo.
0: Iya, supaya guyup ya.
1: Oke deh. Ya udah salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Semuanya sehat, Cak Chandra sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, yes ya, lanjut. Halo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leweko temenan to Cak Chandra.
0: Iya, leweko temenan lo Pak RT.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimonggo Pak RT.
2: Semangat.
0: Sehat dong. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
2: Lagunya Cak Chandra.
0: Lagunya apa itu?
2: Wantene Eri Astuti.
0: Eri Astuti. Bojonya sendiri dong itu.
2: Iya.
0: Punya ku. Oke. Baiklah, Eri Astuti judulnya apa?
2: Bunda.
0: Itu. Bunda. Engkaulah muara kasih dan sayang atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang tersayang. Hey,
2: niku salame kageme Kang Nembe Mandap. Ning Iin kalian ning Safety.
0: Yes.
2: mugi-mugi tanca pinaringan sehat. Nggih, monggo ning Dian kengen dugi, aja on air tok sing nyanyine.
0: Iya.
2: Kudu tampil enten gene. RRI.
0: Siap, baik. Oke.
2: Okay. Agem niku sinten Cak Asnan Kumis.
0: Nggih.
2: Cek roh suan anu Cak Chandra sing gantenge uleng-ulengan.
0: Uleng-ulengan iki ya. Siap.
2: Nggih. Kale ning Haja Suratno. Ning Haja Gustia, Cak Toto.
0: Nggih.
2: Kagem Cak Ali, kagem ning sinten niki ning Istikoroh ning Siti ning Ela.
0: Nggih.
2: Kagem Cak Satrio Basuki Bangkobar sedaya kemawon.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak ne waktu niki sudah sangat habis ya. Sedangkan ini harus ada 3 lagu yang tak putar karena ono lagu penyuwune ning Siti Wau Harafik Milikku, terus ono lagu dari ning Dian Madu Surga. Yo, jadi titik ding yo pokok podo kroso cak ning yo Madu Surga. Milikku dan Eri Susan sebelum Chandra pamit dari ruang dengan Anda ning Goyang Dangdut.

Charlie wis jam 4:56 ya, gak terasa dan tidak terkontrol kalau tiba-tiba entek waktunya. Ya wis ya, nek matur nuwun sangat apa atensi untuk gabungan yang pro 4 dari Surabaya mlebu ning di Jorok yang dangdut. Rela ketuayel gawe mlebu sampai nelebak jan ini ya. Ya wis sak utowo matur nuwun sangat sing pasti sik ono satu lagu tersisa meskipun waktunya sudah habis banget tapi sing pasti tetap puterno. Jan ning matur nuwun sangat channel sing ngancani sampai mengko ning jam 8 bengi. Ya wis matur nuwun sangat ya jan ning yo. Pokoknya sama nojok nang dini tetap yang perempat suara budaya Surabaya.

saat ini cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Channing Woro-Woro jam 5 sore iki. Channing kunjungan wisatawan mancanegara nang wilayah Lumajang mulai Januari sampai September 2016 nyampe 113.000. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Anisa Haryono nyatano, kunjungan wisatawan didominasi neng panggonan wisata air terjun Tumpak Sewu, air terjun Kapas Biru, lan kawasan wisata Lanu Legulo. Kabarlian janing pemerintah Provinsi Jawa Timur ngalokasino anggaran 50 miliar gawe sekitar 50.000 murid afirmasi SMA, SMK, lan SLB nang wilayahe. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa nyatano, anggaran iki diperuntukno gawe siswa prasejahtera negeri lan swasta sing bertujuan gawe nyegah siswa putus sekolah mergo kesulitan ekonomi. Janik moyorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra, ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resik, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
2: Caning, mari ngene awak dhewe bakal nglaksanakno ibadah salat maghrib sak wayahe salat maghrib ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Sak dereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum sing disampaikan Mbak Cak Imanan balik judul Hakikat Kita Diciptakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh saya Imanan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya. Sering kali kita lupa akan hakikat kita diciptakan. Kita diciptakan bukan semata-mata untuk memperkaya diri atau meninggikan jabatan, juga bukan untuk mengejar cinta manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita yang sebenar-benarnya. Kita diperintahkan hanya untuk beribadah kepada-Nya, bukan kepada yang lain. Allah menyatakan firman-Nya, "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku." Al-Qur'an surah Ad-Dariyah ayat 56. Tapi kebanyakan dari kita malah senantiasa melupakan Allah, lebih mengutamakan dunia dan pernak-pernik yang berada di dalamnya. Waktu yang diberikan oleh Allah hanya habis dipakai untuk mengejar dunia. Hanya sedikit waktu yang kita punya untuk bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia diibaratkan lautan. Semakin kita meminum airnya, maka akan semakin hauslah tenggorokan kita. Begitulah ketika dunia yang kita kejar, kita tidak akan pernah puas untuk terus memburunya. Kenikmatan dan keindahan yang ditawarkan terasa amat menyenangkan, sehingga kita lupa dan lalai akan kewajiban kepada Sang Khalik. Tak sedikit dari kita yang lebih memilih terus melakukan pekerjaan dikala adzan sudah berkumandang. Tidak jarang kita menunda sholat kita karena lelah yang menjadi alasan kita. Ya, kita merasa lelah saat dihadapkan dengan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita jarang sekali merasa lelah ketika kita sedang asik berlari mengejar dunia. Seperti syair yang dilantunkan oleh Nasid dari Hijaz, "Begitu indah dunia, siapapun kan akan tergoda. Harta, pangkat, dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita akan dikuasainya. Setan, nafsu, dalam diri, musuh yang tersembunyi. Dunia begitu mempersona, menyihir mata, menyihir telinga, bahkan hati dan jiwa. Godaan harta, jabatan, juga rasa cinta dapat menjatuhkan kita ke dalam jurang kebinasaan. Banyak yang mengejar harta sampai lupa kepada Sang Pencipta. Tak sedikit yang mengejar jabatan, akhirnya masuk dalam perangkap setan. Dan sudah tak terhitung berapa jumlahnya orang yang binasa lantaran cinta yang berlebih terhadap manusia. Pahamilah, dunia yang kita tinggali ini hanyalah tempat sementara. Kita hanya diberikan waktu yang sebentar hidup di dunia ini. Dunia yang kita tempati ini layaknya tempat bercocok tanam. Kelak kita sendiri yang akan memanen hasilnya di akhirat. Maka perbaiki dan perbanyaklah amal kebajikan. Semoga kelak di hari akhirat kita termasuk orang yang beruntung. Demikian, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Cari mantun kita ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Alhamdulillah mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Caning sampai jam 6 mengko awak dhewe bakal nikmati lagu-lagu islami sampai sing pengin ngelanjutno ibadah, mungkin membaca Al-Qur'an atau mungkin sekedar bersolawat monggo. Mangke ning jam punjul jam 6 ya caning ya. Caning bakal ono musik dan informasi dan Chandra sing ngancani penonton sampai mengko ning jam 8 bengi.

Rencana pemerintah Kabupaten Bangkalan nyediakno lahan 3.500 hektar gawe kebutuhan pembangunan industrialisasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bangkalan Rizal Moris nyatano, penyediaan lahan iki berdampak mbarek meningkate investor asing sing tersebar ning wilayah Kecamatan Socah, Kamal, lan Kecamatan Bangkalan. Kabar lainnya janing, Wali Kota Surabaya Rizyadi ngintruksikno nang Kadis Pendik Surabaya supaya prioritas no anggaran gawe pembangunan sarana lan prasarana sekolah. Pembangunan sarana prasarana kudu dilengkapi sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, diantarane bangunan kelas, kamar mandi, lan ruangan liyane. Janik moyorek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra, ketemuan ini woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini.
2: Canggih Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngeklaim bahwa angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur nyaris berhasil dituntas nol lan saiki ono ning level sangat rendah yaiku ning angka 0,25%. Capai niku Caning, DE Pamerno pas memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur sing digelar ning halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya dino Senin tanggal 12 Oktober. Menurut T, keberhasilan neken angka kemiskinan ekstrim iki merupakan buah teko ikhtiar kolektif lan kerja keras seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur melalui salah siji pilar program Nawa Bakti Satya yaiku Jatim Sejahtera. Berdasarkan data per Maret 2016, kemiskinan ekstrim di Jawa Timur mergo kerja keras awake dhewe jane yo nyaris berhasil dituntasno mergo ono ning angka 0,25%. Dia berharap tren positif iki iso terus dimaksimalno ngarepe sehingga target 0% kemiskinan ekstrim di Jawa Timur segera terwujud secara paripurna. Kofifa Weberno, strategi utama dalam mengorkestrasi pembangunan di Jawa Timur iki bertumpu ning penguatan teko tingkat bawah dengan dadekno desa sebagai epicentrum kemajuan ekonomi. Pendekatan berbasis pedesaan iki terbukti ampuh gerakno roda ekonomi kerakyatan secara merata. Saat iki, Jawa Timur tercatat duweni saakeh 4.716 desa mandiri. Capaian iku didorong kuat mbarek peran badan usaha milik desa sing optimal serta masive program perluasan desa devisa sing akehi nilai tambah gawe produk-produk lokal. Melalui penguatan ekonomi teko tingkat desa, Kofifa berharap komoditas lan potensi lokal gak mek mampu menuhi kebutuhan regional, tapi yo siap bersaing ning pasar grob. Global Channing.

Cakne Syekh Abdullah Mursyad ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame onok nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Jane ta informasi no yo, saiki wong cilik kita ngelaksanakno ibadah salat isya. Soalnya wis wayahe ibadah salat isya ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Mugi jane amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

Caning Pemkab Sumenep njaluk KPUPD ning wilayah nglaksanakno aktivasi data kependudukan lan identitas kependudukan digital IKD. Gawe hindari kedadean pemalsuan data kependudukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra nyatakno, sistem IKD iki sekaligus ngekei akses masyarakat aman dan nyaman ngurus layanan kependudukan sekaligus pemutakhiran data melalui digitalisasi. Kabaliane caneng perum bulog kantor cabang Madiun nyatakno realisasi capaian pengadaan beras sampai awal Oktober 2016 melampaui target yaiku 86.500 loro ton. Pimpinan cabang perum bulog Madiun Agung Saryanto nyatakno capaian positif iki berkat kerjasama barek lembaga terkait sekaligus sinergitas barek mitra kerja sing ono ning wilayah Madiun lan Ngawi. Cani kuwo yorek, woro-woro jam 7 bengi. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sejute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra sing ancane penoning serangkaian Tanjung Perak sore. Saiki wancine kita midhangetaken adicara sing pastine gak kalah ngarai sampean ketowayal-ketowayal ya. Saiki tak ancane sampean ono ning Layang Kangen. Kangen tenan. Sing kangen-kangen ae monggo pinarak soale apa janing ya. Lek gak kangen gak popo. Soale apa? Soale bangkune Layang Kangen iku maksimal iku 6. Iku lak gak lemu-lemu ya. Lah ate ono sing lemu titik ae wis gak cukup iku pasti 6 ya. Ya sudah, Cak Ning tak sapoi sampean sing kuangan silahkan masuk ning 0315462961 utawi WA ning 0896021168. Halo Layang Kangen.
2: Kangen.
1: Tenan. Alhamdulillah.
2: Yo kak. Mulai dangdut sampai sekarang mulai. Keroncong sampai sekarang baru ini.
1: Baru.
2: Sehat ya Bang Chandra.
1: Alhamdulillah sehat. Jasmani rohani.
2: Masih pendamping.
1: Kenapa?
2: Devi ikut katanya.
1: Ikut dong. Ikut dia. Apa?
2: Di situ.
1: Di depan ini.
2: Hati-hati jangan nyebrang-nyebrang ke Delta, Bang.
1: sudah dari sana sudah.
2: Ya,
1: sudah.
2: Tapi hati-hati,
1: baru
2: bang.
1: baru pulang dari situ.
2: Begitu.
1: Iya.
2: Devi semoga sehat.
1: Amin.
2: Ya, semoga Kak Devi sehat. Hati-hati Kak Devi, jangan nyebrang-nyebrang.
1: Ada penyeberangan kondisi, kan?
2: Iya, Bang. Salam dari Bang Kobar ya. Kita aja semoga.
1: Oke.
2: Kita sama-sama nanti bisa dapat momongan.
1: Amin. Oke, baiklah. Lagunya apa?
2: Sony Jazz, Bang.
1: Apa iku judule?
2: Layang Kaping Pindo, Bang.
1: Layang Kaping Pindo.
2: Ya. Del semono rino wangita enteni. Itu loh, Bang.
1: Oke, siap ada. Beda.
2: Tompo layangmu tangkap pindo. Rata woco tak dele dur mejo. Kue lungo ora kondo. Ungko saiki aku wis oleh kanti.
1: Waduh, baik. Siap. Sudah cukup nanti gak uman orang yang lain.
2: Lembut.
1: Baik.
2: Bang Chandra dan Kak Davis. Semoga tabah dan tawakal sama dengan Bang Obar.
1: Siap,
2: ya.
1: Kita saling menguatkan.
2: Melihat kita, Bang. Kita orangnya baik.
1: Amin,
2: dan
1: amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Baik ya. Jadi, tidak bisa panjang-panjang karena waktunya sedikit sekali ya. Satu lagi ya, Cak Neng. Yo, halo Layang Kangen.
3: Halo Layang, pokoknya yo kangen temenan.
1: Kangen temenan lo, encen lo. Alhamdulillah. Pak RT monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung lagunya apa? Kenapa?
3: Antas jampitan.
1: Mantun ngeten pun mantuk kulo.
3: Oh, jam 8 niki.
1: Sudah selesai.
3: Pokoknya kanan kiri oke.
1: Oke banget. Alhamdulillah. Pandungane nggih.
3: Nggih, tetep didongakne terus.
1: Muga-muga
3: kanan kiri oleh kabeh.
1: Alhamdulillah. Nggih. Hatur nuwun. Lagunya apa?
3: Lagune yo napa nggih niki wau.
1: Napa lho?
3: Oh niku sampean kula jak minum susu purun nggih.
1: Yo Boyolali kowe.
3: Nggih susu murni Boyolali.
1: Siap, seger iku.
3: Niki njaluk susu murni Boyolali.
1: Meco wis pokoke nggih. Siap.
3: Ece seger awake.
1: Nggih.
3: Nek tanggapan cek mboten kesel ngoten.
1: Cek wiras ngono nggih.
3: Nggih, salame kagem Bang Toban.
1: Nggih.
3: Iki wau ingkang nembe mandhap. Wonten dene pengenane mampir ngene ning Siti napa mboten?
1: Mboten. Ora dibuka no lawang are.
3: Dadi ampirne paling.
1: Oh, padahal wis cewelak lho kula ngian.
3: Ning Istikoro.
1: Nggih.
3: Cak Satrio, wonten Cak Mulyono ning Iin, ning Dian, Cak Toto, ning Haja Suratno, ning Haja Gustia, Cak Polis,
1: kagem sedulur yo. Siap matur nuwun. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita putarkan lagu Layang Kangen Kang Kapindo.

0: Mi susu ah ya karena susu ni rawono ya tak mimi yang be lagu-lagu sing sing nyamleng. Caning ya sik ning layang kangen ya kudune keuangan tenan lo ya dimanfaatno waktu sing sithik iki ya kan. Titik susune tapi yo titik waktune lek ning layang kangen ya. Tak sopo mane ada siapa iki? Halo layang kangen.
1: Halo layang kangen. Kangen tenan.
0: Kangen tenan. Gini Sari.
1: Apa kabare, Cak?
0: Yo apik talane. Alhamdulillah.
1: Ya, seneng rek seneng yo nyambut gawe ditunggoni ngene ku ayem.
0: Iya, temenan wis ta.
1: Aku ben kerja yo selalu berdoa. Aku ben kerja sak kantor nak
0: oh, danang nah, ini iya kan.
1: Mari ngono dipindah bojoku ndek Sidoarjo aku ning Gedangan.
0: Oh, akhire kangen.
1: Akhirnya bisa ya terus marang bojoku pindah nang Tulangan aku dipindah nang Sidoarjo sampai pensiun.
0: Oh, ngono.
1: Dadi lek bareng ngono wong-wong curiga, kok enak-enak is wong loro kerja ngono akhirnya iyo. Dipindah.
0: Oh. Iri tape ngene. Iri tapean ngono.
1: Mergane aku selalu berdua.
0: Iya.
1: Aku kan di kantor telepon kono bapak ya sak kantor ambek aku mari ngono dipindah bapak di Sidoarjo aku di Gedangan. Marun aku dipindah Sidoarjo bapak pindah Tulangan.
0: Iya iri wong-wong iki.
1: Wes mangkane sampean kudu seneng bersatu ngono
0: iki terus ben ayem. No iya kandhane kok.
1: Ya wes gak sesuai sing mburi ketaya-ketaya.
0: Siap. Baik.
1: Nggih.
0: Wuyung. Nggih, siap. Baik.
1: Ya, salam kek bae kanggo Cak Candra sekalian. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu setitik tenang, tak putono lagune sik langsung. Wuyung, kok aku buka telepon maneh.

0: Layang kangen ya kudune keuangan tenan lo ya. Tak sopo nese, ada siapa ini ya? Halo layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Godak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagunya apa?
1: Lho kok
0: paling ngeblank. Apa lho?
1: Irung Daniel wae Thomas.
0: Irung manggis yo duwemu.
1: Lambe tipis wae Thomas.
0: Lambe tipis te embo. Soale lambiku gak tipis. Lambiku iki lambe sing seksoi. Gak tipis blas.
1: Ini
0: Devi loh. Nah iya.
1: Apa mana pintu ini kak Ning Devi?
0: Iya talah Kandani kok. Iku wae sapa? Oke siap. Salamnya
1: untuk semuanya saja pendengar layang kangen lompat dari posisi tanggul Cak Chandra. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap, batur nuwun.
1: Diberikan rezeki yang berkah melimpah di jalan dari balik musibah.
0: Amin, amin Allahumma amin.
1: Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Semoga mendapat keturunannya.
0: Amin, amin, amin, amin Allahumma amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We sapa de? Lah sing we de yo de. Lah weku yo weku, wekmu yo wekmu. Lho jan ya. Lanjut ya. Halo layang kangen.
2: Layang kangen Mas Chandra.
0: Kangen tenan.
2: Kangen tenan, kangen terus.
0: Kangen terus.
2: Bulan no ditunggu, kangen terus.
0: Oh, iya ya, apa ya? Tinggal dilu ne wis ketawayal, ketawayal ya.
2: Tinggal dilu di paran ya men. Mbak Depi sama itu, Mbak Depi.
0: Lah iso dicancang jari ini.
2: Cancang.
0: Iya.
2: Cancang dicinta.
0: Betul, ya kan. Cara semuanya mau denger lagu apa, Cak?
2: Pak Chandra, sama puterakan Joko Melarat.
0: Aduh, Joko Melarat, Cak Noni sih. Joko Melarat.
2: Joko Melarat.
0: Iya iya iya.
2: Joko Melarat. Gak nyambut gawe.
0: Lah iya, cok gak nyambut gawe rek, gak ada melarat kilo ya. Oke kagem sinten.
2: Salami kangge Mas Chandra mawon. Kalian Mbak Devi sehat semangat.
0: Nggih matur nuwun.
2: Dundur atus-atus. Matur nuwun rayu-rayu.
0: Rayu iki. Matur nuwun Cak Lasmono nggih. Oke, Cak Ning ya. Joko Melarat. Iku mau tak puterno lagu Ning Dian. Wae sapa, Dek?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jan, ini sisa waktu lah yang kangen keuangan tawenan ya. Sudah banyak korban ketayel-ketayel yang tidak bisa masuk ya. Bahkan ya kan, bahkan ada yang tidak berhasil masuk. Aku dicelewat tau lo Caning, ya Allah. Ya apa mana lo? Ya apa mana, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu ya. Ya wis lah Caning, gak apa-apa lah wis gawe. Gak bisa mulai celatuan mau ya. Weh, ki bonus satu ya, satu aja penelpon kayak penutup. Halo layang kangen.
2: Halo layang kangen.
1: Kangen tenan. Nggih, meruput.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ella sebagai penutup lagunya apa, Neng?
2: Nggih, lagunya Kopi Tresno, Mas.
1: Kopi Tresno, siap. Oke. Salam tiga orang buat siapa?
2: Ya, salamnya buat, kan nanti ada geguritan nggih, Mas. Siapa ya yang mau nanti, geguritan atau baca?
1: Nanti sama Ayu Arta ya.
2: Oh, gitu.
1: Bukan sama Mas Chandra. Sudah, Chandra pamit habis ini.
2: Oke. Tak pikir Mas Chandra, barangkali ada teman. Tolong untuk saya dibacain geguritan atau puisi gitu.
1: Oh gitu, iya lain kali.
2: Iya dong, berhubung bukan Mas Chandra ya, mudah-mudahan ada temen yang dengerin biar hatiku dingin gitu.
1: Baik,
2: ya, oke. Ya, tak tunggu Kopi Tresno Mas
1: Baik,
2: Chandra.
1: Baik ya, tak buat penutup ya, makasih, dadah.
2: Waalaikumsalam Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Ning yo. Oke Mas, sebagai penutup ya, lagu terakhir nih layang kangen. Nyun pangapunten untuk yang ketewayal-ketewayal sampai diceluat tuh karena kaisok melebu ya kan. Ya wis tangono canda pamit, karena saat lagi Anda akan ditemani dengan Ayu Arta sampai jam 12 pagi monggo. Canda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu caning, alhamdulillah bengi iki ketemuan bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak malam ya, gawe edisi dino Senin kalender rolas, kok rolas sih, iya bener ya, rolas Oktober 2016. Iya, teko-teko ya ta, teko-teko mlebu-mlebu lali tino lali tanggal ngono konsep ya. Tapi aku gak lali barek sampean sak kabehane ya. Ya wis. Kayak biasa nih ya, gawe miwiti sing jenenge Tanjung Perak Malam ono sing jenenge drama legenda dhisik dulur. Bengi iki barek Watu Ula seri sing ketelu langsung ae sugeng midhangetaken.
0: Sakning sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto, pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damelampahan Watu Ula seri 3. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng mitangetaken. Sumangga.
2: Kanjeng Rama tumekaning pati. Sopo sing wani merjayani Kanjeng Ramaku? Demang tandu boyo. Kaya-kaya ora nyangka. Sopo? Sopo sing wani merjayani Kanjeng Ramaku? Demang tandu boyo. Rama, Rama. Kok ngatos wonten kedatosan mekaten, Rom? Mongko dereng ngantos kula nggantosi kalengganipun Rama madeg demang wonten brang wetan. Ananging Kanjeng Rama sampun tumekaning pat. Sopo? Sopo sing tega merjayani Kanjeng Rama? Ora nrimakno aku. Sindura putrane Kanjeng Rama tandu boyo ora nrimakne. Kanjeng Rama.
3: Kanjeng Ramamu temekane pati.
2: Kanjeng Ibu? Iki
3: aku.
2: Iki. Kanjeng Ibu kok mboten mular? Kanjeng Rama temekane pati. Sinten menika, Kanjeng?
3: Sindura. Ngerti yo. Kanjeng Ramamu temekane pati. Ga ana wong liya sing mateni, yo aku.
2: Ibu,
3: aku.
2: Ibu kan percayani Kanjeng Rama.
3: Kanjeng Ramamu.
2: Tegani pun Kanjeng Ibu merjayani Rama.
3: Iya.
2: Mongko Rama menika sampun sampun adil tumrap ping kula. Wonten migatos napa Kanjeng Ibu? Kok ngantos Kanjeng Ibu tega? Mongko Kanjeng Ibu menika namung garwa selir.
3: Jaremu adil. Iku jaremu. Tapi Kanjeng Ramamu gak adil.
2: Mboten adil pun wonten sisih pundi?
3: Kanjeng Ramamu gak kena dipercaya. Kanjeng Ramamu belenjani janji.
2: Belenjani janji? Belenjani janji kang kados pundi Kanjeng Ibu? Napa nate janji dumateng Kanjeng Ibu?
3: Awak meneh gak ngerti. Tak dudono tununge salah Kanjeng Ramamu.
2: Pripun Kanjeng Ibu?
3: Nalika semono aku arep dipek bojo karo Kanjeng Ramamu.
2: Oh, sak derengipun dipundhut garwa.
3: Kanjeng Ramamu janji

0: kelem tati bojone. Tati bojone Kanjeng Romomu, lek aku sama di anak lanang, besok anakku sing ganteni palungguhane. Nyatane apa saiki Kanjeng Romomu?
1: Oh, mekaten. Anjing ibu.
0: Kanjeng Romomu wis mbujuki aku.
1: Ning sejatosipun ingkang berak ganteni palengganipun Romo menika madeg demang wonten Brang Wetan menika lak kula. Putranipun Kanjeng Romo kalian Kanjeng Ibu kula. Ibu demang kula sanes garwa selir kados panjenengan ibu.
0: Tapi janji ini Kanjeng Romo iku diweneno anakku.
1: Kanjeng Romo lak sampun matur. Sampun dawuh menawi mangke Adi Sanjaya dipun paringi palenggahan ki ambak sanes dados demang wonten Brang Wetan menika.
0: Nah, tapi makaten, aku gak terima. Aku gak terima aku dibujuki Kanjeng Romomu.
1: Semanten ugi Kanjeng Ibu. Kula ingkang boten nrimakaken melami Romo kula panjenengan percaya Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Nyun duka iya. Saderengipun. Menika Kanjeng Ibu. Nyun Kanjeng Ibu. Kanjeng Romo. Monggo dipunlupat sarang-sarang. Alanging
0: aku
1: kula mboten nrimakaken Kanjeng Ibu menika balasipun pejahipun Romo kula.
0: Aku mau ngramuti Kanjeng Romomu.
1: Kanjeng Ibu.
0: Moh.
1: Menika.
0: Kurang ajar.
1: Kanjeng Ibu.
0: Kurang ajar.
1: Lego rasane manah kula.
0: Awas. Aku gak terima.
1: Sampun saged bales pejahipun Kanjeng Romo.
0: Aku gak terima.
1: Kanjeng Romo.
0: Andene ana balesanku.
1: Wis lega rasane ngatiku. Iso mbales nek lara atiku. Loh, cek urip ae. Yo tak delok etek kok kadon.

0: Kakang, sampean wis matur Kanjeng Ibu ta?
1: Wis opo sing mbok kandakno iku wis tak aturno marang Kanjeng Ibu. Ning atiku kok ora kepenak. Kok was lan sumelang, Pak.
0: Was sumelang. Kakang, napa lho Kakang? Apa sih sampean pikirno?
1: Mikirno Kanjeng Ibu.
0: Lah wis sampean nak wis matur Kanjeng Ibu sih.
1: Nanging Kanjeng Ibu matur marang Sanjaya ya wong kaya aku. Dheweke bakal matur menyang Bapa Demang.
0: Wis ta Kakang, sampean nak wis matur nang Kanjeng Ibu. Saiki ayo iki lho Kakang, aduh. Unine. Manuk iki Kakang. Aduh Kakang.
1: Iya Di, yen ngono ateges sampean iku wis duweni rasa bungah.
0: Iya iso.
1: Aku yo uga matur nuwun sampean iku. Ngono
0: lho Kakang.
1: Apa?
0: Ayo ditenten-tenten ati.
1: Ya mesti niku kudu kaya ngono.
0: Karang ngrungokno suarane manuk ki lho Kakang, aduh. Kang.
1: Iya ya. Lho lho lho. Manuk iku kok sajake runcang-runcung. Loro.
0: Iso.
1: Ora wurunga iku manuk. Wah, lanang karo wah.
0: Sajake ngeci karo awak dhewe lho Kakang.
1: Kayane kaya ngono.
0: Lah iso. Ya cedak-cedak kene lho Kakang.
1: Iya iya iya Di, iya Di. Aku ya rumangsa seneng dene apa sampean gelem ngladeni apa kang dadi kekarepanku. Duh.
2: Sanjaya.
1: Kanjeng Ibu.
0: Kanjeng Ibu.
1: Kanjeng Ibu.
0: Kanjeng Ibu.
1: Waduh, Kanjeng Ibu. Wonten kedadosan menapa sampean kok kados makaten Kanjeng Ibu.
2: Sepurani ya nak. Ibu gak iso nuruti kekarepan.
1: Duh Kanjeng Ibu, panjenengan kok mboten saged nuruti apa kang dados kekarepan kula? Wonten menapa Kanjeng Ibu?
0: Iki Kakang, rai Kanjeng Ibu kak, kaya ngene lho Kakang.
2: Aku kepingin iki janji karo Kakang Demang Tandupoyo. Ya tani Kakang Demang Tandupoyo melenjani janji.
1: Kanjeng Ibu, dados panjenengan ngantos wonten kedadosan ingkang kados mekaten, panjenengan menika dipun sodok kalih Bapa Demang Kanjeng Ibu.
2: Duduk ngger,
0: duduk Kakang. Duduk.
2: Tapi sinturung ngger.
1: Sinten sejatosipun ingkang merjayani panjenengan kados mekaten?
2: Sinduro Kakang. Kakang Tandupoyo ya wis gak ono, nggih. Ibu mangkel.
1: Bapa Demang sampun boten wonten.
2: Bener, nggih.
1: Sinten ingkang merjayani Kanjeng Ibu?
2: Nger. Ibu gak trimo. Aku gak trimo nek palungguhan iku dikene Sinduro, nggih.
1: Sinduro, Kanjeng Ibu dados panjenengan menika dipun sodok kalian Sinduro Kanjeng Ibu.
2: Yo yo, Ibu yo pangapura, Ibu.
1: Nggih, Kanjeng Ibu.
2: Kuat.
1: Boten menapa, nanging putra Sanjaya nggih kula menika mboten nrimaken menawi panjenengan menika dipun sodok ingkang kados mekaten Kanjeng.
2: Iya, garep balesna. Atine Ibu.
1: Nggih, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu.
0: Kanjeng Ibu.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Telu menika wonten geguritan nggih caning sesarengan kalian kulaning ayu arta. Atos biasanipun ingkang gadhah prakaryan kula sumanggahaken saged gabungan wonten 5462961 utawi line WA nipun pro 4 nggih 089602 satunya 3x968 nggih. Kados biasa geguritan berbahasa Jawa atau puisi berbahasa Indonesia. Mengaten monggo ngantos mangke merapat wonten jam 09.00 langkung gangsal 12 menit mengaten nggih. Sugeng dalu geguritan.
1: Halo, assalamualaikum, Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam. Neng Dian?
1: Nggih, Laras.
0: Monggo, badhe maosaken napa niki geguritan apa puisi? Puisi ini pun napa judule?
1: Cinta jauh di mata, dekat di hati.
0: Cinta jauh di mata, dekat di hati. Monggo.
1: Di sini ki spesial kagem neng Ella. Ingkang wonten Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta jauh di mata, dekat di hati. Kasih, walaupun kau berada jauh di sana. Rinduku, cintaku, sayangku hanya kepadamu. Aku takkan pernah berpaling ke lain hati, selain dirimu. Aku berharap engkau pun sama seperti diriku. Cintamu, kasih dan sayangmu hanyalah untukku seorang. Aku rela menanti kedatanganmu dengan penuh kesabaran. Aku selalu berharap engkau akan segera datang dengan membawa sejuta cinta dan kasih sayang di dalam hatimu. Aku takkan pernah lelah mengharapkan cinta dan kasih sayang darimu, serta mengharap kehadiranmu untuk mengobati rasa rindu, rasa cinta yang ada di dalam hati ini. Kasih, doaku selalu menyertaimu. Semoga engkau di sana selalu dalam naungan dan lindungannya. Kasih, engkau selalu hadir di setiap mimpi-mimpiku. Engkau selalu menghiasi dalam tidur malamku. Itulah pria pujaan hatiku selama ini, yang telah menancapkan panah asmara ke dalam hatiku. Kasih, dengarlah suara hatiku yang selalu memanggil-manggil namamu di setiap waktu. Tak ingin rasanya aku berpisah darimu. Aku ingin selalu berada dalam dekapanmu, dalam buayan kasih dan sayangmu. Kasih, di sini aku selalu menunggumu dengan cinta dan kasih sayang yang tulus dan abadi. Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Neng Ella monggo mlebet, tangi neng Ayu matur suwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Dian. Terima kasih ya sudah membacakan puisi di malam hari ini ya. Cinta jauh di mata, dekat di hati. Sugeng dalu geguritan.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Dari Neng Ismi, Mbak.
0: Neng Ismi.
2: Ya.
0: Silahkan.
2: Ini puisi judulnya Menanti Sebuah Jawaban.
0: Menanti Sebuah Jawaban. Boleh, monggo.
2: Ya. Selang-seling sahut ayam. Ku dengar di kejauhan. Saat ku terbangun dari tidurku, ku buka tirai jendela, ku pandang suasana alam yang masih berkabut. Sejenak ku terpaku dalam diam. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Di pagi yang indah cerah, matahari tersenyum di ufuk timur. Seiring dengan hadirnya sebuah cinta, hatiku yang masih terbalut oleh kerinduan, menanti sebuah jawaban. Wahai Sang Arjuna, singkirkanlah debu-debu keraguan yang masih melekat di hatimu. Sudah, Mbak.
0: Cakep, bagus sekali puisinya, mantap. Terima kasih, Neng Ismi, nge.
2: Terima kasih, Mbak, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ismi. Iki wis ngaturi puisi ya, iki mang ya, menanti sebuah jawaban. So sweet ya. Monggo lintunipun nggih. Ingkang gadah prakaryan berupa puisi berbahasa Indonesia atau kekuritan berbahasa Jawa mengaten nggih caning. Monggo saged diwaosaken wonten adicara geguritan telu menika nggih 5462961 utawi saged gabungan ugi wonten line WA nipun pro 4 mengaten geguritan sugeng talu.
3: Halo. Assalamualaikum Mbak Ayu Arta.
0: Ya, waalaikumsalam. Monggo Bang Kopar.
3: Ya, Mbak Ayu. Baca puisi Mbak Ayu seperti orang barusan.
0: Judulnya apa ini?
3: Judulnya Hinaan, Mbak.
0: Hinaan. Oke.
3: Sabar dikit.
0: Baik, langsung saja monggo.
3: Mengapa di dunia ini semua selalu menertawai hidupku? Mengapa di dunia ini selalu tidak mengerti perasaanku, kawan-kawanku, dan sahabat-sahabatku yang paling dekat pun seperti ini? Hidupku hanya seperti bola yang ditendang ke sana kemari. Mengapa semua manusia menghina kehadiranku dan mencemoohkan kebiasaanku atau tingkah lakuku? Aku hanyalah mencari nafkah dan mencari hidup di dunia. Semuanya itu tiada arti bagiku. Semua itu kuanggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku. Karena betapa cinta suciku kepadamu. Demi kamu, aku seperti ini. Terima kasih, Mayu.
0: Sama-sama, Bang Koba. Terima kasih ya. Oke. Bang Kobar Mojosari. Puisi Hinaan. Rada abot kita ya.

Mangga dintunipun engkang badhe maosaken prakaryan kula semanggaaken nggih kula rantos ngantos mangke merapat wonten jam 09.00 langkung gangsal 11 menit mengaten nggih telu menika sesarengan kan kula ning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak malam edisi dinten Senin awal pekan 12 Oktober 2016 mengaten nggih sudah 3 pendengar ya, 3 penelpon yang bergabung di malam hari ini nggih membuka segmen satu kita mengaten. Asih lami nggih durasinipun wonten geguritan. Jadi nanti bisa kita sambung lagi ngene ya. Sementara dicepat-cepatno dhisik naskah-naskahe, dipersiapkan dulu skrip-skripnya ngene ya. Tak digolek dhisik. Ning Ayu dadak ketelesut naskahku, skripku, heeh, digolek dhisik ya. Sembari tak puterno tembang-tembang berikut iki nggih derek. Ana sing jenenge hangeluri.

0: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
1: Waduh, waduh. Musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

ini terus enggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Jane mampir-mampir nang Madura ya rek.

Tasih wonten adicara geguritan lumantar Pro 4 RRI Surabaya nggih. Sakmenika sampun merapat wonten jam 8 langkung 54 menit mengaten. Sesarengan kalian kula ning Ayu Arta telu menika. Kula badhe ngaturi rumiyin menika wonten geguritan judulipun catatan wayah krimis.

96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wancinipun kita setoyo midhangetaken giaran Ludruk RRI Surabaya. Caning wonten lakonipun Junjung Derajat seri kaping 1 langsung kemawon sugeng midhangetaken.

0: Iki opo sing arep ana ngedung wirawiri ae. Pulih gupluh kabeh aku.
1: Ya sepurane, Cak. Soale aku ngrungokno syair sampean sing sampean gawakno. Aku tersepoa.
0: Waduh.
1: Terkesima.
0: Oh, terkesima.
1: Mengandung edukasi. Betul. Juga ono apa ya? Iki aku mang sing pertama iku lho, Cak.
0: Ya tentang disiplin to.
1: Iya, disiplin sing iya, awak seger tanpa nang dokter. Ya. Awak sehat tanpa ngombe obat. Iku ya. Tapi angel, Cak.
2: Gampang, kabeh ku ono solusine. Awak seger ya adus rek. Apane banyu, banyu sing bening, banyu sing berasal dari mata air yang bener-bener alam.
1: Lah iki ya. Iki pola pikirnya beda. Iku lho seger-seger adus. Iki seger maksudnya apa? Ya. Seger waras iku lho.
0: Maksudnya insap iku.
2: Waras iku arek Surabaya melok ludruk. Iku dak iki duwe ludruk dhewe.
0: Maksudnya insap iku jangan mengandalkan obat.
1: Nah,
0: apalagi obat-obat yang berkimiawi.
1: Mengandung kimia. Nah,
2: bahasane ilmiah saiki ngene, bahasane arek sehat jiwa raga.
0: Nah, betul.
2: Ya sehat jiwane,
0: ya sehat ragane.
2: Eh, rokok identik dengan seger iki, Mas.
0: Sehat jasmanine, sehat rohanine.
1: Ya aku kurang situ, Cak.
0: Apa iku?
1: Sehat jasmani, rohani dan ekonomi.
0: Iku wae iku. Nomor aku nomor 1 ku.
1: Iya nek sehat jasmani rohani nek ekonomi niku monting. Jasmani rohani melok goyang, Cak.
0: Melok koming.
2: Tapi ngomong ekonomi jangan diukur karena materinya.
0: Ya.
2: Loh. Ya kan?
0: Loh, ekonomi kan
1: ekonomi ya materi. Ya,
2: harus, enggak harus. Ekonomi itu adalah sistem, Pak.
0: Coba rungokno rungokno.
1: Iya, iya, iya, coba.
2: Ekonomi itu sistem bagaimana memanage, mengatur.
0: Iya.
2: Jadi hanya kayak berarti materi wong sugih kok mesti bahagia. Ya, wong sugih kok mesti seneng, tapi nyatane ora kaya
0: ngono. Belum tentu.
2: Ekonomi ini mapan secara materi.
0: Iya.
2: Ya, tibakno gak makmur.
1: Ana
2: tidak iso. Jadi ukuran ekonomi itu bukan karena gede cilik pendapatan, bagaimana sistem mengatur, memanage ya. Jadi menerapkan dalam pola kehidupan sehari-hari.
1: Sing tak maksud ekonomiku, kadek diatur ya apa wong ganok-ganok sing diatur.
2: Ya carane nusa.
1: Lho, lah ya apa lo, Cak?
2: Kon kerjane apa saiki?
1: Eh?
2: Kon kerja
1: aku
2: apa?
1: Aku ya serabutan saono.
0: Sembarang dicabut deh.
2: Makane kok tanduran-tanduran gundul kabeh
0: mesti serabut
1: kabeh. Maksude kerjane iku rok-rok asem ngono lo, Cak.
0: Eh, ngono ben. Serabutan itu kaya jebolane kelopo, itu kan serabut ya.
1: Cucu iku capen direk.
2: Nah iki maneh bingung no. Mbok yo adaptasi sesuai dengan zaman dan keadaannya. Kerjane rok-rok asem. Zaman londo biyen asem pancen akeh
1: sa. Iya, Cak.
2: Lah nek saiki sing mok rok apane wong asem.
1: Arek iki garik anu gak ngerti parisaman.
0: Lho karena
1: paribasan.
0: Karena asem ya sinome di rok ya.
1: Lho iya. Maksudnya ngene lho, Cak. Rok-rok asem iku gak mesti ngono lho. Dadi kadang ono, kadang gak. Kadang ono.
0: Kadang oleh, kadang gak oleh.
1: Ah, ngono lho, Cak.
0: Rok-rok asem
2: kerjane wong wedok iku sa.
1: Lho, kok kerjane wong wedok? Nek wong wedok ya
2: kerja. Lah rok-rokan nek wong wedok kan.
0: Maksud itu di rock itu digoyang gitu loh, digoyang itu loh.
2: Nah itu lain-lain. Makanya itu apa persamaan katanya di rock itu
0: di rock,
2: di rock itu digoyang-goyang lah.
0: Digoyang-goyang. Ya
2: wedok iku pancet wong wedok.
0: Iya iya.
1: Iya iya.
0: Di rock digoyang.
2: Tapi minimal sebagai
0: ngawur ae. Rock itu identik penyanyi.
1: Iya, rock belum tentu wedok kan.
0: Iya.
1: Rock ya iso musik.
0: Ayo Ahmad Albar. Iku rocker iku.
1: Iya. Iku wedok ah. Lanang.
2: Loh,
0: Aka. Aka. Aka. Sopo kok Aka iku jenenge rambuté kribo iku?
2: Iku arek lawang.
1: Yo.
2: Tanggane dulure palike kancane kancok.
0: Nah, iku rock, ya rock.
1: Ya rock.
2: Tapi lek sebutan. Ya. Sebutan,
0: sebutan.
2: Rock and roll.
0: Rock and roll.
2: Apa roll?
1: Tapi kan ono rock e, Cak.
2: Ya tapi kan ana wedoke
1: ya. Lho ya gak.
0: Tapi ana bener e.
1: Nek
0: rock gandane roll kadang-kadang wong rokokan kan rambut iki roll. Bulat.
1: Ya gak mesti.
0: Oh iya.
1: Kadang ana sing minim, rock mini.
2: Yang jelas memang ludruk RRI Surabaya baik dari sisi parian gitu kan maupun ceritanya itu ceritanya mengedukasi ya kan.
0: Betul. Untuk masyarakat.
1: Yo.
2: Tapi ono yang cerita yang diambil maknanya bisa dicuplik. Oh, iki mang tujuane memaparkan cerita ngene iki, intisarine ngene to. Iya. Jadi tidak hanya menghibur.
1: Betul. Masalah disiplin, Cak.
0: Ah, ya disiplin. Kayak wong kadang-kadang gak disiplin. Banyak terjadi geger pom bensin gara-gara ngantri nih gak disiplin, nyerobot akhirnya gegeran.
1: Ah, iku budaya iku, Cak.
0: Nah, itu.
1: Budaya antri itu bagus itu di budaya
0: no.
1: Cara etika dan estetikanya.
0: Masih dong ini birokrasi yang ngono rek.
1: Iya.
0: Ini kapan nih misalnya durung wayahe munggah yo, ojo nyerobot, ojo lewat langburi lah ngono. Ayo antri disiplin.
2: Tapi gitu. Akhirnya nanti iso di alam yang akan menyeleksi Cak. Wong lek kulino ngono wis to lah, panggah ketok. Oh, iki hasil serobotan. Oh, iki hasil tidak disiplin.
0: Ya.
2: Serobot iki. Kalau aku menurut aku pribadi, ya pendidikan yang paling utama itu dari keluarga.
0: Dimulai ya.
2: Dimulai dari keluarga
0: dan diri pribadi sendiri.
2: Kalau bisa mulai dalam kandungan, dilus-lus.
1: Yo.
2: Incapian cek dalam kandungan lambek mbok wis dilus-lus. Leh, anakku.
0: Leh, kono gedhe.
2: Ganteng.
0: Tiba ya lari
1: gak ganteng. Tidak gak ganteng.
2: Loh, lah ini apa? Ojo dimaknai bahwa ganteng secara fisik, secara casing.
1: Oh, ngono salah. Yang ganteng ya apa lo, Cak? Loh,
2: secara casing, secara fisik. Insepi nyun sewu ya. Ya?
0: Ya.
2: Ya, supaya ngono itu ya.
0: Iya.
2: Tapi lu.
0: Ya, elek lah ngono kamu. Elek lah ngono.
1: Lo sama ini tambah lu yang jelasin, Cak.
0: Ada suka nih, terus jangan aku lah, jenenge ngenyek.
1: Maju ke jasa pilihku secara halus, tak buat sampean malah sampean black no.
2: Tapi buktinya apa?
1: Iya aku elek.
2: Pendak insap mulai nang wong tua nih wedok, mulai berak ngebrui wong tua nih wedok.
0: Iya, sak tekuan nih kata
1: berak. Eh, seneng. Makku kok tambah semaput tak berki. Ora apa.
2: Maksudnya koyomu iku lho sap, lah mesti mau brokno sih.
1: Lho ya gak. Wong aku dhewe kurang kok.
0: Gak kayak aku iki. Rumah tangga iku ya gak pernah beda-bedakan. Oleh kaya ya biak-biak ae aku iki. Awane biuk. Sore teko ya biuk.
2: Loh, kadang-kadang sedina ping telu biuk.
0: Biak-biak ae.
1: Loh, enak. Sing sampean biuk iso apa, Cak?
0: Turu, turu jen. Jangan ngekek rezeki ya.
1: Loh, tak kira biuk ngekeki dhuwit.
2: Tapi ana pepatah bijak, kata-kata bijak, sapa gelem obah bakal
0: mama.
2: Sapa gelem laku iso ngulu.
0: Sapa teman bakal
1: tinemu.
2: Ngono lho ya. Aja ditro enteng anjane kata-kata iku tapi nglakonine
0: mas. Betul, angel setengah mati.
1: Tapi setidaknya kata-kata itu memotivasi kita.
0: Ya. Bahwa segala sesuatu itu perlu pengorbanan.
1: Betul.
0: Perlu waktu, jare iki perlu proses.
2: Nah, makane nang sanggar anak aku itu mendidik anak-anak atau memberikan pendampingan ya.
0: Iya.
2: Tidak pengajaran juga tapi juga pendidikan itu aku ono kata-kata bijak. Gantungkan cita-citamu
0: setinggi langit.
2: Aku enggak, Cak.
0: Ya apa?
2: Gantungkan cita-citamu di atas pintu depan.
0: Mulai gak gatuk gudek.
2: Juku ya Cak Pena, lainnya langit juku ya apa lah juku.
1: Itu artinya gantungkan cita-citamu setinggi langit itu untuk cita-cita yang dukung.
0: Iya, rahir-rahir lah.
1: Prestasi setinggi mungkin.
2: Lainnya juku ya apa lainnya langit.
1: Itu nemes secara logika memang gak bisa, Cak. Tapi secara apa ya itu memotivasi itu. Supaya apa ya arek iku nek secara nek nanggone pintu yo
0: kependek kependekan namane setinggi langit iku tanpa batas.
1: Jadi semangat
2: memotivasi. Tapi bagaimanapun walaupun pendidikan itu setinggi langit tanpa didasari dengan budi pekerti dengan
0: ya,
2: adab
0: betul
2: nol.
0: Makane iku rek wong tuwa kan selalu
2: asap iki pendidikane agak tinggi to.
0: Asap ngar jeneng kancane luput
1: iki. Arek iki gak patek seger, gak patek sehat anjen.
2: Pendidikane sapi piro gak dukur tapi adape.
1: Masyaallah. Ono sing pendidikan gak dukur tapi adab sopan santune luar biasa. Ono sing pendidikan tinggi
0: ya,
1: tapi
0: gak duwe adab ya ono.
1: Iya.
2: Konsistensi juga gitu ya. Omongan iku kena dicekel, Cak.
0: Ya.
2: Walaupun omongan hanya berupa angin ya. Jadi lek isuk dele sore aja tempe. Iya kan?
0: Isuk dele.
2: Oh, anti aku mangkrak ben sapa wis gak kate sapa bareng tiba no aku ditawani jabatan ben Nggih, aku mangkane basa apik. Lho ono lho niku.
1: Mangkane.
0: Lho ono buru-buru iki anak ya.
2: Lah mangkane iku.
1: Mangkane jadi orang penting itu baik. Tapi lebih baik jadi orang penting. Loh, ya apa sih? Maksudnya jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting jadi orang baik.
0: Ya, ngono lho. Mangkane kalau ya buat terhadap negara, bangsa, dulu orang tua ku ojo setengah-setengah, ya toh?
1: Iya.
0: Betul. Sing totalitas gitu loh.
2: Wis utamane ning tangga kanan kiri ning keluarga dhisik lah wis aja muluk-muluk ning negara ning agama wis
1: ya. Ya dari lingkup yang kecil dulu. Diawali dari lingkup yang kecil.
2: Tangga kuwi sing gak mangan tak kumpulno sak.
0: Kon gak mangan?
2: Aku dhewe yo gak mangan dadi ngumpul bareng.
1: Jadi dhek ngumpulno tangga-tanggane sing gak mangan, dijak bareng golek panganan.
0: Oh ala ya ngomong-ngomong timbangane.
2: Iki kadhe ngomong ngalor itu nyerampang kono nyerampang kene kan. Tajane minangka kaca benggalane dhewe ya. Ya refleksine.
0: Cuma ada ngiling norek kanggo para pendengar RRI Perumpat, terutama sing sering ngrungokno Ludruk RRI. Perlu diketahui bahwa Ludruk RRI bersedia ditangkap dimanapun berada. Soalnya ada sebagian anggapan bahwa RRI ku kan Ludruk siaran, gak mungkin gelum ditanggap.
2: Nah, ya itu salah besar.
0: Nah, masih nanggap ku kuat piro masih larang gak, ya tak?
1: Bisa diatur.
0: Regani ya sejajar karo konco-konco Ludruk RRI lah.
2: Ludruk RRI Surabaya itu sejajar karo Ludruk RRI lah.
0: Tuh. Mulane mbok menawa ana pendengar siapapun sing kepengin nanggap Ludruk RRI bisa datang langsung di kantor RRI Surabaya. RRI kan Ludruk lembaga rek.
1: Oh iya.
0: Iya ada ono kantor itu.
1: Nanti resmi.
0: Iya ada LPP lembaga
2: penyiaran publik. Ono ketuane otomatis ya.
0: Heeh ya.
2: Jika kita bisa menemukan
0: betul menemukan duit. Gak tekan nang kantor sih. Kantor RRI Surabaya Jalan Muda 8290 Surabaya. Lek mau menemui ketuane.
2: Waktu siaran ini yo kanca-kanca iso dolen rene cak ya.
0: Iso.
2: Ya apa sih proses rekamane
1: lu silaturahmi.
0: Iya betul ya. Ya aku menemui ketuae Ibu Purbandari. Pokoke rego iku lah ya kena di omong sih rek.
2: Aja disaklek-saklekno. Aja berdasarkan list iku masih bisa dinego.
0: Ayo dirundi sing enak. Wong wedi kan gak tau njaluk buruan to, pokoke dikek mangan wareg ngene lho.
2: Kayak mangan wareg mulai diongkosi. Apa nek ana apa MC pembawa acara ning ngarep itu aduh campur sari waduh.
1: Waduh. Mantep
2: kadang kaonang tekok Lamongan sampai tekok Jepang.
1: Kadik Jackson.
0: Hey, halo. Pokok MC lu druk binane Pak Mas Hengki luar biasa.
2: Wah, anu Hengki
0: lengkap pokoke ya.
2: Ono Pak Depur.
0: Ya Pak Depur ya. Ya wis, pesan-pesanane nek kita nangkap Ludruk RRI iso tekan nang kantor RRI Surabaya. Ojo lali semboyane re.
1: Ya apa cak?
0: RRI kan di semboyan. Sekali di udara tetap di udara NKRI harga mati. Pro 4 RRI suara budaya
3: Surabaya.

Cak Ning, sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro4 Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Pur Bandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dalu niki ndamel lampahan Junjung Derajat seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Bardan dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Sabil dalu niki dados sindu. Ki Wongso dipun lampahaken Cak Puryadi. Ki Nanti dipun lampahaken Ning Purbandari. Wondene Ning Wiwi dalu niki dados Rustini. Pak Karto dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Sarmi. Mak Tinuk dipun lampahaken Ning Murgiati. Cak Insyap dalu niki nglampahi dados Sabar. Cak Ning, giaran Ludruk RRI dalu menika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian peserta magang Kemenaker. Operator video wonten Ning Alivia, Cak Samuel, ugi Cak Fajar. Operator audio wonten Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Busono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midangetaken. Sumangga.

0: Dungar. Suwe panjene gak tau munggah nang Padepokan Jurang Sewu. Kok delah. Utusane bapa kandhane aku kudu munggah nang Padepokan. Ono opo jane? Oh, apa perkara sing biyen tau tak elingno iki. Ya muga-muga ae keturutan aku. Turutan aku panjen kepingin dari pendekar sing pilih tanding. Aku kepingin dari wong sing pinunggul. Muga-muga panjen dino iki sing dikarepno bapa tiba nang tanganku. Iya bakal tak lakoni kabeh opo sing dadi dawuh.
1: Njanul Gunung Katingaren. Wis suwe ora tilik sambang ana padhepokane bapa guru. Nah kok njanul gunung bapa guru paring dawuh yen sindu kudu sowan ana ngarsaning bapa guru. Ana apa kira-kira? Mosok ana pratikel sing kudu tak ayahi? Apa kira-kira bapa guru iki ana pekewuh sing sindu kudu merantas? Ya ta. Mongko teko kene nganti teko padhepokan iki ora mung cidhek. Ya wis to ya. Bapak guru, kados pundi kemawon sindu badhe sowan. Alas kumewang liwung koyo ngene. Ora ana jalma manungsa siji. Loh, sapa? Kok ana salah siji ning menungso. Loh. Kok marang mrene? Di sana.
0: Kaget awak.
1: Cici. Mbak, nilik suarane kaya-kaya aku ora pangkling. Kaya-kaya aku tau krungu.
0: Aku jeeling. Jeeling. Aranmu Sindu. Loh.
1: Di sana. Kok ndikor rek jenengku Sindu ketemu pirang perkor.
0: Sik. Kok weton Jurang Sewu?
1: Padepokan Jurang Sewu. Yo takon. Balik mana?
0: Blakrak sampe mlebu jur alas ini kate lap. Apa sing mbok karep?
1: Di sana kosong kali ini aku takon.
0: Iya.
1: Niko wis roh jenengku Sindu. Niko wis roh padepokanku Jurang Sewu.
0: Yo pancen suwe. Tahun-tahunan awak dhewek gak tahu ketemu.
1: Sik. Awak dhewek ateges Niko karo aku kaya-kaya wis tepang, wis serawong suwe.
0: Oh, wis tahu kenal.
1: Wis tahu kenal.
0: Lan wis tahu tunggal cecepan.
1: Nunggal nyecep banyu pening ana padhepokan Jurang Sewu.
0: Bener.
1: Oh, iya.
0: Ayo giling-giling. Sopo?
1: Nek ora kliru, sedulurku tunggal pakuron.
0: Sopo?
1: Kang Bardan.
0: Bardan.
1: Kang Bardan. Ngaget ngaget ya.
0: Waras ya.
1: Ya oleh pandungane penuh. Aku seger waras. Loh, iki mau sakjane ana dalan ngiwa iki aku kate ngiwa sampean kok ya kate melok-melok ngiwa.
0: Nek gak salah tujuannya awak dhewe iki padha. Ditimbali bapa guru Ki Wongso.
1: Bener Kang.
0: Iya.
1: Kang Badan. Kira-kira ana apa iki ana padhepokan junjung Jurang Sewu.
0: Gini. Rikala wis serusi nek bapa iku wis tuwa.
1: Aning tuwane bapa ora padha ora kena dibandingne karo tuwa-tuwane manungsa liya.
0: Yo lak mok sawang blegeri. Jurane manungsa awak dhewe gak ana sing ngerti. kau nak sengeru.
1: Ojo meten-meten
0: kan. Juga meten-meten. Bek menawa wis titi wancine bapa iku kepingin masrano padepokane nang murid-murid Kinasih. Bek menawa lho.
1: Terus kira-kira murid Kinasih sapa sing bakal dipasrai padepokan Jurang Sewu sing
0: sing patus ya aku. Kang mergo aku dulur sing tuwa.
1: Ya. Yen pancen kaya ngono, aku melok nyang kuyung Kang Badar. Muga-muga
0: iki bek menawa lho ya, bek menawa.
1: Aneh ya wis sak mestine. Mergo sing wis nyecep ilmu ning bapa guru ora ana liya sing wis kebak ya mung Andika.
0: Ngono.
1: Duh. Ya wis tak aku sarujuk.
0: Sak mudune awakmu teko padepokan apa sing mbok lakon?
1: Kang Badan. Sak lumrang metu. Sak lumrang menungso yen wis oleh kawruh teko bapa guru, mesine aku ya kudu ngecakne apa sing wis tak cecep teko bapa guru, tak cakne neng Lembah Ngarek.
0: Ngono.
1: Kosok baline saiki Kang Badan aku takon, kira-kira sak prono sprene Kang Badan nyecep ilmune bapa apa?
0: Aku cek lelaku sampai sprene.
1: Cek lelaku.
0: Iya.
1: Kaya-kaya durung mencep ilmu sing kawruh sing diparingake bapa guru marang Diko Kang Mas.
0: Aku lelaku sampai dinan iki mergo aku duwe gegayuhan.
1: Wis sak mestine duwe gegayuhan mergo bebasane wong ilmu iku ora kena ditaker kebak.
0: Bener.
1: Jalure.
0: Iya.
1: Kira-kira gegayuhan apa?
0: Aku kepingin dadi kaya bapa.
1: Pengin
0: ki wong sih.
1: Ya wis sak mestine. Yen perlu Kang Badan kudu ngungguli bapa guru. Kondang kaunang teko ndi-ndi
0: iku sing tak karepno.
1: Duwe murid akeh.
0: Bener?
1: Ya wis. Ning aja nglalekne karo padepokane awake dhewe ya Jurang Sewu Kang Badan.
0: Duh.
1: Iya kan.
0: Lek pancen awakmu jek gelem ngakoni aku dulur.
1: Ya wis sak mestine tak akoni minangka dulur tunggal Banyu, tunggal padepokan Jurang Sewu lan luweh kebak ndika ilmune kan.
0: Ngono. Aku yo gak bakal nglalekno dulurku sing jenenge sih.
1: Matur nuwun.
0: Lek bekne sak waya-waya besok gak ndungan sing elek. Nek awakmu cocok sarang landhep sak tengah dalan.
1: Yo lek aja ganti to.
0: Aja wong liya sing mau jari tulung. Lih, Kakang Mubar dan
1: Kang Badan iki yo wis sak mestine. Matur nuwun apa meneh Kang Badan saiki ora lali karo. Yo lek mangkono ayo sak iki bareng-bareng sowan nang ngarsane bapa guru.
0: Ngono
1: ya.
0: Ayo,
1: ayo, ayo. Ayo. Ayo. Ayo.

0: Pak, Pak.
1: Awakmu kok nang buri iku lho apa sih?
0: Manuk prenjak lho, ket mau ngoceh ae.
1: Kok kok ngurusi manuk lapo? Manuk alasan, manuk kukur ya, Mut. Oh, sih nang ngarep iku gak apa kali tong dino.
0: Mosok Pak pendino kepethuk manuk sampean ae.
1: Lah iya kok plamu nang gone kebonan jane kono prenjak lho.
0: Abane iku lho kok ruame
1: kok. Oh, ngoceh terus. Eh, iku biasae jare wong tuwa biyen iku ngene. Ini ada manuk ngoceh terus untuk kebun atau untuk ngarep rumah itu jani ngono, jani ada tamu
0: jani tamu?
1: Iya, jani ini ngono lho ya
0: tamu sopo ya kira-kira
1: nah ini kanca lu juga jeje manuk perenjak, mipur ngulon, kanca panjak ayo alon-alon
0: ngono
1: ini kanca lu juga
0: iya, tapi ini aku lho kok ketok anaknya dewe ya pak
1: ya gak mah itu
0: kangen aku iki kak
1: gak mah itu
0: apa? Wis suwe gak ketemu
1: nah makan itu sak wis arek ku budal mau guru golek ilmu itu kan ya memang ana aturane nek no, padepokan kono iku
0: nyambang kira ono gak oleh apa
1: ya oleh ae ra kira-kira cuman jare guru kan ngene wis ojo disambangi dhisik kan jane ganggu konsentrasi ini anak di sini lagi nyecep ilmu nak guru niku kan lho
0: iya sih tapi nih awak diwewe seniat ya, anak iya. Dewe budal sama guru kok ya wis jaluk palila awak dewe ya wis awak dewe ngelilani
1: iya
0: sing tak jaluk moga-moga oleh ilmu sing apa jenis berumat lho
1: itu lho sing diangan-angan nak dilanguna anak lanang itu ya ini di pondok no atau di peguruk no di gunung pada puan kan di tempat ilmu dibimbing gitu imane yo yo sembarangnya jadi menim-menim bukno ngadepi ono masalah apa-apa itu arek itu tegen ngono ya support bagaimana ke kedunungan derajat ya kedunungan apa jenenge oleh wayu apa tapi ini anaknya wadih itu Papa ilmu ini kan yo.
0: Lho Pak, muni kalau manuk
1: iki terus ganter ya Pak. Lho,
0: yo
1: nyek teko e nyek.
0: Lho, lho anakku kok dhewe.
1: Dawa udele.
0: Dawa umure tak rasani. Aku lho kangen berang-berang ngipi awakmu ae.
1: Sampe gak kroso ta. Mbokmu iku tak kandhani yo. Kan kebon terus.

0: pirang tahun jangkep meh rolas tahun aku rata sobat
1: ya bener ya makmu ku harap-harap terus
0: iya aku tuh mah dipoknya kono kan suwe terus mulai sini kan suwe ya
1: iya
0: terus udah kepukur aku ditimbali bapak guru soan
1: iya
0: dikei hadiah
2: dikei hadiah hadiah apa nak?
1: Kan berprestasi ya
0: mbak
2: sik hadiah apa nak?
0: Hadiah ora rupa jaran kebu kudel lan sak peninggalane.
1: Duit?
0: Ora, Pak.
1: Apa tanah?
0: Iki. Ya iki. Hadiah iki.
2: Loh. Iki arek wedok iki.
1: Arek iki. Iki hadiah.
3: Lho. Iki ngeten nggih.
1: Sendok-sendok.
3: Pareng kula matur nggih.
1: Jenengmu sapa, Dok?
3: Bapak kalian Simbo. Kula niki putrinipun Ki Wongso.
2: Anak iku gurumu. Anake gurumu.
3: Iya. Nggih, nami kula Kinanti.
2: Oh,
3: anak
2: Kinanti.
3: Lah menika Kakang Sindu menika dipun timbali kalian bapa, terus dijodohaken kalian kula.
1: Oh, iku ta sing mesti hadiah iku.
2: Berarti iku iki calon mantuku.
1: Dudu hadiah iku rejeki nomplok iku.
0: Nah, iya mulai iku.
2: Ya nah, wis aku setuju isan aku yen nang omah.
1: Setuju. Arek ya ayu
2: adek kakek nomo. Cari mbok ayu mbok.
0: Ya wis. Aku tak anu centong tengah ya.
1: Hah?
0: Centong tengah.
1: Mak mau masak dan mama di sini.
0: Oh, langsung nang centong tengah.
1: Kok kuburan centong ae?
0: Sik. Tapi kira-kira engko bapak dalam mbok
1: ya.
0: Tak aturi sowan nang guruku.
2: Oh ngono.
3: Lah menika.
2: Iya.
0: Yo pantes-pantes cek.
2: Aman. Iya wis.
3: Yo ngono.
2: Wis siapno kabeh jagane awakmu. Omah-omah aku wis duwe kabeh. Iya.
1: Tak kandani. Awakmu nggawa arek wedok muleh iki nang ati kesowan nang. Wis dadi angen-angene bapak karo mak iki.
2: Sing kesu balik to nak yo.
0: Men melok seneng karo Kinanti. Kok melok seneng karo Kinanti?
1: Maksude iku ya seneng wong calon caman iki, caman.
0: Apa iki?
1: Calon mantu.
0: Kira-kira sampean njaluk tak gekne putu piro?
1: Nah. Ya,
3: lho Kakang Sindu iki urung-urung kaya wis
0: matur. Bapakku karo mbokku iku seneng guyon.
2: Iki senengane masakan apa tak masak? Mbok tak masak.
0: Lho ning pakulyane ning padepokane pokoke sembarang wowoan tetanduran sing nang kiwa tengene padepokan ya iso dimasak karo Kinanti.
3: Ingkel iki mbok. Sampun repot-repot mbok.
1: Mbok ketepaan makmu ku masak senenganmu ngono lho.
2: Pakulyane arek iki sampean seneng temen ta karo anakku?
3: Oh. Nek bab tresno niki nggih kula niki teng ngajengipun Bapak kali,
1: Mbok,
3: aku tak bloko ya Kang Sindu ya.
1: Ngomong terus terang.
2: Nek
1: kan roh kadhane rumah tangga koyo ngene iki.
3: Mas yo Kang Sindu niku dangu mboten tenggene pedepokan. Sampun dipun andhapaken kalian bapa. Ning kula nika nate kepanggih kalian Kang Sindu. Lan sakjane nggih pun lami kula niku nggih tresno kalian Kang Sindu ngoten lho.
0: Dadi wis nggih pun cekap umur kok.
1: Wis suwe andum katresnan.
2: Dadi wis padha seneng.
1: Ketepaan bapake utawa bapake iku seneng
3: jodoh. Jodoh
2: ora
1: pisan. Ya rezeki nompo. Ya rezeki nompo
2: ya. Bener nak ya wis. Ya wis. Kang.
1: Wah.
2: Iku apa jenenge? Doke petek mang lak akeh.
1: Iya.
3: Napa to mbok sampun repot-repot. Iku
2: ana klopo enom, terus ana terong tak sambelne ya.
1: Iki tanduk kok cembuk klopo iki.
2: Doke dikukus. Terus ini terong iki dikukus.
1: Klopo
2: iki dibahar disambel karo klopo.
0: Terus ndoke mentok, Mbok, Pak. Ndoke mentok ngene terus langsung tak untal iki.
2: Wah, gorong-gorong dari kemanten kok gopong.
0: Ora ya. Mudun teko kok padepokan mrene kan ya
1: tapi eling lho ya
3: Kang Sindu nggih sampean kudu eling pesene bapa lho ora oleh nginep
0: oleh nginep
1: Jangan mangan sih. Ayo Nduk kan Nduk. Melo Kang Sindu mangan kan ayo. Ojo icap, ojo

0: Bupa yang cepat tak?
1: Tidak,
0: yang cepat. Oh iya, ada masakan ini. Oh iya.
2: Iki lho pakmu mang, iku joko degan kene diombe kene iki lho.
0: Ya. Ya. Mae kaya tepak yo. Sindu lek bojo kok yo ayu.
2: Wah, ayu kok nang omah aku, Pak yo.
0: Heeh, lho opo? Nang omah bengep kabeh ngono.
2: Yo, gak Pak. Lah nek aku nom-nom aku elek sampean gak arep.
0: Iya.
2: Jelas kan sampean sing ngubur aku kan biyen.
0: Ya bener ya, ya, ya. Wis iki ngelingno. Awak debian iku nek kapan tau ketemu nih iki sindu ketemu karo Kinanti.
2: Iya, Pak.
0: Jodone.
2: Iya.
0: Wis. Nang iki dangen-dangen to. Kapan ya sindu mule nanti dirabekno dilalah kaya mule go calon dhewe.
2: Iya, wis rezekine awak dhewe ndek mantu wis anake bapak guru pisan.
0: Iya.
2: Ya wis, Pak. Ayo nang mburi ayo.
0: Ayo didengke arek lapar iki. Ayo.

0: Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Caning sampun wanceni kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Edisi Senin, 12 Oktober 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken dan nerima kangge serangan sampean, ngaturaken sugeng pepisahan kepangin malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya ten pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Selasa 13 Oktober tahun 2020. Saking Dalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula maturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Peloloro ngantos sangang puluh Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng njing caning sesarengan kalian kuloning salsa, saged kepanggih malih dinten niki Selasa, 13 Oktober tahun 2016. Muga-muga sehat sedaya nggih saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng sugeng enjing. Muga-muga isu iki awake dhewe tansah diwene kesehatan lan ati sing adem kanggo miwiti aktivitas isu iki ya Cak Neng. Saiki wayahe adicara Cahaya Pagi. Dino iki adewe bakal bahas topik Rindu Baitullah sesarengan kali Ustazah Yuni Kurnianingrum SPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Benowo, Kemenak Kota Surabaya. Sing bakal sesarengan karo awak dhewe liwat sambungan telepon iki ya Cak Ning. Nah, langsung ae Cak Ning, ayo padha-padha ngrungokno mukadimah saka Ustazah Yuni ini. Muga-muga apa sing diaturake iso nambah ilmu lan dadi pengiling kanggo awake dhewe kabeh. Halo, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
2: Nggih. Sekarang saged dilangsungaken mukadimahipun. Monggo Ustazah, waktu dal kula aturaken.
3: Matur suwun ing salsa.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima yuqadri azamat bidhatika fi kulli waqti wa hin. Para pamidanet setia program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, yakning rahimakumullah. Sepindah, monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, salah setunggalipun nikmat iman, nikmat Islam, lan nikmat sehat. Sehingga kita tasih saged thalabul ilmi sareng-sareng belajar melalui program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Mugi-mugi adicara injing niki pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi dados adicara ingkang barokah manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun shalawat saha salam mugi katur dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita belajar ing injing menika sagedha ndadosaken kita kalebet umat ingkang angsal syafaatipun fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Cakning, injing niki monggo kita sareng-sareng berbincang-bincang sejenak tentang sebuah perasaan yang mungkin pernah hadir dalam diri kita, yakni rindu Baitullah. Rindu untuk melihat Ka'bah, rindu untuk berdiri di hadapan Baitullah, rindu untuk melakukan tawaf, rindu untuk mengucapkan talbiyah, rindu untuk berada di tanah suci, Mekah dan Madinah. Bahkan mungkin bagi sebagian orang ya, yang sering pernah ke tanah suci akan muncul sebuah pertanyaan. Kenapa sih? Napa oseh kok aku rindu banget? Padahal belum pernah sama sekali ke sana. Nah, itulah salah satu nikmatnya iman. Salah satu keindahan iman. Ada kerinduan yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika. Hati seorang mukmin niku dapat merindukan sesuatu karena kecintaannya kepada Allah, karena kecintaannya kepada Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Baitullah niku maknanya rumah Allah. Tetapi istilah niki merujuk kepada Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Tentu kita paham ya bahwa Allah itu tidak butuh yang namanya tempat tinggal. Allah niku maha kaya, Allah niku tidak bergantung kepada makhluk. Penyebutan Baitullah niku murni merupakan bentuk pemuliaan terhadap tempat yang mulia tersebut. Karena Ka'bah tersebut merupakan menduduki keadaan yang sangat agung dalam ibadah umat Islam. Ka'bah menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Yang pun dimawon dari negara mana saja, ketika sholat maka akan menghadap ke arah kiblat. Bayangkan deh, ada jutaan bahkan miliaran umat Islam yang hidup di berbagai negara. bicaranya dengan bahasa yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, tetapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, mereka menghadap ke arah yang sama, yaitu ke Baitullah. Inilah salah satu simbol persatuan umat Islam. Karena itu, kerinduan kepada Baitullah itu bukan sekedar kerinduan untuk bepergian atau berwisata. Rindu Baitullah niku seharusnya menjadi bagian dari kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni rahimakumullah, ada hal penting yang perlu kita renungkan. Apakah rindu kepada Baitullah niku hanya berhenti sebagai keinginan saja untuk pergi ke sana? Aku rindu rek kepada Baitullah. Aku pengen sana. Kalau sudah sampai sana, impuntah, sudahkah sampai situ saja? Tentu, boten. Tidak sampai di sana saja. Kerinduan yang baik itu seharusnya melahirkan perubahan dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar rindu kepada Baitullah, maka seharusnya kita memulai mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan koper. Walah, aku ati haji rek ati umroh. Tak tunggu koper sing gawede. Ee iso. Mau oleh-oleh ake. Nah, bukan hanya itu saja. Bukan hanya membeli pakaian ihram. Bukan hanya mempersiapkan paspor dan visa. Tetapi yang paling utama adalah mempersiapkan hati dan amal. Monggo, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Pripun sholat kita, pripun hubungan kita dengan Al-Quran, sehari sudah berapa juz yang dibaca, pripun hubungan kita dengan orang tua kita, pripun hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak, pripun kita mencari rezeki, sudahkah kita mencari rezeki yang halal? Apakah masih ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Nah, karena perjalanan menuju Baitullah niku bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan ke Baitullah niku juga merupakan perjalanan spiritual. Jamaah pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang mengatakan, aku dereng mampu tindak haji. Aku dereng mampu umroh. Tetapi aku rindu sekali kepada Baitullah. Nah, jangan berkecil hati. Kerinduan ini dapat menjadi energi positif untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal-hal sederhana. Dari memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, kemudian memperbaiki hubungan dengan keluarga, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti mungkin. Nah, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan yang tidak kalah penting, yaitu mempersiapkan kemampuan secara halal dan bertahap ya. Jadi jika ada rezeki, monggo ditabung kedik-kedik, disisihkan sebagian untuk persiapan ibadah haji ataupun umroh. Ampun merasa rendah diri ketika melihat orang lain yang sudah berangkat haji atau umroh sementara kita belum. Ya Allah, tonggo pure kok wis budal umroh, kok wis iso daftar haji. Lah aku yang munuh ya mini kok yo mini ngene ae. Lah, ampun berkecil hati. Setiap orang niku memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Yang terpenting bagi kita adalah tetap ikhtiar tetap berdoa. Allah itu maha mengetahui semua isi hati hambanya. Yakni rahimakumullah, salah satu doa yang dapat kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengunjungi Baitullah dalam keadaan sehat, aman, dan memperoleh kemudahan. Biasanya kita sering kali membaca sholawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhala sholatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa lutfin wa bulughil maram. Nah, tapi jangan lupa ketika kita berdoa agar dipanggil ke Baitullah, kita juga harus berusaha. Mboten ngotok. Aku wis ndonga ben dina, wis awan sore. Tak ewang ndonga ben iso haji, ben iso umroh. Tetapi tidak ada usaha yang dilakukan. Nah, percuma nih kongge. Kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab haji kali umroh itu bukan sekedar perjalanan menuju suatu tempat. Ada pendidikan spiritual di dalamnya. Di dalam haji ataupun umroh kita belajar sabar, kita belajar disiplin, kita belajar kesederhanaan, kita belajar persaudaraan. Belajar bahwasannya di hadapan Allah, kedudukan manusia itu tidak ditentukan oleh harta, jabatan, ataupun status sosial. Semua memakai pakaian ihram dengan kesederhanaan. Semua menghadap Allah. Semua berharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni rahimakumullah, mungkin di antara kita ada yang merasa saya ingin sekali ke Baitullah, tetapi ekonomi saya, rezeki saya belum cukup. Tetap bersyukur, jangan berhenti berdoa. Jangan merasa bahwa kedekatan Allah hanya dapat dirasakan ketika kita di Mekah atau di Madinah. Allah itu dekat sekali dengan hambanya. Kita bisa mengingat Allah di rumah. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah di masjid, di tempat kerja, di perjalanan. Bahkan dalam keadaan kita sedang menghadapi kesulitan. Nah, rindu kepada Baitullah ini dapat kita jadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di tempat kita berada sekarang. Kalau belum bisa tawaf di Masjidil Haram, ya monggo kita banyakin amal di rumah, di sekitar. Kalau kita belum bisa sholat di Masjidil Haram, monggo sholat jamaah di masjid atau di musola sekitar. Kalau kita belum bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala kita, monggo kita hadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Jami rahimakumullah, ada sebuah pelajaran penting dari kerinduan kepada Baitullah. Rindu yang benar itu akan mendorong seseorang untuk bergerak. Nah, Jami, kalau kita rindu ketemu seseorang, pasti kita akan mencari jalan untuk bertemu. Gitu, misal kita rindu, kangen banget sama orang yang kita cintai, pada kekasih kita. Pasti ada yang menggerakkan, yang mendorong kita untuk bertemu. Entah itu di chat melalui WA, entah itu telepon atau video call. Begitu pula ketika kita mengaku rindu kepada Baitullah, maka mari kita tunjukkan kerinduan itu dengan memperbaiki amal. Jangan sampai kita mengatakan, aku pengen haji, rek, aku pengen umroh, tetapi sholatnya masih bolong-bolong. Nah, aku pengen haji, rek, aku pengen umroh, tetapi masih julid sama tetangga. Nah, ketika hati masih dipenuhi iri, dengki, kesombongan, nah ini jangan sampai. Oke, mari kita jadikan rindu kepada Baitullah sebagai momentum untuk melakukan perubahan diri kita. Bukan nunggu sampai sempurna terlebih dahulu, tetapi ayo berusaha menjadi baik dan menjadi lebih baik dalam setiap harinya. Nah, Cak Ning rahimakumullah, monggo sejenak kita pejamkan mata, kita bayangkan, jenengan bayangkan sedanten kita berdiri di hadapan Ka'bah. Kita melihat Baitullah dengan mata kepala kita sendiri. Yang namanya air mata pasti mengalir. Kita teringat semua doa-doa yang pernah kita panjatkan. Kita teringat perjuangan untuk mengumpulkan biaya untuk dapat sampai ke Baitullah. Kita ingat keluarga, kita teringat dosa-dosa masa lalu. Kemudian kita mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, matur suwun sampun mengizinkan kulo menjadi tamu jenengan. Masya Allah, betapa indahnya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi tamunya Allah? Nah, monggo kita mulai dari hari ini. Monggo kita yuk memperbaiki sholat, ayo memperbaiki akhlak, ayo mulai memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, ayo mumpul mumpulkan amal-amal soleh, dan monggo niat mulai sekarang. Diniati bismillah saged berangkat haji, saged berangkat umroh. Nggih, untuk dapat sampai ke Baitullah. Ya ning rahmatullah. Mungkin cekap mukadimah saking kula ning salsa.
1: Nggih, Ustazah. Subhanallah, matur nuwun Ustazah, saking buka dima kula wau nggih. Mugi-mugi dados pangeling kagem kula pribadi lan cak ning sedaya ten griya ngoten nggih. Nyuwun izin Ustazah, niki badhe kula selani lagu rumiyin nggih. Mengke
0: Monggo,
1: dilanjut
0: monggo, Neng.
1: dialog lagi
0: Yeah.
1: nggih. Nggih, cak ning
0: Siap, siap.
1: ya. Jane panjenengan tasik nyimak cahaya pagi nang Perempat RRI Surabaya. Nah, saat niki kita sarang-sarang dipunrungokaken lagu religi ya. Mengke dilanjut barek pertanyaan lan dialog saking topik rindu Baitullah niku wau nggih. Tetep nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: ini, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane ku mau ya lagu religi sing ngawali nang dino iki ya. Saiki kita gabungan maneh karo Ustazah Yuni sing arep ngomongno tentang rindu Baitullah iku mang ya. Nah, saiki Ustazah.
2: Nggih.
1: Oke. Iya. Ini sudah ada pertanyaan dari Cak Ning yang ada di rumah lewat WhatsApp-nya Pro 4. Saya bacakan nggih.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum Ustadz Yuni dari Pak Mustar di Sambi 6. Mau nanya bagaimana resepnya bisa ke Baitullah mengikuti seruan atau panggilan Nabi Ibrahim, bukan seruan malaikat Izrail apalagi seruannya iblis. Karena katanya orang ke Baitullah itu atas panggilan Allah. Itu ada kalanya panggilan itu lewat Nabi Ibrahim, malaikat Izrail atau iblis. Monggo dipenjawab Ustazah.
2: Nggih, matur suwun pertanyaannya. Saking Pak sinten?
1: Pak Mustar. Nggih, Pak Mustar.
2: Nggih. Pak Mustar, bagaimana?
1: Bagaimana resepnya bisa ke Baitullah mengikuti seruan atau panggilan Nabi Ibrahim, bukan seruan malaikat?
2: Bagaimana resepnya?
1: Nggih.
2: Cak Ning rahimahullah, Pak Mustar, nggih. Caranya kita untuk menjadikan kerinduan tersebut itu sebagai motivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Nggih, jangan hanya pengen-pengen tok, jangan hanya saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin pergi ke tanah suci, tetapi tidak ada perubahan dalam diri, tidak diiringi dengan langkah nyata. Misalnya, langkah nyatanya apa yang bisa kita lakukan? Memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak sedekah, menjaga akhlak kita, dan yang pasti adalah menabung. Yeah. Menabung untuk dapat sampai ke Baitullah. Karena haji dan umroh itu tidak hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Jadi dengan begitu rasa rindu kepada Baitullah menjadi energi positif untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo pingin-pingin tok, tetapi keinginan itu harus kita iringi dengan langkah nyata, yakni ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya apa? Sekali lagi, mungkin dengan cara memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah kita diiringi dengan menabung. Nah, jika ada rezeki yang lebih, monggo disisihkan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit nanti lama-lama akan menjadi bukit. Nah, mungkin kalau ada, sekarang itu kan banyak yang kita jumpai cerita-cerita di televisi, itu tukang becak yang naik haji mengumpulkan dari uang-uang koin. Nah, nabung dari uang-uang koin jadi sampai beberapa galon. Nah, itu di total sampai beliau dapat mendaftarkan diri untuk sampai dapat haji ke Baitullah. Masya Allah. Jadi seperti itu memotivasi kita. Mosok sih awak dhewe kalah sama orang itu. Mosok sih awak dhewe iso gak iso koyo wong iku, niru koyo wong iku. Nah, itu jadi motivasi buat kita semua untuk dapat mengikhtiari diri kita tetap berdoa untuk bisa sampai ke Baitullah. Ngeten, Kak Mustar, Ning Salsa, dan pendengar RRI.
1: Game. Matur nuwun niku mau. Nah, sakniki Bu Ustazah kula nek mirengaken nggih kula delok-delok ngoten nggih. Wong sing sampun pernah haji utawa umroh niku kok ya tambah ngerasane niku kangen. Sing sampun ngrasakno niku kok ya gak puas-puas ngoten lho. Dadi pengen ke Baitullah terus menerus.
2: Pengen.
1: Niku sebabin apa?
2: Kembali
1: nopo.
2: Lagi. Pasti nggih. Sing Salsa dan semua pendengar RRI yang dirahmati Allah. Ketika kita belum pernah haji ataupun umroh, kita belum pernah ke Baitullah, kita rindu, kita ingin ke sana. Tetapi jika kita sudah sampai di sana, kok malah pengen balik mana rasanya? Pokoknya aku menipu merene mana. Nah, kenapa seperti itu? Karena mandako halawatal wisol ishtako ilal diko. Barang siapa yang telah merasakan manisnya perjumpaan, ia akan kembali merindukan pertemuan. Nah, ini misalnya nih, Ning Salsa. Kangen sama ayang bebnya gini. Nah, sudah ketemu. Besok itu pasti pengen ketemu lagi. Nggih ta mboten ning?
1: Nggih.
2: Pasti yang saiki wis ketemu. Kapan meneh ketemu maneh? Ojo minggu depan yang. Nah. 2 hari lagi aja atau sama orang yang haji, orang yang umroh, orang yang sudah sampai ke Baitullah, itu kalau sudah sampai sana pasti kepengen balik lagi. Kenapa? Karena ada rasa rindu itu yang sulit dijelaskan. Meninggalkan kenangan spiritual yang mendalam di sana. Benar nggih, tubuhnya pulang ke Indonesia. Benar sudah balik, sudah pulang ke Indonesia. Tetapi hatinya, perasaannya itu pasti masih ada di sana. Hatinya masih tertinggal di Mekah dan Madinah. Bisa jadi, kenapa kok pengen balik lagi ke sana? Karena di sana itu sudah pernah merasakan ketenangan yang berbeda. Saestu, yakni ketika kita berada di sana, itu Masya Allah nikmatnya. Ibadah, tawaf, sa'i, sholat, di sana itu nikmatnya luar biasa. Jadi pasti kepingin balik ke sana lagi. Bisa jadi juga kenapa ingin kembali ke sana, karena merasa belum puas ibadah di sana. Mungkin kemarin masih umroh ke sana hanya dalam waktu 9 hari mungkin karena berbentur waktu atau terbentur rezeki yang masih dipunyai, maka masih bisa ke sana hanya 9 hari. Ya Allah, aku rasanya burung tuwuk. Wis tak niati mulai saiki, aku bakalan merono maneh, aku bakalan jukuk paket yang misal yang 16 hari atau yang 30 hari atau pokoknya aku daftar haji. Bisa seperti itu. Ingin kembali menjadi tamunya Allah. Mungkin juga bisa karena ada kenangan-kenangan spiritual yang membekas. Jadi ada pengalaman spiritual dulu di Mekah atau di Madinah ketika umroh ataupun haji, pernah mengalami pengalaman spiritual yang menjadikan dirinya ingin balik lagi. Karena ingin juga memperbaiki kehidupan setelah pulang, itu juga bisa jadi. Jadi, saya pastikan orang yang sudah pernah haji ataupun umroh, orang yang sudah pernah ke Baitullah, itu pasti akan ingin balik lagi dan lagi. orang yang belum pernah saja, ketika kita terkadang itu mengantarkan tetangga kita, saudara kita, ataupun keluarga kita yang haji dan umroh, ketika dilantunkan kalimat talbiyah,

0: Masya Allah, pasti merinding. Gih, pasti kita yang mendengar itu pengen rasanya kelayu, pengen melu untuk sampai ke Baitullah. Itu yang belum pernah ke sana, yang belum diberi kesempatan untuk ke sana, apalagi yang sudah diberi kesempatan untuk ke sana, pasti akan kepingin balik lagi, lagi dan lagi. Ngoteling salsa.
1: Oh, nggih, berarti ada keinginan tersendiri ngoten nggih, Bu Ustazah. Nah,
0: Nggih.
1: niki wonten saking Neng Yuni saking Pak Salam Karang Pilang Ustazah Yuni. Niki pertanyaan nih, Alhamdulillah Ustazah, saya sudah nabung juga doa rindu, apalagi sangat menggebu-gebu, memantaskan diri juga saya sudah dan doa, tapi doa itu belum diijabah Allah, kok belum dipanggil-panggil Allah juga Ustazah, kayak gitu. Itu bagaimana cara menyikapinya Ustazah? Monggo.
0: Sangkeng Pak Nur Salam ya.
1: Pak Salam Karang Pilang.
0: Nggih. Pak Salam, jika jenengan sampun memperbaiki diri, sudah merasa menabung, sudah merasa memantaskan diri, tetapi kok doaku untuk berangkat sana belum juga dikabulkan, maka Pak Salam, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Insya Allah, dalam waktu dekat, jenengan pasti akan dipanggil. Jangan putus asa, teruslah berdoa, teruslah berusaha, terus memperbaiki ibadah, terus memperbaiki akhlak. Jangan berputus asa, yakin. Hakul yakin Allah pasti memanggil jenengan dalam waktu dekat. Harus yakin nih Kuning Salsa.
1: Nggih. Berarti harus diyakinkan, dimantapkan hatinya, nggih.
0: Nggih, jangan ya Allah apa sih kok aku gak budal-budal wis ndonga wis ngene. Nah, ini pun namanya putus asa.
1: Nggih, ngoten.
0: Jangan-jangan ada putus asa, tetap bersyukur, tetap usaha, tetap berdoa. Ikhtiar memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, dan yang pasti yakin, yakin suatu saat nanti Allah pasti akan memanggil kita dengan jalan apapun itu, dengan caranya Allah. Pasti Allah akan memanggil kita. Pak Salam, jangan khawatir, insya Allah dalam waktu dekat jenengan akan dipanggil oleh Allah. Jenengan akan dapat beribadah di depan Baitullah.
1: Ngoten nggih Ustazah. Nah, kalau menyikapi tentang niat itu tadi ya, kan kadang ada seseorang itu yang berniat untuk haji ataupun umroh karena ingin disebut Pak Haji atau Bu Hajah gitu, dan juga
0: Lo lo lo lo.
1: pengen sekedar liburan juga kan. Itu apa hubungannya dengan rindu, dengan keikhlasannya? Gitu, Bu Ustazah.
0: Nggih. Cak Ning rahimakumullah, tidak sedikit nggih orang-orang yang terkadang salah niat. Karena innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita niatnya haji ataupun umroh, kita niatnya ke Baitullah itu hanya untuk sekedar berwisata, sekedar untuk menghilangkan rasa penasaran, sekedar untuk FOMO saja, nah, ya itu aja yang didapat. Terus gak penasaran, terus wisata ke sana, ya udah, tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Hubungannya rindu kepada Baitullah dengan keikhlasan dalam beribadah, itu menjadi pengingat bahwasanya ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan untuk berkunjung ke tanah suci niku hendaknya tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengalaman atau pengakuan dari orang lain. Nah, aku mulai cek di celuk Pak Haji. Nah, Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja. Nah, tidak hanya untuk validasi seperti itu, tetapi harus dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, sekali lagi, itulah pentingnya niat. Jadi sebelum berangkat, sebelum sampai ke sana, monggo ditata niatnya, monggo ditata hatinya. Jadi itu bagi orang yang akan ke sana. Kita pun yang belum ada rezeki mungkin, monggo diniati mulai sekarang. Niat untuk bisa berangkat, niat untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Monggo diniati mulai dari sekarang, agar niat kita yang kita selarasi dengan ikhtiar dan doa nanti suatu saat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pulau Ning Salsa, Cak Ning, semua pendengar RRI, insya Allah akan diberi kesempatan Allah untuk dapat beribadah di tanah suci, beribadah di Baitullah.
1: Amin, amin. Ngoten nggih, Bu Ustazah. Nah, ini terakhir, Bu Ustazah. Semua orang ini kan pasti berharap ya, jadi haji yang atau umroh iki mabrur gitu nggih. Tapi sebenarnya
0: Nggih.
1: mabrur itu apa tandanya dari mabrur itu seperti itu, Bu Ustazah?
0: Nggih, nggih. Haji niku, umroh niku pasti inginnya setelah pulang haji, setelah pulang umroh pasti ingin haji dan umrohnya itu mabrur, nggih. Bukan hanya mabur, nggih. Tetapi mabrur. Nah, bagaimana sih haji dan umroh itu bisa dikatakan mabrur? Pertama, kembali lagi kepada niat awal kita. Bila kita melaksanakan haji dan umroh itu ikhlas karena Allah, insya Allah mabrur. Bila kita melaksanakan haji atau umroh itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan syariat, maka insya Allah kita pulang haji atau umroh dalam keadaan mabrur. Dan tentunya setelah pulang haji atau umroh dari Baitullah itu membawa pengaruh yang baik terhadap keimanan kita, membawa pengaruh baik terhadap akhlak dan kehidupan kita. Jadi yang dulunya sholatnya bolong-bolong, setelah haji, setelah umroh menjadi rajin sholat, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu termasuk indikator dari mabrurnya ibadah haji atau umrohnya seseorang. Jadi kalau kita tidak bisa nggih melihat atau mengidentifikasi seseorang itu hajinya ikhlas atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kita bisa melihat pengaruh yang setelah beliau itu pulang haji atau umroh itu bisa membawa pengaruh baik atau tidak terhadap keimanannya, terhadap akhlaknya atau kehidupannya. Itu yang bisa kita lihat. Karena Al-hajjul mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Jadi tanda-tandanya haji atau umrah yang mabrur itu bisa kita lihat ikhlas karena Allah, ibadahnya sesuai dengan syariat, terus akhlaknya semakin baik, bisa peduli kepada sesama, dan mengistiqomahkan ibadahnya setelah pulang. Ngoten yang Salsa.
1: Oh nggih Ustazah, matur nuwun nggih. Nah sakniki karena ini waktunya sudah tinggal 2 menit, monggo dilangsungaken
0: Nggih.
1: ten penutup ngoten nggih, closing statement nih. Monggo Ustazah.
0: Nggih, Cak Ning rahimakumullah. Pada akhirnya rindu kepada Baitullah niku bukan hanya sekedar rindu kepada sebuah tempat. Ia adalah rindu seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika Allah memberikan kesempatan, semoga kita semua dapat menjadi tamunya Allah di Baitullah. Semoga suatu hari nanti kerinduan yang ada di dalam hati ini benar-benar Allah jawab dengan kesempatan kita untuk dapat melihat Ka'bah, melakukan tawaf, beribadah di Masjidil Haram, dan kembali ke tanah air dengan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jadi rindu Baitullah bukan hanya rindu yang datang, tetapi rindu untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan putus asa. Setiap orang itu memiliki waktu dan jalan masing-masing, jalan yang berbeda-beda. Jadi jika saat ini belum mendapatkan kesempatan, maka ayo terus mempertahankan diri, terus mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga Allah memberikan rezeki, kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang, sehingga kita semua dapat memenuhi panggilan Allah untuk beribadah ke Baitullah. Dan bagi yang sudah pernah ke Tanah Suci, semoga kerinduan itu menjadi pengingat untuk terus menjaga kualitas ibadah setelah kembali ke tanah air. Mengatakan, yakni rahmatullah, Allahumma muwafiq ila al-kumtariq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah kanggo wektu lan ilmu sing wis diaturaken niku wau nggih. Muga-muga apa sing wis disampaikno iku wau saged dadi pengeling lan manfaat kangge awak dhewe sedaya nggih. Matur nuwun Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janeng woro-woro jam 6 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janeng pemerintah Kabupaten Bangkalan nyediakno lahan 3.500 hektar gawe kebutuhan pembangunan industrialisasi. Kepala Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bangkalan Rizal Morris nyatakno, penyediaan lahan iki berdampak barek peningkatan investor asing sing tersebar nang wilayah Kecamatan Soca, Kamal lan Bangkalan.

Bunda Kaperliane Caning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi instruksi non nang kas dispendik Surabaya supaya prioritas no anggaran gawe pembangunan sarana lan prasarana sekolah. Pembangunan sarana-prasarana kudu dilengkapi sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan diantarane panggonan kelas, kamar mandi, lan ruangan liyane. Iku mau cak ning waro-waro jam 6 isuk, mengko ketemu maneh nang waro-waro jam 7 isuk.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning sampean tasenang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 MHz. Selanjutnya, awake dhewe bakal ngrungokna dicara Mbangun Desa kanthi topikiku sastra ya. Muga-muga critane sok dadi hiburan lan pelajaran gawe awake dhewe kabeh caning. Monggo sugeng midhangetaken.
2: Caning sugeng enjing. Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik sastra. Narasumber Syekh Fani Alif Akbar M.Hum, dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Wangku kok ya mesti ra ono. Heran aku. Bolak-balik lek anu mesti ijen. Hmm. Pikirku iku ya apa-apa kan enek sing ngegene panganan ta. Gene wedang ta opo mesti ngene iki anggere anu ijen ijen. Yo jane lumrahe wong omah-omah yo wis di anak barang kan yo kudune yo enek sing nyepaki ta. Masih yo kene iki nyambut gawe rebut tangian yo mestine kan.
1: Assalamualaikum.
0: Anu salam.
1: Isuk-isuk wis gremeng ae.
0: Lah yo opo gak gremeng anger.
1: Ya anger isuk gak enek cepakan wedang. Lah kan dhisik nang pasar lho.
0: Mesti
1: blonjo se.
0: Mesti jan-jan aku.
1: Yo mari ngene tak gekno. Wis talah tenang.
0: Wis ngerti ae.
1: Aku ki kuwesel mambengi ngrasakno nyepaki kuwi lho. Packingane anakmu lho.
0: Nyapa?
1: Lah ya jare budal cek petang dino engkas bingung sing njaluk kaos, njaluk aku mau lho. Ning pasar aku bingung golekno kaos kaki.
0: Ya ora apa-apa wong ancane gawe persiapan.
1: Iya, tapi jarene, Bu, kaos kaki e werna iku kudu putih. Hmm. Nah, sementara dhek kaos kaki putih kan wis rada elek ah.
0: Yo digolek-golek ning ngono lah
1: ya wis. Wis pokoke duit sampean sing penting cukup digawe keperluane anake.
0: Iya.
1: Wis spambuka wis hebat wis ta lah.
0: Arek.
1: Ya iya no, sapa sing diturunne gak bapake?
0: Iya.
1: Iya no, bapake seniman kok no, ya apa?
0: Tapi seniman apa? Awake dhewe ki ora tau sekolah kok.
1: Alah, aja ngono. Sampean iku aku tertarik ambek sampean iku gara-gara sampean kan pinter nabuh gamelan.
0: Lho enek nggone sekarang nabuh.
1: Aku ki gumun lho, Pak. Sampean ku gundeng pirang-pirang gendeng akeh pirang-pirang puluh ya.
0: Kok roh.
1: Apa lae ngono.
0: Gae. Jaru sapa apal.
1: Lah sampean nek ngedeg
0: yo kan nenek, lah yo nek tulisan itu, lah ngapal sak mono kae sapa
1: sih? Oh, kok sak mono kae iki pokoke sing ditabuh misale kone papat yo sing ditabuh papat.
0: Iya no, nek tulisane kok.
1: Lah tapi ngono kuwi gendenge yo pas sindene muni ngono sampean yo rada alon-alon ngono sing anu noto sapa?
0: Yo aturane lho, lek nek wong muni iki terus kene mosok gemberah dhewe kan yo ngono kuwi to modele. Misale, misale yo. Terus awake dhewe ngomong ngono. Mono suarane apa diesel pabrik ya. Awame kan yo gak enak.
1: Yo gak. Iya.
0: Lah iya,
1: kono.
0: Iya to, awake muni yo kono ben rotok lirise ngono lho.
1: Lah tapi pambuka iki terjune kan gak ning gamelan saiki. Senengane kan saiki malah gawe kelompok-kelompok musik terus tapi lagune lagu-lagu Jawa aku gumun nek, Pak. Tapi malah puayu yo.
0: Ya ora apa-apa sing penting kan yo laris to.
1: Tapi ngono ku gak apa-apa ta, Pak?
0: Ya ora apa-apa lah.
1: Misale kaya apa ngono ki? Penataane kata-kata terus apa ngono ki? Gayane ku kaya nyindir koncone ngono. Tapi ngono ku jenenge apa?
0: Ya sak ngertiku ngene lho.
1: Ya apa?
0: Mak yo. Anu ngono ku kan ya padha kaya awake ngomong ngono lho, gampangane gambarane. Kaya sampean takok, Pak. Oh, wedange mang mesti gekne urung. Aku lek nyauri ngono. Nyauri ngene. Ya ndi ora ana wujude yo gurung mesti ne kan ngono.
1: Ngono kuwi iso ditata dadi lagu ya.
0: Ya iya ta. Modele koyo lek cara mbiyen eling gak? Abe-abe ngono kae lho.
1: Oh anu wi jenenge apa nek Pak Broto kan nek ngomongne guru gotra, guru wilangan. Iya jaman mbiyen
0: kan ngono lho. Ha wis ngono kuwi. Lek di apa ya diomongne ning cara awake dhewe saiki asine padha ae.
1: Siti ning kali. Mbah-mbah nganggo banyu.
0: Heeh. Lah wis ngono kuwi ta.
1: Awakmu ambek aku ning kene wektune saiki.
0: Nah, ya ngono kuwi. Kuwi nek sing
1: padha-padha ngomong perasaan.
0: Nah, lek cara nek cara anu kae, apa? Endi? Pelawak-pelawak. Lek pelawak-pelawak sing kondang lho. Iku lek ngarani iki dol tinuku ngono kae lho.
1: Dadi nek sing dol.
0: Ana sing dodol, ana sing tuku.
1: Nah, ngono kuwi kan wis padha. Iya. Ya wis. Wes aku tak nenggur sik jarane wedang. Wedang kopi kae jae enggak?
0: Aku ngomel wis rada kentel titik
1: meneh.
0: Ngomel aku
1: tenane. Ngelu kok dikae wedang kopi kentel tambah
0: mutang. Gak. Wah, tambah.
1: Kok bengi gak sok turu mbole ya.
0: Ya gak turu kan juga ngantuk.
1: Ya ngono.
0: Lek ngantuk ya pengen keturu kok napa.
1: Ya wes.
0: Wes ta?
1: Heeh. Anake meneh ndi? Wes budal.
0: Wes ngono aku mengene ora enak wong blas sepi kok.
1: Ya wes tak tinggalin pasar mau. Ya, tani ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak, itu tamu.
1: Pak
2: Akbar.
1: Iya.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih. Monggo pinarak, Pak Akbar.
0: Nggih, Bu. Ampunten.
2: Nggih. Monggo.
1: Wonten napa? Apa, Bu?
2: Paling yo ngecek anake kesiapane.
1: Ngono ta? Lah
2: tapi arek gak
1: nang omah. Nang omah arek, Bu.
2: Anu, napa niki? Pambuka nembe les nih.
0: Oh, les.
1: Nggih.
2: Nggih, enten perlu napa? Lho lesnya nggih biasa tenggene gurune, tenggene Pak Joko ya?
1: Oh, Pak Joko mang.
2: Tenggene Pak Joko.
0: Niki lho wonten lomba niki lho.
2: Oh, lah niku terus e anake wingi mumpun latihan teng sekolahan.
0: Nggih, kali
2: grupe.
0: Oh, kali
2: Pak Akbar napa? Dados Pak Akbar mengke pembinaanipun.
0: Nggih.
2: Malah kula nderek titip lho nggih. Wingi terus e wingi seragame oh gatek-gatek nggih kaos kaki putih napa to?
0: Ini ku seragam ini ku.
2: Napa?
0: Kudu gawe kaos kaki putih cek.
2: Nggih.
0: Pasti match.
2: Kaos kaki putih tapi sing dawa.
1: Wingi lah wis mbok goleken sih.
2: Wis.
1: Iya, Mak.
2: Heeh, wis. Pun asal kok. Tapi kula tumbas kali, beke mengke nek butuh kancane enten sing butuh.
0: Kan napa-napa.
2: Nggih, kan sak grup niku lari pinten to? Lari gangsal nggih.
0: Nggih.
2: Oh, nggih.
1: Niki pripun
2: anane? Napa?
1: Lho, ah nggih, lombane niku lho yok
2: napa sih? Lombane niku sing dilombane niku napa niku?
0: Lombane niki kreasi lagu. Lagu Jawi niki. Tapi ngangge musik-musik kekinian ngoten lho.
1: Oh.
2: Nggih, nggih anu grupe anak kula niku.
0: Nggih niku.
2: Niku senengane pancen kadang nek latihan teng mriku ngantek bengi-bengi Pak Akbar. Yo, aku nuruti arek nom-nom niki kadang-kadang aku yo gak kumanan wektu turu e.
1: Lah niku cara anune niku napa kriteria? Iya, iya, Mak.
2: Iya.
1: Iya. Iya napa sih ngoten niku?
0: Kriteriane niki.
2: Jane nek penataan-penataan napa koyo ngoten niku modele ngono koyo kata-katae koyo napane niku dos pundi to?
1: Nah,
2: anak kula niku soalnya jelinggut nek goleki kata-kata ku jare kadang ketek kok bapake, kadang ketek kok ibuke ngoten.
0: Kata-kata niku nggih sehari-hari ngoten.
1: Oh, ngono. Kata-katane biasa.
2: Oh. Lah niku monggo patokan
0: kancan niku keluarga niku.
1: Lek tema-tema ngoten niku pripun? Mboten anu. Ini biasa nggih temane nggih.
0: Temane nggih cah nom-noman
1: percintaan
0: berarti. Nggih, percintaan.
2: Seneng apa?
0: Nom-noman.
1: Ya aku biyen lah.
2: Kayak nom-nomane bapake.
0: Nggih, napa sih?
2: Tapi ngoten niku berarti nggih termasuk napa nggih? Pemahaman sastra napa-napa ngoten nggih, Pak?
0: Nggih.
2: Terus pundi Pak Abar ngoten
0: niku? Sastra niku yen areke ngerti cara nggawe lagu, cara nggawe kalimat niku.
2: Noto kata-kata.
0: Enggak, noto kata-kata ngungkapken perasaan.
2: Oh, sing bakal disampaikan.
0: Nggih. Ditambahi noto dadi lagu.
1: Oh.
0: Ten.
2: Tapi koyok-koyok ngoten niku nek pambuka niku nek kula tingali ngoten nggih. Kadang-kadang niku nggawe niku nggawe anu dhisik, nggawe angka-angka riyin. Nanu dise arek iku pokoke ning dhuwur ngono mesti kentang ana metik gitar langsing-langsing ambek nana saya suwe sesuke damel kata-kata lah damel kata-kata niku sering tekok bapake.
1: Aku ngerti mak berarti
2: apa, Pak?
1: Bapake iki kan sing marai sastrane iku
2: paling ya tugas-tugas sing jenengan apa pripun ngoten
0: niku niku
1: kan kok api-api enak sing anu bareng lah anu lek cara saiki lho Mak.
2: Iya.
1: Jikalau ande kata ngono kae.
2: Weh ngono kuwi.
1: Lek cara saiki lho.
2: Heeh. Weh tapi nek basa Jawane apa ya? Munggono.
1: Lah ya moke aku iki ngopo sih arek iki aku tak waca tulisane.
2: Iya
1: jane arek saiki Mak awake dhewe ya wis. Ra nutut lah cara.
2: Tapi awake dhewe bangga lah. Lah nek sak niki mengke pripun? Misale keng sekolahan niku sing diberangkatne niku pirang grup. Terus sastrane niku kedah sing model kaya nopo ngoten to, Pak?
0: Sastrane niku sing model nggih niku nginspirasi.
2: Menginspirasi terutama arek nom-noman
0: ngoten. Arek nom-noman cek belajar, cek ngerti oh dunia itu seperti ini. Dunia itu saiki koyo ngene model.
2: Oh.
0: Musik-musike niku kan anyar kabeh saiki.
2: Jadi perkembangan musik koyo ngoten niku nggih. Antene nek sakniki awak dhewe ningali niku nggih. Ya bener. Anu akeh sekolahan-sekolahan utawi sanggar-sanggar niku sing bodo nabuh gamelan niku nggih kata. Nah, ini kan jelas.
0: Okay.
2: Jelas kesenian Jawa. Tapi nek wis kena musik modern, lah koyo ngene iku lho, Pak.
1: Yeah.
2: Berarti kan perubahan saiki ku perkembangane pesat banget ngene.
1: Ya
2: napa niki nek menurut nah, menurut pandangannya sampean Pak Akbar, perkembangan musik anak-anak muda saat ini?
0: Beda banget kali zaman biyen, Bu.
2: Zaman bapak
0: ini. Nggih. Saat ini ku gitar wonten gitar listrik, gitar drum iku wonten drum listrik saat ini.
1: Macam-macam
0: nggih. Portable ngoten niku. Nah, iku arek-arek seneng main model
2: model-modern ngoten niku. Tapi berarti tarik ulur teng sastra tetep lagu-lagu sing dibawakan basa Jawa.
0: Basa Jawa. Ono artine, ono maknae.
2: Iku sih. Tapi lari-lari nggih seneng nggih nderek ekstra ning jenengan
0: niku. Seneng.
2: Jenengan sekolah jare sampe grupe lho Pak, sampe 8 lho Pak.
1: Iya to, Mak.
2: 8 grup. Wis Pak Akbar iki wis idolane arek-arek, Pak.
1: Yo ora apa-apa lho sing penting ben semangat sekolah iki to.
2: Wong aku sing ngeterno ngombene anake ke pas lewatian ngono gondrang-gondrang mek koncone. Anake dhewe senengane nek ngono ku yo.
1: Iya, sing penting senenge sekolah anak.
2: Pun kula niki pokoke kalih bapak niku anu Pak Akbar, pasrah mawon sing penting napa nggih di bawah binaan jenengan iki wis yakin lah Pak yo.
1: Muga-muga
2: menang.
1: Kegiatan positif lah.
2: Apa menang iki engko lombane nang luar kota teng ngendi teng Purwokerto
0: napa? Nggih. Teng Purwokerto.
2: Ada lho.
1: Ada, Mak.
2: Lah iya. Sangoni.
1: Ayo iki kok mikir
2: yo. Bapak e mikir sangoni.
0: Iya yo. Pandonganipun. Muga-mugi menang.
2: Amin nggih. Sing penting nggih matur nuwun sanget. Jenengan pun dampingi lari-lari
0: nggih Bu.
2: Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Pak.
0: Nggih.
2: Niki kok ora disuguhi
1: apa-apa. Lah iya aku mang
2: mikir.
1: Iki ora mbokekne
2: wis tak gekno jus. Sik tak gekno jus yo. Mana njuk meri yo senengane kopi tok ae sampean. Niki Pak Akbar jus e.
0: Nah, niki mau
2: teng kulkas enten.
0: Monggo
2: dinjuk. Matur nuwun nggih Pak Akbar.
0: Nggih, matur sembah
2: nuwun. Nggih, monggo kali bapak niki.
0: Ngapunten lho, nggih.
2: Mboten napa-napa.
0: Ngerepoti niki.
2: Kula sing anu, mungkin enten pesen napa-napa, mungkin kula sampaikan anak kula
0: nggih. Nggih,
2: nggih. Nggih, matur nuwun Pak Akbar.
0: Nggih.

0: Apa?
1: Apa sih?
0: Wes.
1: Lah ya wes.
0: Karek ngenteni hadiah. Alhamdulillah.
1: Tak cepakne duit emang.
0: Aku seneng. Heh?
1: Duit wingi kan wis mbok gawakne arek.
0: Susuk wis mari, susuk. Lho dibalekno lho. Balekno cerita susuk 200.000 gak trenyo ah. Arek disangoni bapake kok sik dibalekno ki berarti pointer arek ya.
1: Enggak pikir kuwi tak kon nggo kabeh ngono. Lah kuwi lha apa sih duit.
0: Ya berarti Mas Pambuka ki sayang ambek mae.
1: Iya iya.
0: Jarene, Bu, kangge jenengan, Bu. Jare nggih tambah blonjo lho. Gak dibalekno nang bapakmu ta ya.
1: Aku pengen guyu ki nyapa? Iya saya karo mae. Tapi
0: karena bapak itu peres
1: jungkir-jungkir lah wis aku
0: ya iya no sambat iya, wong lanang ya. Pencari nafkah yo nafkah anake karo bojone cukupi aku gak peduli ning jopo sampai iya, juga yo balik ya wis
1: iya ya mak lah
0: kakak ah tak bayane piye ya apa ki 200 sing
1: ya paruan we paruan
0: aku sampe kayak 100
1: ta yo
0: lah ceperan nek matur nuwun ya bojoku
1: ya nek tuku bensin no
0: sampean tuku bensin yo aku mau balik nek weteng sampean beras lombok kopi ya wis disyukur ya Pak.
1: Kudune wae bali.
0: Eh, sesek suara sepeda motor.
1: Mulai ya.
2: Assalamualaikum.
0: Pak, nggih.
1: Waalaikumsalam.
0: Monggo. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak. Pak, salaman riyen. Matur nuwun sanget lho nggih. Alhamdulillah juara kalau ini. Bu,
2: kula ngaturaken.
0: Lha kok amplop gede ngeten?
2: Hadiah niki lho. Pun juara. Lah nggih. Matur sembah nuwun. Panjenenganipun niki juara setunggal niki.
0: Alhamdulillah niki nyok napa niki? Niki arto ngoten tadi bagi-bagi.
2: Nggih kali bingkisan niki lho.
0: Wes, alhamdulillah lah bingkisan kok ageng sanget to, Pak, Pak.
2: Nggih.
0: Matur nuwun nggih.
2: Juara setunggal nggih.
0: Alhamdulillah kroso nggih, Pak, nggih.
2: Nggih.
0: Kayak niku wingi niku pripun? Sak napa antar provinsi napa nasional?
2: Nasional niku.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih sastra niku berarti
2: nggih, Pak niki. Peserta
0: iku. Niku mriki niki menange mergo napa, Pak?
2: Menang iku mergo kalimat-kalimate kesastraane niku pun sae niku lho.
0: Oh alhamdulillah.
1: Ketoto ngoten
2: nggih, nggih ketoto.
0: Tata bahasa. Mengenang ngoten
2: nggih. Maknai niku nggih.
0: Karone nggih anak kula niku kan nek gawe musik kan senengane dingenekno. Apa ni senenge?
1: Yo mbok.
0: Aransemen apa? Apa napa nek nata musike ngoten niku lho. Aransemen apa piye ngono. Guring-guringe ana dangdute titik ngono lho prasaku. Aku mbayangno.
1: Kan senengane wong saiki ngono.
0: Aku mbayangno lho Pak iku. Misale guring-guringe kok penontonnya jangan ngatek joget kabeh.
2: Nah ini kok sing gare juara nih.
0: Nah ya tenan lo. Kandani masih yang ini ide-ide ini main masuk kandani. Mulanya sangunnya dibalik nang main. Nggih, niku dadi wingi dilakoni sak estu nggih.
2: Nggih, nggih.
0: Berarti masukan kula masuk niku.
2: Oh, mantep niku.
1: Sajane ngeten mawon lho perkawis napa amplop niku, Mak. Balik napa mong gak sini-sini.
0: Lho, jo iki hake sing menang e.
1: Ya gak maksud ben ditum ning sekolah ngono, Mak, sampean niku.
0: Lah saiki nah berarti penghormatan gawe awake dhewe, Pak Agar, Pak Akbar
1: mrene. Anu Pak Akbar. Lah niku amplop. Jenan sal nopo suka nih mereka nih kucing damel ten sekolah nopo sampun wonten
2: sampun niki
0: lo terutama kangge kates jenengan
2: kumpulin sampun saya itu sampun
0: awak dia gak sungkan
1: kau mulai yo mak
0: niki buatan jaluk lo gak maksudnya awak dia
1: kagak jaluk diteri kok
2: pun niki
0: kangge anak
2: jenengan
0: pun sangat niki. Dados wingi nggih menuarik ngoten nggih maksude.
2: Nggih.
0: Jan bayangno tenan. Ge napa niku? Napa kostume?
2: Niku pesertane
0: iki. Wih, peserta Pak nomor 1 lho Pak. Kostume kan kaya napa niku? Kaya kostum perjuangan apa arek-arek sak niki.
1: Ya nek perkara kostum jelas apik lah.
0: Nggih, anu kostume wingi kan kalih Bu Dewi nggih.
2: Nggih.
0: Nah niku ya pinter lho Pak.
2: Kostume niku.
0: Nggih. Jan masuk kabeh pokoke.
1: Budhe sing wong cilik kan.
0: Iya. Cilik rada kuru lho Pak. Cilik kuru ya. Nggih, tapi niki sedaya pun mantun. Nggih, alhamdulillah. Lah niki larene niki wau terus tengene kancane. Nggih, benjing kula sampeaken nan benjing kepanggih teng sekolahan. Nggih.
1: Matur suwun no Pak.
0: Matur nuwun nggih Pak Akbar. Nggih, niki napa jenengan jus malih kaya wingi napa-napa?
2: Wong repot
0: wis luka patang dina ning kene engko ketemu jus apokat malih.
2: Pun repot, Bos.
0: Sing penting buah nggih.
2: Nggih.
0: Jenengan niku. Mun monggo jambu merah niki. Nah, nggih. Enak ya Pak ya. Enak enak ana gurune ne pokoke wis diparingi jus ngene enak.
1: Iya wis pokoke iso saenoke.
0: Pak sampean muni matur nuwun Pak aku tok.
1: Ya aku wis matur suwun bola-bali wencene. Aku iki jane pengen diwarai lho Bu asine.
0: Diwarai apa? Lha gak apa-apa to sampean kan jek bapak niki Pak Akbar tesik gadah kumpulan kanca-kanca wiyaga. Wiyaga niku maksudnya kan to kanca-kanca keramitan,
1: penabuh. Kan buyar malah wis.
0: Gak gelem buyar jek tetep latihan kok.
1: Lembuh bapak iku.
0: Engko neke bapake mboten dugi latihan dhek dipuapak.
1: Ora iso turu.
0: Kale sing jenenge Pak Pri niku. Pak Supriyono.
1: Sumpah aku lek ngono tanting-tanting.
0: Nggih nek bapake mboten dugi dipuapak mriki. Dadi bapake ora iso mlayu. Wis. Sampeyan perlu belajar penataan sastra.
1: Iya, aku ora iso ngomong lho, Mak. Anggitmu,
0: mbok ngomong. Ora iso ngomong kok koyo ngono kok iso ngomong. Ngomong terus ket mau.
1: Iki lak ngomong biasa. Maksudnya ngomong karo nang wong sing opo ngono ku gak iso, Mak. Awake dhewe ku kan kudu ditoto.
0: Ya iso, ngono ki perlu latihan.
1: Cara iya, cara ngomong iki yo opo? A I U E O ne kan kudu ha
0: sampean niku. Wes, mene pokoke anu, apa nek iso benjing nek saged Pak Akbar. Bekne lho niki. Guru-guru teng sekolah niku dikempalaken. Melu latihan.
1: Setuju.
0: Latihan grup
1: bapake niki lho. Tak delok sik ae. Sungkan karo wong guru-guru.
0: Lah sapa jare Pak Akbar to ning kono penggerak? Penggerak keseniane rak njenengan to.
1: Karo wong dhuwur-dhuwur.
0: Malah enten iku lho sing lare-lare maca geguritan, maca puisi,
2: kok di
1: pengen aku ngono ku
0: jane. Iya, cok kolaborasi ngono Pak jarene.
1: Nah iya.
0: Heeh. Ya wis. Iya. Wes pokoke asline pikirane sajane kata tapi isin.
1: Iya ya Mak, wes.
0: Nggih Pon, matur nuwun iki kula trami nggih. Matur nuwun Pak Bar, pokoke sukses terus kangge sekolahan nggih.
2: Amin, amin. Nggih,
0: matur nuwun.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Jane iku mau ya, awak dhewe wis ngrungokno mbangun desa dengan temane iki sastra ya. Nah, saiki aku bakal ngekei info terkait perkiraan cuaca kanggo wilayah Jawa Timur lan sak kiwa tengene ya, Caning. Nah, nang dino iki Selasa 13 Oktober tahun 2016 iki perkiraan BMKG Juanda. Isu iki diperkirakno cerah berawan tapi berpeluang terjadinya hujan ringan, ngono ya. Terus nang siang sampai sore hari iki diperkirakno cerah berawan sisan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Nah, nang bengi iki Caning diperkirakno cerah berawan dan berpeluang terjadine udarane kabur. Terus nang dini hari diperkirakno cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan iki Caning. Nah, suhu udara nang wilayah Jawa Timur kisaran 11 nganti 38 derajat Celcius. Kanti iku kelembapan udara selawe nganti 100%. Angin juga bakal ngembus saka arah timur laut kanti kecepatan 5 sampai 37 km per jam ya Caning. Informasi iki digawakno prakiraan BMKG Juanda pas dino Selasa 13 Oktober 2016 iki ya Caning. Nah, kanggo sampean sing arep beraktivitas nang jaba omah, aja lali ngombe banyu putih sing akeh lan cukup gawe ngeredai keselan nek cuaca niki panas yo Caning. Ya nek sampe niki kate metu omah ngono ya Caning, nggawa payung utawa jas udan ngono ya. Bek menawa udan niki moro-moro iki teko ngono ya Caning. Nah, sing lagi nyetir nang dalan, sing lagi mangkat kerja, ati-ati dalan iki yo rame ya. Jarak pandang iki yo dijogo sisan ngono ya. Soale iki udarane iki yo kabur ngono ya, ake kabute iki ya Caning. Nah, iku mau informasi perkiraan cuaca teko BMKG. Nek sampean pengen ngerti luweh atau perkiraan cuaca nanti iki, monggo buka situs resmi BMKG nang bmkg.co.id. Di ngene ya Caning. Senemono wau informasi perkiraan cuaca dino iki Caning, muga-muga kabeh informasi sing wis tak sampeyan iku mau migunani gawe sampean kabeh ya Caning. Nah, tetep semangat, tetep hati-hati nang dalan lan tetep bareng aku nang Tanjung Perak Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jane, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Ilir-ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala, duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan, eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Halah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

janing woro-woro jam 7 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janing pemerintah Provinsi Jawa Timur ngealok sekasino anggaran 50 miliar gawe sekitar 50.000 murid afirmasi SMA, SMK lan SLB nang wilayahe. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno, anggaran iki diperuntukno gawe para mahasiswa prasejahtera negeri lan swasta sing berhubungan gawe nyegah mahasiswa putus sekolah mergo kesulitan ekonomi. Nyanda kabar liyane Cak Ning, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ngusulno pembangunan pos jaga lan palang pintu kereta sing diperkirakno ngetokno anggaran 1,2 miliar. Kabid Lalu Lintas di Sub Tulungagung Panji Putrato nyatakno, ono sekitar 18 titik perlintasan sing wis oleh rekomendasi teko Kementerian Perhubungan, diantarane nang Desa Ploso Kandang, Desa Gilang, Desa Rojo Tangan, dan lan Desa Ketonan. Iku mau jane woro-woro jam 7 isuk, mengko ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.